sida muridnya, nama kebuah pengajar kita begulai makai ngurang pungbu cukai serta ngurang ti berdosa. Jesus ninga sida lalu nyawut. Urang ti gerai ndak guna kelutur, tang urang ti sakit aja. Angkat lu giga reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus, aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai ukai dekat ngangau kurang ti lurus, tang urang ti berdosa. Ayat 18, lebuah Jesus nusui utainya ngagai sida, dia siku pemesai rajudah datai ngagaya besugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti indu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiak ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku indu ti bergetah, dalam penglama 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, semina neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuya, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Kalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus terutama dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau rati bertabuah ngau ranti mayuah begau nak nemu tungok, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tinduk. Orang mayuah luk tawak ke ia. Serta orang mayuah udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu inya Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik duiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngagai 26, pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai rajudah tu dah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 ngagai 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah kia, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sida tinggumpul cukainya boleh tenda dari perintah Rom. Lodama sida udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sida boleh bempu semua terlebih. Laban mayunya menyok nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sida. Lalu balok kumpul cukai suah tas nekok takus negar nyukai orang awak ngambil ujung mayuh lagi. Tu makebuah balok kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu takus ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat depa gedi kurang. Tang tajak pihak kita medak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita medak teka berhati ke siku-siku kita mensia. Ukai mati utai ti nyadi bagi kita kemayanya
tang pasautai titau nyadi bakitai jemahilo. Jesus kebenar besai benar pengharap bakitai mensio. Lalu pengharap tu ianya mensio ndang uliah berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh balakitai namo meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sidak nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitiah ke Tuhan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun nge pengaya ke penghidup ya. Amat yang ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, yangnya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuhan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai setelah kumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rera tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai, bergulai, ngepengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32 tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, balau rajudah, rabduso, Jesus ngamat kejaku ia, dimadah, aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil urat ti lurus, tang urang ti berdosa. Kita berarti kemnyadi, Tuhan Jesus ndak peduli ke kutuk balau rajudah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensio. Lalu dia mensio ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuhan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuhan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Menjadi dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tingrai ke Hindu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tingangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidak tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai di nyaga kenisa atau ke senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang judah. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tibalat bergedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak besi peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai. Ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi.
Kondok pan nguyang mayo ngaga Jesus, amat meh Jesus tu munsuah yo. Lalu orang tidak gede ke yo. Nyalai ari segi tujuh yo tidak tay ngaga Tuhan Jesus. Kita oleh berarti ke tujuh yo nya ukai ketegali rindu ke Jesus. Talaban yo udah mati, dayo ketegal penyuntuk, ketegal anak aja sakit, sudah mati. Ia udah nguji semua jalai bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesa itu, tau dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak piak, kita berarti Jesus nyawut peminta ia, serta ngidup kanak induk ia. Jadi tu, tau jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi, kita mensia tidatai ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang duduk ari penyuntuk kita. Tang tajak piak, laban ar talo na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi, berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai ari belakang Tuhan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu, tau dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputihan baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakau tai ke suara kerja bala orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita itu madah kinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition hari pengarap. Tam nyadi, kita meda amat tujuh pemesai tadi ndak betul, lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian. Tang Tuhan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya, yang reja utai ke dipinta seduai. Jesus berguna lebih dari semua, kita datai ngaga ya dulu. Lalu dahnya, ya boleh ngadu ketujuh setelah nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu dalam kok kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku aku agar lah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talo di pengering semua orang timangai ke pengharap sedak atas Nuhan. Dalam pengasihan Tuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngereja utai mana tindak ari tolong Tuhan. Tolong kami oleh pengasihan ngekuasa Tuhan. Awak ke dalam kami, tinitiah kepesan Tuhan, kami boleh memuas ke Tuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku aja dia tu ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Dialah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku. Mupu aku.

Ianya nak kita mendengar lalau pergi do pergulai ngau Bishop Eri Sumpin Jingan pukul 8:30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar tungkat semangat sepeda ngujung ke penggerak pagi YFM.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua bila kita bela peninga. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih. Ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai semua bila peninga megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ke tu, aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat. Program tunggak semangat tu Tuhan awak kenyari ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak, Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita tang aku meri terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nduol ayat 15 laban ba Allah Taala kami tuk bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tungkat semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nol alai kita dia tu. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristusnya mengkango kita. Bah nama utek terkumai aroma Kristusnya bala peninga. Aroma Kristusnya terkumai bau tik manah. Bau tik nyari keberkat. Bau tik narit. Bau tik merik kesaksian tik cukup badas ngagai. Tiap ikut orang tik ninga. Tiap ikut orang tik medak. Ulah perangai penghidup kita. Bah kalik tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelaka jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuh ya ti bebau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Nami ke semua nemiah Allah Taala cukup disikap ngereja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah praktikal tu bala peninga leka jakut di tu madah awak ke genap ikut kita. Ya ti nemiah Allah Taala ya ti arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas, pengawak ti badas, pengawak ti mantuk, pengawak ti nulung, pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti dikumai nyadi aroma Kristus retinya ia ti merik pangkak ti badas bau ti badas impak ti badas ngagai penghidup orang bukai orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah nadagi ia ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah dulu diayan ke kita ia keterubah ya dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya atau ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini ke ngemainya ngagen nul bukai dah sunya alai jadi dalam Tuhan altar ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kederempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak maya nya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Kristus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki balana
lalu tiap ikut bala kita itik ngelala, tik ngelala Tuhan. Amen. Tik nama tadi, tik ngelala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua tik nyebut monyet tu. Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti leka jakuknya, awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita demu siapa orang tidak karap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama, ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik, bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat, aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik tik badas, ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan, ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega. Nak kebetulan enggak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu. Ya, lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak ulah bergumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita. Bilik bukai lalu ngasuh datai ngagai bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagai bala tik bisik gereja bat rumah panjai nyak paling mana. Lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bat rumah panjai. Ingat tu. Ya. Nuan ianya tubuh Kristus. Lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan lalunya tik ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bala menyadik nyo berkali-kali aku nanduk ke tu bak awak ke maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau rengut nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban tik bukai. Ngagai raban tik Kristian tik bukai. Kita ngayan ke penghidup tik badas. Ya tik udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita. Ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peninga arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti betik baru nyak mah tediayan nyak mah tedibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita ngagai urau kai ngau jakuk tangau perangai kita au ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus. Aroma tik badas diayan ke kita. Sekali dak mega. Nuan yang nyak garam. Nuan yang nyak penampak. Lebuah kita itu garam. Ngau penampak. Nama arti jaku. Penampak arti nyak ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke derempu ngau orang bukai. Anang. Anang teruna-runa mega. Nitiah ke ulah. Nitiah ke perangai orang bukai. Anang. Tang berpegai. Berlalau. Bertengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat mandang. Dekat madah. Dekat nerang ke pasal sapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan. Ia ti nyebut. Aku mah jalan. Aku mah pemenal, aku mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nemu tiga,
mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Aha. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah penyai kita. Ya dini-dini nu kita bak musim gawai itu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kau orang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan dinga tu kita itu Arab, kita itu nyadi keperengkau dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bab Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam. Garam ianya nyadi ke pengubah. Kita itu ianya penampak. Penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ni cara, ngena cara, ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan tik nyadi keteladan, tik nyadi keteladan, nyadi kecuan, ngagai orang tik pedak nuan, tik medak nuan. Lalu orang nebut, apu ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau, ne mana amai sida sanuk sebilia. Nyak utekat di dengar kita, nyak utekat di temu kita, ya nyak penghidup kita udah berubah. Menyadi dalam Tuhan, dengar tau, nuan nak boleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulen wan ti ngelala Jesus oleh nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak oleh nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan oleh nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang, ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dah aku nyebut, lebih maya kita mulai ke derempu ngagai rumah panjai inah dia tu, ya kita bak rumah panjai dia tu. Okay, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita, awak ke pemanah Jesus terus ngau kita, awak ke berkat Allah Ta'ala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawarap, sidak ti berdawarap nemu nuan mah orang ti nak sebakal hari si tahun yang kemari, ya ti udah diubah oleh Tuhan maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu, ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus. Bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panyai kita. Lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilik insium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak megah awak ke raban gereja insium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah megah awak ke rumah panyai kita insium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama arti aroma Kristus, arti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalu nyak ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja, lalu utai ti badas terus nyata nyadi. Ukai ngau pengeriang kita empu, ngenak pengeriang kita empu, kita nak uliah bala peninga, dan ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tik nyadi ke penyawap, tik nyadi ke penolong, tik nyadi ke penyukung kita. Lalu nang amat kita itu orang tik biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang tik luar biasa, orang tik mai penampak, orang tik mai di kesemak kebakar garam. Oh awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis dini-dini no kita. Awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai, tu tirku mai aku
kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuah kita maya kita dikumai orang arok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, enti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuah kita bau renguat oh nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana, ulah kita nariat orang, kita nak ngejuk ke orang lari, lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan, datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke nampak ngagai orang terberau berau nemu Tuhan, ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan. Nuan mah, jak nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya. No awak ke musim gawai tu, aroma Kristus terus ngelekai. Ba orang tu dah nemu Tuhan, lalu ba sidak ti berau nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan, malah peninggal, lalu awak ke pemanah. Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua bela kita, lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan bak program tongkat semangat sampai aku awak ke nuan merkat tiap ikut semua bela peringa awak ke musim gawai tu. Awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus, lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bela peringa di tu Tuhan, lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah hidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peninga dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye bye.

0: Yang nak kita mendiang ke tungkas mengat kali keluar ke Ken Michael. Lalu kau tu tu nak kita bergulang aku ni si tambum atau ke isi bab pergerak pagi sal itu. Terima kasih ngaji kita ke udah bergulang aku kejar pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sal itu mujur magang kita ke benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngaji kita. Kau tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngaji kita kegawak sal itu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musim gagal ngau sinu bisik musim pengada ngau pemati musim gerai ngau sakit lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan bak semua musim ti ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu berseri maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu ke terbang hari mawat ya. Hungku biar panggi tu 3 jam nampung penduduk kaban aku Nancy Tambun tau ke isi penggerak pagi. Hungku biar hari minggu ya 7 hari bulan 6 tahun 2026 di Bandar Kuching. Mana gari kita ya? Okey, kita pergi dengan kami secara online. RTM klik top ke channel MyTV. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngerintai ke lagu-lagu ungkep ya 3 jam hanggau kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Ya ke baru dekat ngira pagi-pagi doai. Selamat pagi. Ngarap ke semua program perambu pengawak ke dekat di kerja kita ungkep ya hari minggu. Mujur magang di pejalai ke. Okey, itu lagu hari. Jeffrey Nyaloi, Aku Ndak Berubah Hati. Kedua lagi injak lagu Janas McKean, Terlebak Ke Diri. Yang gau kami tentu ya Segulai Sejalai YFM. Okey, ya kemudian terima sempai berjumat Bak Jalai Alun. Okey, ingat pesan kami Anang Ngagak Piten Haram.

Ya, satu hari minggu, tambah lagi engkau bila kita hanya benung bertipan ke barang-barang. Okey, dekat mulai ke diri wai. Okey, mari kita ke diri banyak. Sama-sama kita berjimat, berbahasa engkau pangan diri. Tambah lagi kita ke diri jauh. Anang ngantu, anang megak kelalu laju. Lepas kita ke dekat ngelih pangan dirinya. Perhati ke dulu, ya. Kereta ke datang rimua atau ke yang ke nampung. Bak belakang kita hanya anang kelalu semak. Enggak kita ingat boleh penesah bang jalai alun. Okey, baru dah mendengarkan lagu Waktu Tuhan. Okey, merindang balik kita. Engkanya baru pulai sembiang pagi tu ningga kami dalam peringkat pengangkut. Dekat ngigak palan hendak kita ingat ngiru pagi wai. Okey, bakanya megak jaku tangkan dari kami. Lepas kita ke membeli ke barang. Okey, kita ke dekat parkingnya anang ngempang pejalai kereta orang bukan eh. Parking betul-betul bak petak parking kita nya ngambil kena nekul nak tengah caw pejalai kereta orang bukai ngasai ke dirimpu di kereta kita nya kena empang kena tekul tentu kita nya mut-mut neh. Ok anak mut-mut lah kita pagi hari minggu neh bendar kaban aku deko konti kita lagi berupis isi neh. Ok lagu Regenerino Jeraki lagu ya Beliung Emas kedua kita nginjau lagu Isna Nala Terpejuas. Selamat pagi semua.

Ya, di Kuching, seekor lelaki berumur 37 tahun bakal udah kereta ke di bayi itu ya. Okey, terpawah. Di Jalan Stephen Yong tumu pagi tadi ni tiak ke penerang hari pengari opis bombang gau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkaul gau penusah turun pukul 3.08 minit pagi tadi ya. Sebelah siku pemesai hari opis bombang gau penyelamat Batu Lintang berguai datang ngesah udanya lelaki itu ya. Okey, terkandang bak penuduk kereta yempu bakal abak kaki engkau lengan dibaik ngagai hospital sai ngambil ke di perubat ke. Okey, bala kita ke Benun Terbawai berjimat ba jalai alun bisi gambar ya ayan ba berita RTM kita ya. Bala kita ke berdaun follow media rama kami tau follow YFM Iban. Okey, Facebook kami sore kita ke berkunci ke menyemegak penerang gau program ke bisi diatur kami di YFM. Ya ke baru Dani, baru muka radio, baru dengar kami. Terima kasih ya, menyemanyuh ya di selampur menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Tu lagu di sada Florence Hyde. Engkau lagu ya kaul antara tua dan menikah lagu hari What Rock. Kaban sampai mati. Okey, hari Minggu pada jam kedua, kita isi program Tujah Penghidup ya. Okey, nyala lagi. Urul di pukul 10.30 minit pagi.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Eh? Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Student Koloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Student Koloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.
5: Ya, hujung minggu ke dekat datai. Menua bertuang dipilih nyadi kandang menua Nur Ngintu Pengerami Hari Pengadah Yang di-Pertuan Agong. Menua kita ungkap ya tahun 2026 ya. Okey. Pemegang kemari dia bisi diatur rumah terbuka gawai Dato' Martin Ben enyak sapi menteri industri pemakai komoditi hingga pemansang wilayah ia megak kaban konsil negeri kedup ya diatur bak balaraya babuk barum kampung bunan digulu bala pemesai-pemesai menua kita kelimpah rakyat manyuh kesama datai ngabang kemari ya okey temegak antara pengurami ke dikenak kita ngedut ke kaulati diri sebilik kita sekaban ngau bala-bala pemesai di menua kita sampai datai kemari enyak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi okey kita lagi berperindang tu lagu ke disada dynamic lagu ya biar putih tulang kedua lagi ngejak lagu Firdaus Sudin ngau lagu ya sayauku penghabis hati terus mending kami secara online RTM Click.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: ari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami selamat pagi wai ha kalai ha temegak ngenang senentang ubah batu sun haraban pembesai Komiti Penagang Penyalah Makan Suap Malaysia SPRM ke dekat di atur okey sekedarnya sudah diatur. Dah bekau sedaya ke berganti ketua okay, yang kemangku pengawal tu ianya Datuk Seri Abdul Halim Aman yang nanti Tan Sri Azam Baki kau dah tembu gawa kontrak secara rasmi sepaku dah 42 tahun iaitu gawa engau SPRM ya antara sidak ke dekat bertukar pangku pengawal tu nyengkau bala pembesar kanan Grad jawatan utama sektor awam tau ke Jusa ya okay, iaitu udah berengkah mangkuk pengawal air kena ke 13 bulan 5 tu tadi ya kalau sekedar hari pembesai kanan bukai dekat megak dipindah ke unit ngau palan-palan gawak sedaya nyap derang ke ayan berita online kita pagi tu neh okey sebab pagi semua lagi berkenaan kita tu lagu di sada Stanley Bayang ngau lagu yang merampau kedua lagi ngijau lagu Jerry Kamit merindang hati.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Halo, nyadi aku tu Liana Langkung, asal aku rekepit dari rumah Gare, Sungai Kain, balik kepit. Nyadi aku tu kak cerita ke kita sebelah semua maya kami tu agi miat kelia berumah berdampak berkebun bumai ngau ni yang apai aku coba dia berumah. Temawai kami suba, ianya rumah tuang suba, rumah tuang. Lubur rau kami suba, agi mayanya suba. Dia me nyonemu medak dunia me, mayanya nyonemu berarti ke dunia, nyonemu main tay kulu kile nyonemu makai tay ke empat retuai nya me, mayanya laban kena dai dia bukai kami mayanya. Sikit betul bumai, betupai, bertanamnya, meh. Baik apa aku coba, biar yang ada aku dek. Sekolah dia lah igat, kaya kan aku, wow, aku ni ya. Sekolah aku berkayuah, kulu kayuah kelek ke rumah dulu keliah. Ya, meh, penusah. Lepaskan, nadai tai TV, nadai nyak, nadai tengah nak lampu kelitanya, meh. Kadang nadai minyak kelita kanya media samat mayanya ukai te kak belajar kak gak belajar tak nyame pemedia saya kak pulai sekolah sampai 3 bulan dia buat sekolah coba tidak basur apa inai mana ya meh dalam sebulan 3 bulannya tak ura kebisi ki nak nyamai murah berkirum kadang irum masih asik tuci nya. Ukai tengirum lawak, asik tuci aja. Nadai lawak, nadai semua. Tak asik aja kirum kapai ku suba. Ni yang apai ku. Au, denya, kami denya. Nyu berang, nyu besai sebesai ka ku. Ni nemu ngagak te kayam kedire. Puas dan nok peinai. Calu ngayah ku tai urang, leh baru rumah. Dagak kita yang namiat. Ama kesebut kita ge miat maya ulah kita. Nya me penyadi ku de kada dukum urang. Kada. Palu urang me kita. Dia dia. Ukai nya mai kanya dia nak miat. Ukai kata ka na siga asal kita nak ri miat ga dulu. Kita baru kita nemu oh salah mama tu kelai remalau papai ku coba. Au nya yo pujo pujuannya tuai setuai tuai setuai itu tadi
6: bukan sih nyak aku tak sampaikan
5: ah udah nyak deh nyak nu start nemu ngayam utai me bakal kita biak dia tahu bakal coba umur kumaya.

0: Hanya 4 tahun, hanya 5 tahun, hanya mau bayar mutai sekali. Gagak ku perahu ayamnya, gagak kalau yang semua nak ayam kalau yang abi ya, kalau yang apa ku sebuat merada. Saya kaku. Dia gagak lama bahagian, nak ketemu orang. Dengar aku dah. Pedi ya setiap pai ku palahu nama dengan ya kalau yang ku yang aku nak tahu aku ni ya. Namun kalau yang kecuyat bahkan ke kami menua tu coba agi mayo tungkang. Tungkang unan batayangnya bisa kena bisa terkena ngeraga tisi tungkangnya mayo. Nah nekat kayaknya dia aku dah aku ngagak sprias mai. Tanya bisa kalah nak sprias nak kalah pasal bayar pai ku coba. Setahun teh bisa sekali mana ya ni ngok bisa kapi ya dia tahun 86 88 kenya nadai kalau menda spray menda gamal aja membayar pai ku pasal te bisa gamal ya nyame nadai kerja bukai ku coba kerja ngai ya ku teu urang aja manu ra manu abi babi ra babi abi ka ku mun babi ra sae ge tak kitai nyame.
1: Nah,
0: oh, nyambung ceritanya tadi. Balam tadi. Ya, sari suba. Ukai nak nemu Brunei, nemu ke Brunei. Tak lah baik orang. Bunuh rakyat, bunuh. Empat kode, empat ke. Laban utai kena dai. Buah rempah, nadai siapa pun. Nadai munyinya, empat je. Nyinyi buah. Nyak ke. Kerempuang makai dia tu. Nyau tingat kebala kaban ke suba. Bala ko coba menyati ko coba bala sida kesemak ge ngawak ko sida ibet to laba keberimai bili ya ngawak ko nya me sida nyuap to ora keberimai bili ya salah ngau ko kulu kile kami nyelam ko de nya nyelam pukat ora bi angkat sida ko laba ke impun te briwet ko kami de belanyat ko kita nya tadi nya me baik ja mai ni tu leh pukat baik ja cuba ke ikan sai-sai nadai baka dia tau ikan nya mai ni ga de nya ko de tatai ba rau ra be nyuat nai ngat tanjang le baka curi ngerja tai nya arai no mu tai malam tu mamo dah kena rau abe nyuat rau sengai wah orang abe belah patai suar semua ini kaknya di macamnya. Yang mucau kat udah ke ngumpu tehnya. Gak ya. Pama sebut teh kayak gak miat tau. Nak bakal orang dia teh tuai. Nak ada bakal kita ke bakal kita ke dia tau. Nyo agak miat tau. Nama ya agak miat tau. Nyo lain gak ya. Peniau kita. Ulah kita. Nyak tak ada. Baik tai. Baik empak. Baik empak. Empak. Janji teh tau dempak. Janji tau tau baik. Baik magang, baik bala suba. Okay. Nyu ngasai ke dia, dia bakat tau de nyu deh. Nyu deh tuai tu. Nyu nemu ke cerita bakat kelia. Laba keingat ke tai bensanya, meh.
1: Cerita de nama tai tu empat
0: tu. Au, udah nya. Nyu burun diang ku udah nya nangkan tau nyu pulek pun baru ke tau made. Denya udah puas kau ke tahun sikit nyu nemu ke kau ngagak tek ayam di rempu tadi. Sekali meli siang apa iku kena ngetap bili ya. Laba ketemu agak perahu tadi. Ngagak muto memuto tek ayamnya, ngagak perahu tek ayam. Baru beli tu dai ayam. Nah mayu hanya kak 5 kepien. Sekepiennya ke tempat ku tek tek batisi nak ngawa engkau nak ngano tak empat bab benuang dia ini kayaknya dia dah lihat ke kita then mu spila sprias macam kayaknya si tek dua spila spia kau jaga mesti mantap nengke si tek gak kena nengke nya empat saya dah ya gak tap bermarunya nya mau dai danau tu dah pai danau ano mau kau naik gak danau ngaya di nak danau ngaya di gak koya gak nyak cukup pedes lah bantai nak tanya bakal dia tau mana kelipunnya main. Kelipun itu ada orang mati nak ngecas. Coba beli apa siang ni tadi nya. Tu deh geng lima. Kae bisa sian kone aku ya ngono aku. Ila ma pai la ke mele kedai muto ko ko ngono ya nya ja kuamat ko nya. Made. Bala made. Sampai ke sari tau nya aku. Sampai lama aku. Saya ore pai nam piet ko ko. Aku nyuda mele muto de mati ko ko ngono ya. Aw, nyambung ceritanya tadi mana? Makanya start harinya aku nyu berubah hati kuku deh. Maya ya. Baru hati dia tu. Tadi ke kemas kita ya hati sekolah mento. Baik apa aku nu merau gagal merau kuda ngunu kile. Sekali tu hujan hari. Nampak pulai laba kemlapu baskuo dia pulai kulu ta laban ai sai nya nunalah nyunalah batae nya maku nyebut munyi nya ila mapai ko ko ngone ila ante ko dar sai lai la kumli muto kedai ila ceh buat kenapa ko yang ngono ko aman apa aman ko ko ngone ya te dia tau laba ko ge mien kene ko kumli kedai de memli te ko ko tai kedeka aku laba kau agi miat kau kau ngono ya ni masa mua tariat ba mandai muman ya pandai sualnya mai patah ai belaya ja dua inai mudi aku lu merau pandai laban kedua sikit te pintar nemu pandai ngenang mai pukat wei tan pukat mai ke pulai abas wei ya kenya ke bisik ke jual ga 2-3 ringgit nya mai kan coba ikan baka pukat gagak empu nadai meli pukat menya denya datai di rumah tadi bala kaban ko de baka serambau ngaku nya ma mai mai ulam dak TV ko de ya kakak ge menda lama ge ke ngai ge tunggu ge ke pulai belah ruai nya kae ambet purua belah gaprien pulai menda TV orang. Tahu lama muda TV, delimit orang gak muda TV-nya, nggak raga yang cawu teu orang kopai gak coba, ulai gak nyana biah meram lah tiap purwa gak perian kait gak tebelian teh tebelian tegua gak perian tu, nana mus maya ngaruai nih, kadang, nyak ambil tiniat teu dua belaruai. Kita keliak maka dia tahu kenyak mati rumah mayu dua kedai kaban ni ambil tini aku time kita lah ni kaya ni bisa api keliak api tinyak nyam ti mana hudu ti bisa disia ngugah nya pi tepuak nya meh api baka ungun kita nya kan nak cuba keliak kita bisa tempuan nurab kinau nya bilang nurab kinau dia git nya naya nya kena pulai kian kayaknya pulai mana plan nak kadang ge ku deh bu pedah kantunya antunya antau dini nak lari takut kita dia gak balak kaban coba ge ingat sida de to deh te sida bisi ninga to nemu sida ulah balak kaban coba kelia bala made tunggal nya ditau kami neta nyu pulai ke denya denya cerita nyu sai sai ge ga denya aku denya janji ke ko pai ani rau ra pai ko sekali coba mana jala ya aku agai met mai pulai cuti sekolah ngena jala ya kena ko pai jala kena ana nyari kan ko yang ana au adai baru tiba lo cari ya jala kene kene kak boleh ikan tata rumah nyu lo cari ya jala lama aku nak kena jala coba bertahun aku nak kena jala laba ketakut dan dan sekali dengan ketakut nya dunia nyu besai kalau laba kena naik ku sekolah coba kaban laban kena panjai sekolah meh laban sikit tengah sekolah dan nak puas katas kena ke puas kebaruan nak ke kebaruah kata nak ke atas munyekutai nyurinya ko de nyu belajar ma kita laba kita itu sikit te nadai pemanahi belajar te pengawak rumah panyai ma kita itu nyu bergagak ke perahu bergagak ke jalan tadi enggak agak perahu tadi nyu nak tahu de depan nyu maka lungu-lunguan munye kutai nyu tahu de depan nyu ka tungku kan ge misal man koko mano balak ke sama capnya tadi kena ngiga ikan ngenan pukwa tu kae bisa muto tu ba mayanya ge tahun 90 lebih ya nanda ge nemu muto mayanya laba kage mengen baru merenam mayanya coba udahnya kode nyung besai nyung nemu kedire ngati kedire agak okay, aku ingat ga, jago pai kunya tadi ga, muda perahu, yang meh berunsai dia perahu luan perahu, nyunade luan ga perahu, wah ngelantek kenang iga lawa, ano ada barau ga tadi ga, abah kena nemu agak, ya agaknya nuluang agak, karena nada iga kena ga. Enggak, adanya. Oh, nyumbut tua sate ku adanya. Beda lagi sekolah mainnya. Udah nemu ku enggak orang yang ngiat ke giat perahu. Migai ku ada tukung. Punya kak belajar mu ku jakau. Ngau balap tunggal ku bilik sepiak. Sida ingau. Sida madai ku sida lapau. Ya, meh. Ngau ku belajar sebab. Tidaknya kak. Nemu gay, sida agak udah tua gay. Nyamai ngau belajar, agak perahu. Oh, ni teka nak mengai, tepangai, ya. Dengnya nguji agak kediri, agak perahu. Nyak menadai uli batay, perahu agak kediri to. Lepas ngirau dah jadi perahu. Itu saya agak kita itu. Nama ke. Runi yang tage pabo munye ko jakob no lo ma baka ngah lu buat lama la baka menua ulu tu mayo rantau ige pangai mia ni nyameng lingkang tulang punggung dalam nyen mata kulu kele la bak bugiga ikan nade memuto kelia mande la bak kita te sige te no ulu aman nyu dia to ke kita nyu pulai kami to rumah barau denya nyu rumah barau kami start kami rumah barau tahun 90 ah coba pindah kami hari lubuk rau nama temawai kami ke dia to denya pindah kami kenangan sempayang nah benua ke dia to mah nyu rumah barau tahun 90 ah aku maya nyampai tu nemu tai nyu pindah kita ke rumah barau. Atai di tau nya murah bergagak ke rumah. Bergagak ke macam apa pengawak apa kita ke rumah barau. Baik apa aku berangkut amok ramok barau ke kulo. Rinya nyu kak nguji ke kedirai merauk kedirai. Mengkut ramau ko jako ngena perau. Buka nguji kerirai ke kulu. Lepas ke. Udah depan perahu ni kulu kilai. Nemu ngasai. Kau jakau. Nya kau jakau. Kali datai barilai. Arulu rumah kami kerja tau. Dan mungkin tengok nak ramau. Lepas si dia inai coba. Orang kena mugi. Nya meh mudi ke kau. Pan keramu. Nya meh melintang. Nya meh keram. Ni ramu ke tenggelam ni tadi. Kalau tenggelam ramu ke. Kayu ke melepuk tadi. Nyak ke. Uleh guna selam. Laba kait ke agak besai. Maya nyak sobat. Nyak ketegak kisah ke agak berangkut ramau ke rumah baru nyak. Mada. Au dah nyak. Datai nyu. Tahun bukai tadi nyak. Agak bumai ke kami maya nyak. Kudai. Agak bumai. Maya pulai cuti sekolah tadi. Hari lima, hari enam. Baik orang yang aku main. Laban yang ini kami semua bisa nganyam lanjut miat. Kem saya beti ya. Nyak memak puluh kili ketah baruah ketah baruah kena orang cuba sebut orang ngangkut kanduat cuba ku kami ditau ngangkut kanduat ngangkut kudar ketau ngangkut agak langkau kian kata deh ngangkut kanduat ku kami ditau ngangkut padi cuba agak teriak na 5 tahun tau kami kena bumai na deh bumai maya nyari tau kamayanya ku deh. Kalai bayar manua, berbuat aja, makai manua, perut manua, nade perutai, lalu kali-kali tu numpa, ni nak masing-masian kaban utai perut dalam ni, leban ke kalau kak makai manua, nyawa tade pemerintah dia kita itu buat rumah panjai lagi keliak, nade tanya bisinya, nade itu nade, baik orang berangkut ke padi entar ambil karam enggak nile ai karam belahuang nyule ngirit galanye ini nambet berunsai lanye diriet laba kena demak ge nalah ma nyuririet galanye nile ai laba kuda berat nya me bediah cukup cukup mayana klia nyu dia tau nyu asai kada mai mimpi kau tanya dia tau au au maya nya cerita ke bumai maya kita ke bumai ga dunya maya kita ngigak lawak ga baik sida ni apa kelia nyu ngasau me nyu muka kami maya sekali coba mari kami akumpu tubuh kumpu ngasuk diri mayanya laban kage bumai besai kami mayanya besai kayo mayanya isai besai gari beledi besai tungcat kayo bumai nitiah rudi aku tu tadi baka agak ngkane utai nyani balam adik sikit udah dulu jalai dah merauk ke diri bersual me bersual tidak tahu ku tahu bersual datai rumai lah bakal mayanya musim kita udah nebayang ngerdak mayanya ngerdak umai laban kekak nuno meh tina redak kita nantu angus kurang sekuat labannya nyu bergantung dat udahnya kira ku tujuh sida numpu aku kelapan mupu aku tidire datai aku dian tadi dulu dian udua kalau bakal sigi sigi ngau kau mati mat kada na bakal nak dan tu boleh tu tapi nemu bau jelo mayanya dia mengudua datai ka datai bab penyangkai umai kami nanga sungai sesawaknya dia tahu nemu kita nemu berita tahu bakal kami ke di tau meh bakal pit di tau rumah garik sungai kain tau namo kita dini no sungai sesawak sangkai aku tau dia tadi udua ku dah nyalak semua ni datai kulu ke lama ya nyalak kode laba kita ke sigi age beli nadai namo cara kak munuah nyama duko tadi tangkian kanya nasihat kagai hidup meh dia tau nah yang baik ku pai ku suba udah nyu lama nak mati babi tadi ngenan babi salah dua baik ku ni yang pai ku suba ngulu kau kena bunuh ada pai nak lah bunuh aku nak tak berani ku bunuh aku bunuh ya mananya laba ke sikit tu orang pakal pu agi tegal mayanya ya mayanya nya mesti nak ku tingat ke dia tau ku dia tekum dak berarti ke agi dia tau agak berdau mai kebun lengkau aku deh antek kami bermimpi aku deh diau berkebun ukai ke tau sikit cerita dungiang mata laban kita tagi tengap ke ya selalu bermimpi mai kita meda ya berkebun ni laban ke bisik lengkau kebun ni dia lama mai kami semadai meda ya kena mantap ketengok boleh ke ya menya nya aku deh amat juga aku nak nak bunuh babi. Ayah jadi bunuh kakau ni ya tak kuat kakau mana ya nya kami sebuat kami semadai kedai bambai ke jelau nya tadi eng mai pole ke rumah ya. Cukup merinsa. Baik ya kau tai. Kai baka jalai aluan mai tengulu ai tingkai ya. Nya mata dai madai ngis cerita ke penghidup niau ku tau kage mien nyentuk ke ku kedai tau mai nya madai. Au terima kasih ya. Okay, udah nyak mandai ko dai. Udah ke pemanya-manyai ko bubulai ngo ni yang apai suba. Bebai e ko lu kile mai laban ko tu. Cigi orang mama ne ko kami ni tu. Kake buriat kate ko ranya buatnya. Iko buriat ko kami ni tu. Iko buriat ya. Iga nantu tinua sampai dia tau mako bubulai ngo tinua. Nada ayora bekade itu koyangan aku. Sikit nyundah bisa tahu yang tahu apa mulai ngetindak. Negaknya meh kita ya enggak. Sikit tengah jauh ya. Baik urak kulu, baik urak kilai. Kedai ngerja belah babah. Ini gak ui, ini gak birau ketijual ya. Menyata deh. Tua ke pengawalnya. Ini gak suwal kedai. Pentap mamai wang. Jual ke suwal entah deh. Ya meh. Nyumuat biga ketainya. Nyuk temu ke ngau jelau ya. Kami doa ya. Nyama ko kumang ko kore nya ko de tau nyu kai ga madah di bu tegal bema ko tai tanakal bema ko tai uli ya bla baba ni bema ko pa bema ke laut bema ke ikan dalam babas ni entare lama ke telebak baya te kita nak iga menye ko ya nak ke makai igat ko yang nak ko nak ko kini-kini ngapa pukat aku nimpuh jam kadang-kadang tancang ku jari ku bajari ngena tali ngai kena ngau ngai ku jako ngapa pukat rinau kemayan coba ya ikan lagi mayanya coba merti aja apa pukat butai kena tiap lupa yang nyiko tusi pula ikat maya rambau tiap tahun 80 lebih ya nukat 90 lah coba mayu dia lalu mayanya nya meh kita ini rindu man begiga baik dan yang apa ya nyo beralih gaya menua si gaya ya nyo kata ke kita yang buatnya nyo umur kita ini majak tua lagi gebaik sedap apa itu tadi nyo kasar gaya ke pengawal nyo ngangkut ramau ngangkut tua ladam tadi nyak ku coba ku dek seminggu sebulan ku nak boleh kerja laban ke baik orang nyayat meleh tua lada coba tidak madik ku ketuai nyak ngemaik ku coba nyak bukannya besai gaji ke 50 sen tak bisa gaji nyak ya agak mediah ya maya nyak coba nyak meh tenan ngau nada gaji ke kurang enggak lebak rundiang mayanya empain tu datai empain tu datai mayang kita inya nya baik ro kulu baik ro kile nguliah pamame te de boleh mi sebungkuah mana ya nya alam sebulan nya mi sebungkuah telok si risa ke telok nya lebak kita bisi anu pe mano nya bisi anu pe serati nya nya maya kita betupai tau bisi kai ke mai mata bisa dempak ya ya nya menta dai mulai oh cerita mai apa kage hidup sekalia ya aku tau dia tau nyu ngasai ke rempu nyu ya nyu demo ke ku kerja pengawak di babas demo mimi-mimiat mah dia di babas tau boleh ngapain naik ku coba laban aja game nyu merau nyu nemu nyu nak tungkuat munyu ku kami ni tau nyu nak tungkuat mah dia babas cukup pengaga ti ku laban ku dah bisa apa bakanya coba te lagi dua cukup gaga pengaga ya gaya ku nampu kuanya tadi gama dai udahnya deto apa iku to nyudana dai suba ngai dia ore pasal ati ku mati suba ku ya ngai dia ore pasal oh nya kami semadai brunei yang ente de dulu sungai dien kampung puai ana dai ore nyingok dai apa iku ku ga berenau ba tubuh dia matinya dia dien mah kita ingkah kok ngombala madai ku sama setuju ganti de depat dia udah pasal dien sama oleh ngabas kita kok rumah depan mana dia gagak orang belauco belicit de kok ngono ni apa nya ku ngarap ke kita kita kebisi apa ngarap ke boleh mana-mana boleh ngoinai mana-mana madai mana-mana bini kini ane kini an laban utainya ukai dua tiga kali ada tai nasi guys kali tainya nyak mata dai aku dia tu nyu kai kena sanu leh tersah kau tainya laban kita nyu tuai mah tuai kita itu ila nada kebukai mah cige kia magang laban kita cage ya hidup cage nya mah kita bukulai ngoya bukulai ngosida bukulai ngobala bala madai mana-mana ya. Bukannya menyata tadi au hanya aja aku. Terima kasih ya.
2: Bintulu 97.5 FM.
3: Ya nanti jaman suba kita senang ajak ngelala ngkerambaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih di pedak kita nyengena ba mata mua kita di pasar.
4: Ya betul.
3: Ya tang ba jaman moden tu. Pastor, ngkerambak ba penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ka alus. Nama kini ngkerambak jaman moden ke bisik, Pastor. Yang kan Tuhan boleh berkunci ke ngabala peningat kita.
4: Mana nau tak ada sebuat nuanya suruak ne?
3: Suruak.
4: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi kelia bisik baru rumah ne leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak akan nemu diri utainya bisik dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Baati baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
5: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim ti dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

jam ketiga kita wang 9.12 lagu di sada Mariana Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat pagi bala bujang-bujang kita. Bala dara-dara kita sending ke program kami 11.08 pagi. Opis Meteorologi Bangsa NMC Menua China kemari si maksud ke Jakutangkan berkaul-ngau hujan bangat. Tahap kuning nitiah ke penerang dikeluarkan ke agensi berita Xinhua kali hujan bangat adakan untung kandang menua barat daya tengah timur ngau selatan China berengkah hari malam tadi ya nyentuk ke malam tu pukul 8 malam diumbak ngau angin deras ya tau ngenatai ke penusah bak gendurung-gendurung menua ti baruah pemegak bak gendurung nur bertanam di menua dia ya nitiah ke penerang dikeluarkan upis menteri penguraja asal menua China ngau penguasa upis meteorologi China ya kalai penanggul sebakar megak di pelabak ke dekat nuntung kandang menua timur laut Guangzhou kena ke kemari. Jadi rakyat menyuah sudah diberi jaga tangkan ngambil ke sama berjaga ya. Raban berkuasa menua China ngena kategori curah ya dikena beri jaga tangkan berkaul ngau gaya hari di jai di menua dia. Okey ke pemadu balat merah atau ke mansau ditangkan oren kuning udahnya biru. Alvin Michael, Lanti Menua, Dulangin Jauh Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Selamat pagi semua.

0: segulai sejalai dengan kami ba YFM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai. Tuk Meh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu,

0: orang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu maka tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Yang lagu ini Sound Bank dan lagu di Kinsil penduduk main jam kita 11.37 minit pagi. Ha, ya ke agi dengan kami kenyari pagi tadi. Wai, terima kasih manyuh-manyuh ya. Bakal sama pukul 12 lagi mendiang ke ngelang tengah hari. Atang sudahnya pukul 12 mendiang ke berita tengah hari kami di YFM. Ditangkan gaul program kita bak jam ke terubah ya. Tentu ya Ninjau Sarawak. Udahnya lagu peminta antara stesen bergulanggau pengeluar program kita Ari Kucing, udahnya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Enggau, Miri ya. Baru dapat saudari Upis tadi. Berarti ke gari kita di Puak Menggurik Kucing. Mana gari kita yang nyangkung pengawak ke di kerja ungkup ya. Sehari itu 7 hari bulan 6 ninmu bala kita yang kena bisi nganjung bala anak-anak kita ke diau ba asrama. Okey, ungkup ya ngali hari tu tau ke lemai lagi ngarap ke pejalai kita nya ya likun magang ke kita itu lagu ke dipinta peninga kita tadi minta lagu Ari Guwen sanggup aku udahnya mendingkan lagu Ari Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Terus dengar kami secara online mega RTM Klik di Bandar Kuching. Agulah dengar kami guna 101.3 FM. Radio Kemerdekaan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kedua penudi kita hingga pagi tu ya. Okey, from ringgit ke lagu Yaukai Selatan Tua. Terima kasih kita ke Agi Lekat. Dengar kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Okey, Y9.12 kita kena pukul 9 pagi tu tadi. Bekali engkau DJ MA tahu ke Tiu, nangkan tu lagi Daniel Steven. Dekat Nampuang penduduk di Konti Ngela tengah hari kita ya. Ngarap ke program terang di Dinga tebal lagi. Bala kita ke Diau di menua-menua pesisir atau ke Baulu Sungai ni. Okey, ngarap ke terang di Dinga Wai. Divisi line internet atau dengar kami secara online RTM klik. Okey, kita bertemu baru bekali yang baru ngau DJ MA bak lubang ribut malam tu lagi pemerindang malam pukul 9 malam ya. Ngarap ke pengawal ke dekat di kerja kita ungkap ya sehari tu 7 bulan 6 2026, mujur magang di kerja kita ya. Ngarap ke sama lantang meh kita ngerja pengawal tebal lagi bila kita kesingin tu hari pengada sehari tu 7 bulan 6. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Okay, Ethnic Transmission, lagu ke penudi ya. Lagu rancang CGPA. Bagi selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Jam kita di atas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu, hari Minggu 7, hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi beri di hari kerja kemanah ke paip besar Batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi boleh dijaga ngau mana lagi. Menteri Perengkah Pengangkut kemegai Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyit bagi menua Miri Datuk Seri Lee Kim Shin Madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangkum menyebengkah agensi guna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke pengawak ngemanah ke paip ti pantisnya di Pelabak berguna ke timpuh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6 berindi harinya pengguna bak kandang endur ke kena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air ke cukup dikena ngurang ke empas hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang diatur bad Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofzi Datai Premier, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ditia ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh merik jasa ngagai negeri itu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Baraban Anwia Rebak Baru. Siku Anambiak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai berjematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindi hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke raban perubat lenyau nyawa bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Berbangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi itu tadi. Ditiah ke penerang dari upis bomba ngau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai dari upis bomba ngau penyah penusah Batu Lintang Datai ngelawak endurnya. Lebuh datai raban penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung gagai sepital besai Sarawak ngambil diperubat engau silik lagi. Dan yang ujungkan berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, ahli bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngela Tengah Hari Ngau Daniel Steven. Nangkan ketu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengangkat ke pengelandia. Dempak pemujur dalam penghidup. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Begulangau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tur bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang berengkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen berengkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menikut tadi bak tempat masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #

0: Jujur dalam penghidup. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tur bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringau Limpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat ninggal ke YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12, nyentuh ngagai pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan baga Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak yang baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita ini, aku Daniel Stephen. Dekat bergulai dengan pengeluar program ke hari stesen bukai ianya hari Sri Aman, hari lima hari Sibo Bintulu ngau mega hari Miri. Okey, jadi ke sekali tu ngau ke pengeluar program kebukai siapa nak ke dekat bugulan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana.
1: Ui, tu aku Neil.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Neil, semua gawai mega genon gue Neil. Dah hilang bidai tu Neil.
0: Nak ada digiling bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke je?
0: Gila korang je.
1: Aman.
0: Kita dah.
1: Sama betul, nak ada yang cao tikai.
0: Nak ada yang
1: nak boleh digiling ke je?
0: Aman ke je. Mendak tikai orang je, media bertikai orang je kita.
1: Amat nyam tadi. Kamu dah ngin yang nak gak gini yang kamu dah nak ngin yang bisa kata gini.
0: Bisa kan eh. Ah udah dua amanya sama.
1: Nyam ya.
0: Dini pegawai tentu nah.
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special atau surprise dari balap tunggal. No datang bagi yang kelimbang. Nada ingin tu mungkin nunda tadi laban ke. Madai apa yang tadi baru dah nadai ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira ramai diri sebilik kena aja.
0: Kembali ko surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni ya, lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama ada surprise tadi. Mohon ya hari sedak betul ngah ke surprise nih.
1: Iya. Lupa ya ni lupa.
0: Ya meh. Okay, ngah ko ramai itu nah.
2: Halo Neil.
0: Oi, mau berita na? Selamat gawai na.
2: Au, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Au, ningat di surprise sana tadi na.
2: Au, kira ka ngerance ente na dekat ngaku rata tadi na Neil.
0: Ya, muka aku. Aku tu ada kesal di surprise nama dan surprise tu.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya gak lama ikan yang buatnya tadi ini dah kesal hati.
2: Oh.
1: Mesti deh, ya provoke mimik deh.
0: Oh, dah lama dah pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawat ni.
0: Kemarin hari keterubahan lah.
2: Oh, laban nama tu. Kemarin peluang ngaji bi kita ngau orang gawai ngaji lubang tu ngau betul dah. Dua hari tu.
1: Ngambil pa, kau.
0: Oh,
1: engkau sih ngambil pa, ngambil.
2: Ngiga ke derem pu murah. Kau yang bakal dah dah na. Nene ya.
1: Aku tu kan.
0: Ada nganti dan ni adalah nanti ngiga orang.
2: Kau ngiga.
1: Udah, punya ngiga.
0: Udah.
2: Udah boleh punya nene.
0: Ada masih punya.
2: Tapi skrip enggak di sebut ya biasa deh. Engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ni.
0: Engkau yang berubah hati, ba last minute yang berubah.
2: Ngalah laban, ngalah laban B dah. Tadi ya.
0: Anjung kat ila nah.
2: Ya.
1: Ni rau ila anjung kat nan QR sekali mela ni rau.
0: Okey, kita ngagak win dulu. Hello win dulu.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo.
3: Berita tu mana tu Daniel? Di hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat gawai flo.
3: Au sama gawai mega.
2: Bisa surprise ke orang Limbang deh, bro.
1: Hai bro. Kalong.
3: Hai. Nada nu nak sida siapa nya sida hanah ko nada surprise tu.
0: Nada surprise. Ini nemu kakak ngentak sepiak rumah apa ide dia kini. Rumah nampung dia deh.
3: Mayu hotel
2: sebuah rakyat mayu hage kena ni.
0: Ya. Mayu hage rakyat oleh agak-agak sebuah rumah panjai ke dia na.
2: Ya.
3: Amin. Ni kurang.
0: Lagi besar. Tapi aku tanah pai dia sepian ni.
3: Dah punya.
0: Okey. Ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
0: Nak memberitahu na.
2: Mana? Tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Masih lembab.
0: Sama lagi awal nak?
3: Mulai deh Daniel.
0: Lagi kau tengok ketiu baru.
1: Ketiu. Ketiu ke depan ketua.
0: Lama cuti hari ni lah?
1: Lama ah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
1: Sampai hari 5 dah kerja aku.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Seminggu
2: setengah, setengah bulan ya cuti.
1: Nah hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya nak?
1: Angganya
0: tidak. Kau pernah? Okey kerja OPS nanti.
2: Kasih.
1: Lawan aku dah ngambil sebedau gawai deh kan. Ngelak
2: sih deh ngambil pemuda gawai. Amat ngambil ke belah empat gawai. Ya.
1: Belah empat.
0: Hampir mimin lepas gawainya pama mana nak?
1: Hampir ni pun OPS ke derek. Ada lima. Amat tenada orang OPS. Laporan dia cuti.
0: Cuti macam kan?
1: Kagak kelai dia OPS.
2: Napa bukannya dah?
1: Pembesar-besar upiah sih botol deh. Ketiga tiga aja bersiar.
0: Pakai yang penekan, mana pakai yang ne? Pakai yang bombos. Nada yang mengawak.
1: Nada depan tengah ya sekali pakai yang. Mana?
0: Di empudunya mayanya ne?
1: Aku empudunya ne.
4: Pelintir yang tahu mah.
0: Aku bos di toko ni.
1: Ini rakan lain ada halapan orangnya.
0: Okey, kita ke Sri Aman ni Bin tu pembaga. Bin?
5: Ya, Daniel.
0: Apa berita Bin?
5: Berita mana? Tajapan gaya hari mambam. Nyo berengkah di pagi tadi mambam.
0: Mesti mambam.
5: Kau dah hujan di malam.
0: Oh. Tang hujan-hujan ya, gi mangan Bin.
5: Agi?
0: Ya, sama di Kuching mesti hujan dah lama. Ba tunggu ke rumah kami mah mesti hujan dah lama pada kuasa. Tang, dia apa tadi? Hujan ya, kayak ngasu hujan celapnya tengah suangat gi nya.
5: Tau.
0: Sama gawai Bin.
5: Sama gawai ne ya.
0: Nada minda gawai tak?
5: Di Sibau 1-2 3 hari bulan berundang harinya.
0: Tau. Oh, gawai dulu
5: sejak pagi. Pulai lemai.
0: Ni penglama dia tu jalan ada mana tu?
5: Aku harinya nguji nengah jalan nyen jalan KJD nyen. Bisa ya lupa setengah jam dua jam setengah.
0: Selalu ya di nengah durian.
5: Selalu aku nengah nyen nama tu menua sida nana sungai san paradom.
0: Nengah paradom. Jalan KJD nyen ni nah.
5: Baru lah
0: Tulai. Oh mansa menolak kami banyak. Tulai kan lah.
1: Nah okay. Mansa tulai.
5: Tulai nak mansa tulai.
1: Jalai kami
5: jalai peradun. Entangua
0: selalu ya dengannya di Bin. Tentu tadi so. Kejadi. Oh okey okay, okay,
5: okay. Aku dengar berita
1: IPG-nya.
0: Oh betul. Okey yeah. Jalai barunya.
5: Dengar berita sida ke pulai hari mirinya. Mana jalai dia tu. Aku sida sentang duriannya. Agak kami seling-ling kok. Dan lah bukan soba.
0: Oh, nah. Ni mana lagi ke?
5: Ya.
0: Ni main lah. Ni aku kalah aku dengan yang lain. Mau kena? Tidak
4: ada. Oh. Nah, ya tutup feda. Aku dengan MCR.
0: Kamu. Kau bisa surprise baru.
2: Ya.
4: Nanti lah. Aku bisa surprise lah. Nanti jangan datai.
0: Oh.
1: Anjong jaka.
4: Ini rau. Ngapa video-video sekali anjong ku
1: lah. Nama tu seh deh. Tukang cuang bisai. Tukang MC bisai. Penyanyi bisai.
2: Deriba bisai.
1: Deriba bisai. Palak luan bisai.
3: Tukang masak na dai.
1: Tukang masak bisai.
3: Oh bisai.
1: Tukang makai bisai. Ini
4: rau sekali lah.
2: Cukup.
1: Hirau sekali package.
0: Hukum sedang ingin anak. Nama sedang anak datang
4: jaga
0: lah. Aku dah janji ya.
4: Ada agak balasan jaga kunti lah jaga lah.
0: Kau bagaimana sedang?
2: Nah tuan teh dasar hanya dia deriba pengantin datai kok.
0: Benar ya, baik semak dia.
2: Paspor agak
4: gini. Kalau benda mana tengah lebus kelimbang gitu.
2: Agak belit enggak. Paspor ada kau nyana.
0: Kadang ke give dia jampat mana? Enggak ke mati. Paspornya lah.
2: Ya,
0: ya. Kemayanya sepayan dah.
2: Sudah
0: tahun lagi
2: 2028 ya supaya bulan
0: ya tempoh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya. Sebenarnya ya. Perundang-perundang kediaman.
1: Ana rau dah ama udah supaya pasportnya lah bisa lah pas ngelok
2: pasport itu.
1: Ya enggak 10 tahun dah tau.
0: Dulu deh ke kita ana.
2: Ah dulu kata.
5: Ana kalau lama ana 2 tahun
0: sampai 10 tahun ya.
1: Ya tapi
0: kita kan rumah pasport mana.
2: Ya napa tahun pengantinnya. Ni ngeri buat gambar besar dia.
1: Bisa sistem tengok. Nak minta sangkuan.
2: Lebih dengan gaya pesta berbulan deh.
1: Iya.
6: Kamanjau.
1: Oh, kami dah gawai. Kami kamanjau deh.
2: Kamanjau nggak deh.
0: Oh, kamanjau. Sekali sekali.
1: Kamanjau nak lama. Sei, anak anak sei.
6: Ini yang masalah
1: gaul. Jadi sebenarnya kita tinggal ke berita di Limbang sekali tahu dulu minta tolong atau minta bantu hari ini nebah kita.

0: Anak bulat-bulat kaku.
1: Boleh macam.
2: Tolong Neil, tolong anak jadi batu tekiak ni ya.
0: Temaneh lagunya anak berlakon lagi anak.
1: Ya kaku. Anak mantai pemula nah.
0: Ya, cukup
1: berlakon. Boleh macam.
2: Nyebut kata bola je pun aku nak nemu. Kena kan jadi pembola.
3: Yo kakak ni ya.
1: Awo. Yo gak tahu kata ni.
2: Ibian lah kita wak nyok.
3: Hei, nara sekali.
2: Ia dah dia.
1: Lalu nyerah saya ni be.
3: Yang kikio.
2: Aku sekali lagi Omri semari gawai tak selamat nyambut hari gawai kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last ke penudi ngiling bidai ku sebedau muka teman-teman sebedau mulai ke sarang nyu kita mulai ke sarang pergi lah agi UPS kini tamu ku UPS sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai aluan lah jadi anak ingat mega ngena tali kridar menyu kita deh ngena safety belt kita anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkat kan ngelaban ngena seat belt deh. Jadi terima kasih yang kayak pengelola program kebuka ya ke di Kuci yang ini Sherman Ibi yang sibu Nana Bintulu Flo ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal mega enggak balap meninggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tahu bawa Ninja Sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja ke kita gerai mega enggak yu guru gerainya main senang lantang ngawan menua. Jadi FM 104.9 MHz sekali tahu WFM Limbang sekali tahu di dekat berkongsi ke berita ngau mega sekedar aktiviti abang menua utara Sarawak. Jadi ketubah aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nembiak Bisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang minta Raban Nembiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi ngau ekonomi digital. Di Perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja ngau penatai pemisik ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya menjadi ketua dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern ngau kreatif okay seminar pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengarami berjadi ke Nakot Babulang berserimai ngau pengarami Babulang edisi ke-21 ngau Lumbak Kerbabak Dewan Kebudayaan Bertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengandai jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawak atau pengalaman itu mega merik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagai orang dagang menua itu. Jadi Perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawak ngatur pengalaman budaya adik kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagai ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawak pesta berbulan kita pengalami berbulan tu tadi ianya bisa top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 nya tau ke disebut kita kumang tu tadi ya Steffi Rima Jack jadi do ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak berbulang tu tadi neh. Lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex ngau nombor 3 teka second runner up Shannon Selis anak Sangion. Jadi yang tadi ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi yang tadi senentang pesta Babulang teka pengalami Babulang ke diatur ungkup tahun tu ke 21 edisi ke 21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Jadi penyampau 117 pengumpu rumah mampu milik ke RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September tidak dekat datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kena Menua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengarami nyawak ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemegah di Perambu dekat berjadi ke projeknya. Jadi ini teh kuya projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Zohari mindah ke peranak langur pengawal berumah rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuah rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngempu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemegak Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil dari komitmen Perintah Sarawak dari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benuan dipejalai dekat terus ngangkat ke tikas penghidup rakyat serta nyongkak sosioekonomi kandang menua tu. Jadi ingat tadi berita dua berita kita di Limbang yang di cikal itu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Ingat sinergi titekap Nanduk baru, sinergi titegap antara sektor perintah ngau peribit nyukung penumbuh Sarawak. Jadi sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kok ya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas dari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya Perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Alipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakaian Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbang Lawas jadi tu bisik jaku tersau maka bisik dikenatai ke bisik ke bisik diterima kita di Limbang FM hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawal merik darah ke diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat berengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari buat ground floor takut tingkat baru Limbang Plaza ia ke diatur dari SUPP Limbang lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu jadi tu 13/6 hari 6 okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari dekat diatur buat pasar tamu Lawas engau ke diatur hari gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke diatur jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia ke diatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebelum ngemerik darah nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu anda ingat mai tinggi tekung kat pengelola kita. Ini pengawal ngeregister ke penundi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Ini penerang tisili atau penerang terang tak bertelepon ngagai upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Serta ungkup di lawas upis tabuan darah Hospital Lawas berlumur 085-285-781 nya tadi ungkup bulan merik darah ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi play berungkin wan Neil.
1: Okay, terima kasih nah. Okay, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nah.
0: Terima kasih nah. Jadi sebelum mic berita dari Miri, kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekemeh.

0: ke pengarai diri. Selamat hari gawai, segulai, sejalai. Oh, ha.
1: Ya, jadi ya, berita ke terubah debat bahawa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Bukit Kimeng Louis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah tu gerempuan induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu ilak bas bengkau tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi desma kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilia atau telefon agak api ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-805-7374. Jadi temui ke di pebasa datai menjadi pengeraminya ianya yang berhormat Datuk Dr. Penguang anak manggil. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengeram itu ianya yang berhormat Datuk Sri John Siki anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kau ngau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penanggu air pantis ke ditemu ba pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram menteri perengkah guna ngau telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipenya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat Koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantis kali kanya pipe 750 mm atau ke 1100 mm pemesai yang lala munsia mayu hanya teguran laban pengawal tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipjalai ke nya dia penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak kenyang kaum ba luci meresi air lambil ngau nur buka ya. Jadi dia semak bala kita kak nemu penerang ke sila lagi dini halai palan dua nyadong air kita tahu ngelawak ba portal rasmi Sarawak Water hanya www.sarawakwater.com tau ke medak ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital Koya hospital sekolah ngapalan semayang dekat di Kemerat kabak pengawaknya dong air sekumah pengawaknya di pejalai ke jadi berbaik ngonyak sekretariat khas di betuai ke pemangku ketuai pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu di perangsang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang dua hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat ngangkat ke penyekal logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagat temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu disadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak mesai ke termina padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangunnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarapkan oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalan alun. Koyah Miri daripada Majak Tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawal ngelaku ke Miri jadi palan dagat muai besar Majak cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggal balai influence dengan pengari media hari sebenarnya Malaysia dalam bulan itu. Jadi sepit menteri dagat muai Ya Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madah ke penyelai rampak menua asal budaya yang pemakai di Miri ngagai Malaysia mai antara penyerta tingau diri ianya personality media yang kaum Tan Chia Yong begulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sida. Jadi sepemanjai program tu peserta dekat berkongsi ke penelabak sida terus bak media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggat nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai Bandaraya Miri. Jadi nyak ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo.
0: Oh, okey. Terima kasih Daniel. Sudah berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali tu.

0: Okay, terus ke berita kami Riwai FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah tu peningan berkawa ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayasa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tok mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tok pihak ko Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega cara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa. Laban buat Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandirik patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah dikongsi kaku. Lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke uliah nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kitai khas Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk ulih ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026. Okeynya berita ya kedua gue ngagi berita ketiga to berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 ti dekat datai tu ialah jadi bisi tiga lumba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Siunbun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okeynya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bak bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensia mayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu ialah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30. Okeynya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel. Okey, mulai baru mungkin Wan.
1: Okey, kita ke Sibu nah.
2: Okey, ke Sibu neh. Jadi kita dulu perindah ngau lagu kedah pilih kami dari Wheels of Versa nyak semina alai penyangkai.

0: Okay, nyata ada lagu Semina Semina Alai Penyangka ya, Reveals of a Sire. Dikenal Melina malah pendengar kita nyati yang agak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama ngam menua China dalam bidang nyaga pengerai pelajar perubat ngam pemansang penau tiknya di sitik cara dikena mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikena nangkup guna jemaah ilah. Nyati Jakoto tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngam pengelantar Sarawak jemaah ilah berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngau ngulih ke otonomi tiba saya agik dalam sektor yang kau penggerai ngau pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, nyematak madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat ngau raban berkuasa serta institusi di China dalam sekedar inisiatif strategik ya yang kau perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di bekaul ngau University Fudan di Shanghai. Lebuh ke di kerana raban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuang China Bersatu atau UCA bagi Melayu Sibu dikena ngerami Duta Besar China ke Malaysia nya Aoyong Yujing perintah Shanghai pilamat tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pemenar dari perintah menua China jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiba saya lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napik penanggul suntuk pengajar pengawak perubat engau menegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berapa yang nyamuk yang nyamuk tak madah ke pemujur Sarawak tim majang lemai dalam bidang pemansiak klinikal lalu hospital besar Sarawak dia tuk nyari siti dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mereka dekat nyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan biotechnology China tik cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkaul dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia ada tersim madah ke neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggil dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah elak jadi pemujuan menurut China ya. Ukai semina ketegal ekonomi sidak tambah agak lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemerat ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penauk seraya menegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megak dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu sudah minta ungkup ya ini biar pasca siswa Zah di pelanjar Sarawak University Pemaduk Nyulu China yang kami University Tsinghua dengan University Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka dengan semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tahu ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara penguat ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute. Lalu penguat itu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ianya sapit menteri ya, penggerai Mensia Mayu penguat berumah dengan perintah menua ke Megak Kaban Kunsian Negeri N54 pelawan. Jadi penguat berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi. Lalu berita kedua kenyari sari kemarin ianya penguat ngabang rumah terbuka Ari Gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih Sita Rantau Panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke Dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngagai rumah News jadi pengabang tu kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau BLM kelas 2 ke diatur Sitak Kunsian Negeri N54 Pelawan jadi pengawal terkemari dipercayai atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapit Menteri Pengerai Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sekrehat ala berengkah di pukul 10 pagi lalu update pengawal ke 4 di atas hari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke di atas barumah Uncin Anak Demuang Bejayat Kenawit berengkah hari pukul 10 pagi jadi pengawal jadi ketua kemarin inya yang berhormat Tuan Anyi Anda Jana inya kaban kunci negeri Sitaen 49 ngemah lalu kesari itu tadi berengkah hari pagi tadi dia pengawal majlis perasmian Sarawak Sunrise Aero Dance Cebu Edition 2026 sudah diatur foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pembasa tak pemesai ke jadi pengawal tu inya yang Bapak Dato Michael Tiang Minti berangkat di pukul 7 pagi tadi okey nya tadi antara pengawal ke bisi diatur sari kemarin ngau sari tu ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu boleh baru genon ya
1: okey ke Sri Yaman
2: okey Nel tang sebenarnya mendiang ke Stilago

0: Okey, di bagi menua betul kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sidak ke mengepan kemarin nyerumbak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betul 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur ke penudi rintai atur ke penudi karnival gawai Dayak bagi menua betul ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026, Bapak Pasar Betong berengkah di pukul 6 pagi dadat pasar kemarinan.
1: Bisa ke ada ni, Ben?
0: Nadai, kameramen kami Abang Man kian kemarin.
1: Medak media ramah aja ni, Ben.
0: Nak puas hati.
1: Nanti puas hati ya.
0: Bayar. Jadi nanti ke penerang dari Sentek Betong sebengkah palan alai nampung pelajar di Betong ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua Betong ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen to Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah. Tinggi kawam mayuh macam penatai kemari bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemari depun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek lumba kengau main bagi menobetung. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasar lama betung. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betung. Ia ke mujur baru ngetan ke penuh dua sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menuh betong tahun 2026 4 kali sidak di SMK Seribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ngau 2023
2: pemak ke sedaya ni Ben
0: ya.
1: Dah bisa sida skill, sida tau.
0: Amai. Sida Raban SMK Seribas Mega boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu bak kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu bak kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB Pejabat Kesihatan Betong Upis Pengerai bagi menua Betong lalu ke tulih kelumur sidak temuka tulih ke anugerah persembahan terbaik Raban ia ke udah tulih ke anugerah persembahan terbaik lalu Raban tu kemarin bisik 120 ikut betuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang Pakar Kesihatan Awam PKB Betong. Lalu sida ya ke 120 iko tunjuk kaum sida ya ke gawak bau pias pengerai bagi menua betuang pia mega upis pengerai pililiah menua seratua ngawa klinik pengerai betuang. Ya ke lumur 2 pulai ngagai JKR betuang. Lalu lumur 3 pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua sisir bagi menua betuang. Lalu ungkup kategori B to antara surakup tua-tua rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tau ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kadazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempung tuai-tuai rumah Ari Sita Layar. Jadi GTR tau ke gerempung tuai rumah Sita Layar, megak boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh ngawa bak program perarakan gawai Dayak bagi menua betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Seribas lalu nomor 2 pulai ngagai SMK St. Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary tau ketadika nomor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine nomor 2 Raban SK Nangapasa nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin Di penyadi ke yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nimia, Lomba Ngomayen, Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak, Tim Megah Adun N36 Layar, serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Belak datai Megah kegai program untuk kemarin, ianya yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P204 Betuang, Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anak Beliak, Aduan N39 Kerian, Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri, ianya Aduan N38 Kelakak, Pihak Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menua Betuang, Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bin Tony, Pegawai Ari Opis Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang, ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang, engkau yang berusaha Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah, Jerumbak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenya, berkawal engkau sebengkah pengawal ke diatur di Seraman empat lama. Kalau di Seraman udah diatur pengerami ngingat ke udah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party udah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang. Lalu diatur mega pengawak Niki ketambai parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Presiden Parti SUPP Pihak Megah yang kenyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak. Program itu mayanya dipun kenggau pengawak Nikik ketambai Jalur Gemilang, ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Chairman SUPP Semanggang, ditangkan ke pengawak Nikik ketambai Ibu Pertiwi Ko, ditikik ke Puan Ko Tek Wan, Ketua Bagindo SUPP Menua Kita Sarawak. Lalu untuk di Kenya tambai parti SUPP ia ke bernama Seati, ditikik kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian yang menjadi Presiden Parti SUPP. Jadi nyalai ko sapit Premier Sarawak, rakyat menua Tok Kuya ada perangsang rangsang gawa Sultan Merwan bekerjasama kelebih agak bab karang kemansang kedengeri itu, ungkup Rebak Dudi. Kuya megah sukuang yang ketegap dari semua raban, dekat nentu ke pemujur agenda menua tok, tidak mudah Sarawak berstatus negeri maju, bak tahun 2030 ila. Lalu ia megah nambah perintah menua Sarawak, ukai semina, nambah ke infrastruktur negeri itu, ia megah merik mayuah pengelantang, bantuk pengelantang yang kau menyedia ke pelajar tak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar ba universiti di negeri Sarawak dito. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, tim agak nyadi sapit menteri pelajar innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak yang merik terima kasih besar ngagai raban parti itu TBC 500 lebih mujur ngulok program untuk mayanya tidak tayari dari SUPP Pampang Semanggang pu Panto Lingga Pihak Megang Kelili. Lalu berserimbai dengan program untuk kemarin diatur

Fokus Robert tu berkawal dengan berita di Semunjan. Kalai 52 JKKK di Semunjan sudah nerima 156,000 diberi dengan JKKK, diberi dengan akaun JKKK. Kena berjalan ke program dengan aktiviti bertumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi nerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal mersi kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpahan yang mega opis pelilih Semunjan bisa nerima RM20,000 di kandang sidak ya ngatur program ni tidawun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngonyak kaban Palimbon Batang Sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik dengan yang megak tu berita berkawan dengan orang gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang dengan bank ngagai rumah terbuka gawai sabit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil berempuruh karuk pedawan di Kuching itu. Jadi sedak ke data yang agak pengerami itu ianya hari Pepuraban Bangsa Kesemina Bangsa Bidayah ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kita di Sarawak itu. Lalu sedak ke data megak bisa diperindang ngau tabu, diperindang ngau tawak Bangsa Bidayah empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka itu. Okey, lalu berbangun yang mega tu Siti lagi program ke diatur berserima dengan orang gawai yang program berharap bipajak gawai segera benar edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sedak 21 kontijen tu berjalan berbala mayuah benar tu ia ke diatur berserima dengan rigawai tentu. Jadi pengerama itu bisa mantai keadaan asal Bangsa Bidayah tunggak ke bisega ngau mega di pedawan. Jadi pengerama itu mega digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursa Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susi ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin. Bahawa pengerama itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pakaian asal derimpu lalu mensia mayuah hari mayuah kanendur di Serian, di Bau, di Kuching ditumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak medak pengawal sidak ke berjalai bermalam mayuah. Okey, serta nangkan kena atur berita ke penudi hari YFM di Kuching itu kalai itu berkawal ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik Dewan Serbaguna ke baru dah tembuk gagak dewannya digagak kena ungkus RM900,000. Jadi pengerami nyuak ke projek itu digulur kaban konsen negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujang ke diatur empat lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meeting ujung ke semua ungkusnya tadi manggai RM900,000. Lalu dalam jakut ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bengkah program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kemega oleh ngerapit ke agi kawal sidak ia ke dia bak tumpuk pendiaunya. Okey, jadi tu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching ditu. Okey, jadi sebelum kita bergelai lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperinan dulu ngau lagu Ari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi abah namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Oi.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Ploha. Ini ada flow.
3: Iya.
2: Okay.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok.
2: Iya.
1: Mesti dia benar live ya.
2: Okay, jadi agak malam tengah kita ke dekat telefon ngelatih ke pasar rinoti kita atau telefon kami di Kunti 084-353-224. Dulu ketua ada Flora.
3: Sampai ke sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tadi. Okey, jadi Tau Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninjau Sarawak. Serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ 6 pintu. Kedua, Tau Ari Agnes Ine Robin, selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak. Tok Mayuh ke Tok Nyapa ajak tu ne. Abah Do Mari Simunjan, jadi yang minta lagu, sebarang lagu. Okay, ditujung dengan kabar belayan Bak Tekalung di Ijo okay, serta Balai Isan ya, Bak sama Matung Albert Jana Bak Kuantan Pahang Dom Sylvester Bak Lok Kawi Sabah ko, ya. Pesan selamat terperindang semua ke Bukai tu hari Juti sama ngali hari yang ngagai bala semua ke ya, jadi nuju ke pesan tu ngagai kabar belayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah kedempu hari Serian Kampung Mujad.
2: Okey,
3: Siti dak tu
2: tua nyawa kan dulu.
3: Okey, lulu.
2: Hello.
5: Hello, bini ke lo? Ada Sibu tu.
2: Siapa tau?
5: Charlie tu.
2: Okey, Charlie terus ngepesan.
5: Lagi kita 6 pintu dia boleh. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu memanah main lagi. Ya ja meow. Terima kasih. Nanti ni pun pesan apa yang lagu lagi lagu jenis mana tahu ke?
2: Okay.
5: Okay. Terima kasih kalau.
3: Orang lain kena buat flow. Okay.
2: Terus kena flow.
3: Siti dah gitu hari Nur Agat sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu jadi minta lagu Aku Tetap Sayau hari Duna dikenam rindang semua peningau YFM bakal kengali hari itu ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu tu. Okey, boleh baru genuan.
2: Okey, terima kasih Flo nyari agak bala peningau kita nanti lagi nama tadi bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 353-084-353-224 kita jawab kangau dulu. Halo.
6: Halo, selamat ngalih hari Didi, kesayang tu Nana.
2: Okey, selamat ngalih hari Jessica, selamat hari gawai.
6: Selamat hari gawai kita nak sesel dia kau.
2: Terus ngepesan.
6: Okey, terima kasih. Minta tebakan sebarang lagu gawai, ada sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys semua orang kerisik mendiang kerajaan bakal ke ngalih hari itu lebih lagi dengan kaya anak mantu aku ke bendung rantau jalan pulai nanti Bintulu harap ke sedua jimat-jimat meh naik kereta banyak ngagai nanti lepas apa aja lah DJ Nana naik ni bos penawak kalau manyuah Halo, kayak kita nasi sel dia kau. Oke, selamat hari Minggu. Bye.
2: Thank you, bye. Okay, nyata deh Jessica Itan hari bau. Okay, kita harus nggak pesan data hari jam sanyal selamat tengah hari di Janana selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Gilbert hari gawang nggak timah kau ya tuh ya darah dikena merindang. Derempo ko ya meri ubun mati ane Emilia Sam Mindo Kenawi Serena Sanau Janang Ibra Mat Akib Lina Bugis dengan semua kenglala nama berita kita kaban ko ya panas hari ya menua di Kenawi. Okay, terima kasih Nana. Okay, bye bye ko ya. Okay Richard tunggu sama tengah hari ya di Janana sama berjalan ke pengawak genuan manah gara kami itu berjalan simpan sembunyan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena minat rempung aku kapan FB piang gagal kita 6 pintu DJ ku ya. Okey hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke BC diterima kita ini jadi kita apa perindang ngau sitik lagu ke BC dipinta siapa tu tadi Boniface EP sama tengah hari di Janana kari selepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikenak merinang semua kenglala meh ku ya bala di selepian atas ngoswelin tengah ngau orang kenglala ya biar ngatwain kenal lah disebut nama itu maya perintai nama itu nama macam kayak yang tu au ok terus merinang kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Udah nih lah.
1: Gak bisa gue rasa kayak gawai. Udah 7 hari itu.
2: Kok tidak saya memilih yang bidang itu ya?
1: Mana kayak nggak gak ada rasa kira hari ke caru pampai om.
3: Menyikutin lah. Iya caru pampai mayor
1: apa dah? Nih dukum tuh rumah, itu saya kelabat.
2: Cuma.
3: Gak pernah nggak ada rasa kira mah.
1: Iya.
3: Tancang. Encik pala kena tanya-tanya.
2: Kentulah.
3: Kentulah ni. Berupai mana kita boleh pala pada orang.
1: Ya, sekiranya pala kami dan nemu lah.
2: Cara
4: sihat. Cara sihat ya baru kenemu. Kami itu ada pengalaman makanya.
1: Ngamai dia bisa pengalaman kau.
4: Ngai-ngai nunda cara kita nya.
1: Oh, dukung orang ya, lah aneh yang macam.
4: Nya nyumpah dan pun sakit, makin nak sakit, ngai dan pun sakit ke.
3: Nama nak jam pala kena kendolanya udo mana? Pala nya pedes berapa inat pala.
5: Nak tahu tu ni.
3: Ben, de Ben.
5: Oi. Okey. Nama tuan ya?
3: Abah Raya.
5: Okey.
2: Mai.
5: Okey. Balap ninggal ke dekat telefon, harus telefon 083325436 083325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu Tonel dari Edlin Wilfred tu. Selamat ngelai hari kita 6 pintu. Selamat hari gawai. Hari Kampung Nangkak, Kota Semerahan. Minta tebah ke lagu Ari Wardrop, Kaban Sampai Mati. Kena merindang warga Kampung Nangkak, Kota Semerahan menyadik di Camp PGA Sibu. Nak tinggal megak dengan entua. Ngau entua ya, Nambi Lohom, ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Arab Kesedua Gerai. Lalu tu, ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak ke kita 6 pintu. Panas menua kami di selulap. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert. Nak minta lebih ya. Kena merindang hati dirimpu ngau semua orang kenglala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
6: Halo.
5: Siapa tu?
6: Thomas Tanjung tu Ben.
5: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle
6: oi,
5: Thomas.
6: Mana? Mana berita tu?
5: Selamat gawai.
6: Okey, selamat gawai ke kita dia semua.
5: Oh. Terus ke pesan.
6: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Sepatutnya Bunga Jarau lagi awak, Ricky Nusen.
5: Oh, okey.
1: Tapa ngasal okay, ini rumah kayu.
6: Ayo.
1: Habis ini tu rumah ngasal bah lagunya.
3: Bukannya.
6: Tapi kena ni.
1: Abi ini tu rumah.
2: Abi ini tu rumah ngasal bah kau ya.
6: Oh, nyata minggu ni kemarin.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, abi ini tu rumah ngasal tau.
6: Aw, sari tu kai, sari tu komentar yang kumpul.
1: Arimpun, arimpun, leyo. Okay, kau.
6: Ya, leyo. Okay, pesan tu dah tinggal aku muka. Okay, kita 6 session dia. Aku akan aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Nanti ya, aku muka agak semua balaku di rumah jarum pelupisan lek. Nanti aku muka agak balaku muda ke rumah. Siapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sedaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Nak tinggal ke Megang lagi. Rumah balaku ke kerja Abang Sibu, ke Pulai Bising Luar itu dah, ke Kucing Bintulu di Nialai Sida dia. Harap sedaya cepat aku tinggal lagu ku terputar ke tengah itu. Okey,
1: harap sama gawai kita semua.
6: Umat ya ayo.
1: Oh, nama
6: Lumadian.
1: Main ke pemadu di Kerindo, main gawai tetap ada yo.
6: Oh, yo nak kalah kau dah berpikir. Kau dah berpikir, aku dah yo nangkap manuak mutai. Rengkau aku dah yo. Yo, te, bukan tu nangkap manuak ya. Amir aku dah ketisi ni, you kena, kena tangkap maka.
3: You nangkap
6: apa? Mata aja kerika.
1: Oh, matanya
2: sengaja.
1: Dekat orang mata.
6: Ya, sengaja, no, macam.
3: Siapa tangkap
6: ni? Nggak jadi nak lego. Nggak jadi nak lego orang yang kenyewon. Nanti di mata dia tutup sebarang orang kata gawa me ayo.
1: Namanya.
6: Nik mikir payah orang mutanya sekenyir kata. Tapi saya kalau lu kita ke depan lo orang kuda yo.
1: Nama salah.
6: Karena kau boleh kemana wak kau dah kau.
3: Ya, betul kenya.
6: Kau tengah lor pakai makan mie makudai.
1: Maunya untuk makan mie ini yo.
2: Ya kenya.
6: Tuh nada itu dah kau untuk yo.
1: Lapar dah.
6: Nemu deh. Boleh sih saya agak mie deh. Mie goreng nyanyi yang sedap kita nyanyi. Nah. Depan lu asyik sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makan. Nemu dicampur kalau tidak aku dayu. Ayo tu wayak saja.
5: Apa
6: ayo? Ayo langkah awas butuh.
1: Sup eh, bayo.
6: Nak mau ke sup, dayu. Lepas ni macam ni kakak rangkai. Nem tu ayo biar tiga tian. Kena orang manuak mie sedap.
3: Kena ngerebus ya.
1: Apa kena ya saya ni.
6: Anci pernah nyamai yo. Anci pernah nyamai.
3: Kau macam yang kena buat anci penyamai.
6: Mayon. Nau lah pak aku yo.
1: Mayon nau lah kita pulau pisangnya ni yo.
6: Nau lempak aku yuk, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tua-tuanya campur lagi.
1: Kapa peraya.
6: Nama yuk agaknya, tap.
1: Kapa peraya sendiri yuk.
6: Ya, yuk, aku nak lelah peraya sendiri yuk. Kira ke empat, bukinya, tapi jenang tu lempak yuk. Nukang ujok maga aku tanya. Nukang panjut maga.
1: Nolak maga.
6: Aku tanya, sabar rasanya.
5: Tumbuh pakar.
6: Nada boleh tanya aku kemarin yo, nada boleh nama-nama, nada boleh peraya semua.
3: Nengah mah, ulam gay, peh orang paman.
1: Sebenarnya peraya oleh megah raja ni yo.
3: Peluang ni yo.
6: Ya, ame peluang ni yo, peluang tegawai tu. Kaki kuman jadi sengaja ni yo, lapan betul tu mata tertutup dah.
3: Betul,
1: okay, salah kita ini yo.
6: Aman tu agak. Nanti korang ino mikir kita ke yo.
1: Aman. Nada dengan no ni yo.
6: Kati ku ngan nyadi entuk ano yo jojok ke pia. Ngai ke selo berupai.
3: Kita ngan nyadi berupai ke ngejok.
6: Iya.
3: Yo ko.
1: Terima kasih berita dia yo. Maneh mah berita dah.
6: Ya, bayo. Oke, sama kawan kita semua yo.
1: Sama kawan.
6: Selamat minggu enggak. Oke, bapak-bapak.
1: Ya, macam tanjung. Ya, tapi pikir orang pada aku kan bisa gaya kayak nama terlucu-lucu ni bini ya deh. Di nama aku deh tutup ngau kain
3: ni deh.
1: Aku milih di bini di rumah.
3: Enggak ni bagi bini.
1: Aku ni bagi bini.
3: Nama nak temu bini ni saya ri belaya apa bila tambahnya ni nak.
1: Kan jadi pada kan namanya di sengkabuang ada ngau kain ada.
3: Kena ke bini ke kuat cemburu ke.
1: Ante bini ke saya sebab besar ke nyampai ke kan ante dan dua ni besar ya.
5: Ke udah. Udah saya green man dulu ni bos. Nak tahu ni ni yang.
1: Ante nak lihat nengau masuk timnya kan.
3: Ngau bungkus besar gini ya ke besar ke kau dah.
1: Iya.
3: Nemain. Ya kemen ya.
4: Dia ujar ni nak. Dia ujar
1: nah. Ini tiba topi. Wah, oke terus ngedo ada Ben.
5: Oke, de Daniel.
1: Itu mas tanjuannya kembali ke tu sih.
3: Kembali ke kedua ada de Ben. Oke. Giga to. Mary Jalo Ujo. Yang ada ke di Song Panas Samat ku ya. Kena ke lagu gerunung kaki incuri hati tuju ngagai Josephine campu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Serikai ngau semua ke ban belayan ke nalah dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari minggu ku ya hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri selamat jelai ke pengau di Konti kadinga ke lagu hari Mawat ditujung ngagai semua pangan ke ngelala kebagi kaban bagro WhatsApp ngau magaba Facebook lalu ngagai sedak ya serumah petunggal ya baka Cikgu Raymond di Long Lamah ngarap ke The Perindang tengah hari itu ngagai kita enam pintu selama jam minggu selamat hari gawai gue ngagai telepon tu Ben nyawat sedih ke ngau tu hello hello oh anda boleh lain tu lain lain tu telepon ngagai 258634 bah Siti nombor teleponnya ni baru boleh dikena ke Siti nya nak boleh dikena ke tengah hari tu okey Macam sedih lagi pesan tu Win.
5: Okey.
3: Hari rimbuh Julai atau ke mak misil hari hari Yama Plantation di menua sedak edia mambam koya selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawal. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu nak minta lebih lagu ya koya dikena merindang semua bakih ba muabuk WhatsApp ngau peninga YFM. Selamat hujung minggu. Tu Siti Ben. Nyok kakak tu Ben. Hello.
5: Okey. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Siapa tu?
0: Hello.
3: Ya, hello. Siapa tu?
0: Nama saya Tikom. Dari kampung.
3: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben. Selain baru dengan kita di Sreman, Ben. Natural.
5: Okay. Dengar, Mak. Jadi, aku lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agak belalak. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Aku jadi sekali kok.
1: Tujuh ngagai hanah nya tadi.
0: Nah. Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu guru nongak tadi.
0: Uri nok ngano.
1: Okey.
0: Nok darah ngano.
1: Kemiri.
3: Nanti kemiri ina darah bukai kebedau tengau ina darah limbangnya menan ya. Anaman Sumba, semua darah Sumba ada darah.
2: Anang banget berupaya ke ketar nama tu ngai
3: bukai kumang ketika tanya Sumba ada.
1: Gawai itu tadi berapa kali dan nyebut Sumba ada. Nah.
2: Nah, sekali aja nyebut.
1: Gawai itu tadi.
3: Sekali aja. Nah, daer berupaya ngai begulain ya.
1: Sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansut kini ini nah.
3: Nanti kunyum main flow ke main main tanya pengetua kesibunya baru ngai begulain jadi. Dia nyambut ketua kangau lagi aku maca tanya ngau. Siapa ke dekat natai ke pesan lengau ku salah 542. 3634 ya, kusala 5423634. Bisa mega berita kena tentu mana dikunci orang bala peningah kena mulai kediri pemisi gawai tu ya. Bas simpang kerebungan bisa penusah berbadi baja lalun gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi ba penusah kenyadinya angka nyengan tu kini ngelantak nama tu besi tep antara jalannya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari itu ya.
1: Dia mahu jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dari empu lah.
3: Kosagi nanti bisa lawan tindu agi agi ke berbunga ngabala kaban di menua ya. Jadi itu bisa orang telefon tu hana. Putus kata. Okey, kusa 8543634 eh. Jadi aku dulu maca ba Facebook tu. Bisa ge telefon baru tu. Uji nyawa tu dulu tu nah. Halo.
4: Halo.
3: Berandau ngoi nak darah limba mana siapa tu?
4: Tu Pawang Boyari betul.
2: Pawang Boyari betul.
4: Au.
3: Oh, rami kita ada betul dia. Agi bisa ramai ni sehari tau nadai.
4: Oh, dia tu sehari ketu. Mesti dah mulai magang.
3: Oh, dah habis. Oh, kemarin penudi apa ya?
4: Oh, kemarin ke penudi ya.
3: Oh, ramai nak kita bawa media ramah daripada tertimpa air jauh tau.
4: Ya lah, bisa mami mimit lah.
1: Mana nak ketawa?
3: Bisa enggak ada begau ke yang enggak?
4: Ah?
3: Bisa enggak ada begau ke ya?
4: Bisa. Ya lah. Mau yang hari kawai tu nang kayau macam-macam pengrami baru mah panjai.
3: Tahun tu dini rami baru mah panjai.
4: Tahun tu rami baru rumah panjai pelawau paku sepau.
3: Bisa.
4: Baru mah William Rabung.
3: Rami kita serumah.
4: Perami kami serumah lebannya niki ke. Puting stak semua puting stak gak nyadi pengabang gak puting staknya.
3: Kira umas siamnya
4: umas ya gak.
3: Nama lagu ke penyanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tau.
4: Jadi bisik gak aku pula main lagu rem jenanya mulai kesara.
3: Mulai kesara enggak.
4: Mana anda gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Mak mana? Bisa mak mansa, mana enggak?
4: Kira tu bisa ini. Manjai.
3: Ya.
1: Ya, mana? Lepas bisa mak mansa.
3: Bisa mansa. Mari peluang lagi nama berpesan mel serimai ngari gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya diku. Aku nak lihat nama yang kita ngari gawai tau. Ini tinggi di jalai. Bayung pau ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din ngau balai parku ngau bala bukai ga ngau kaban belayan ngau dia sebut mayu lah kaban-kaban ku tu
3: ya mah
4: dan gala ngau masih daya nemu pawang boya are betuang ku sedak ya nemu megang orang
3: kasi sumpah pawang katil
4: pawang boya dari
3: pawang boya.
4: Pawang boya arif tu.
1: Nama lu antu segi nya?
3: Selalu asor nama tangkap
1: baya.
4: Ti maya orang bisi penusah ketangkap bayanya. Aku mau kurang enggak?
3: Oh, di kangau kurang ya.
0: Siapa tu ke engkau senabong?
4: Ah, ini senabong.
0: Oh, okey, okey, okey.
3: Lala, nane biasa.
0: Ya,
1: segitu bilang ayah.
0: Kau pelawap ya?
4: Oh,
0: kau macam kau debak.
4: Okey, pelawap.
0: Okey, okey, okey. Aw pakau, nemu.
3: Aw, terus ke sana ya? Aw.
4: Ngau bela kaban ke pelamak dah bisi penusah ke beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai manya mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuduang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya dalam perut bayarnya dah bak tatau manua tatau
3: nuan di kangau kerakyat sebab ya.
4: Aku kangau kurang kia kemakain yang jepri masih yang bayarnya. Ya umur 21 tahun bayarnya. Aku witi dua kali kangau kurang tatau erinya. Ya ke nemia umur 6 tahun erinya sebrai pesat tatau mamat.
3: Ya kira limpa nanya nuan ba penemunya sebab ini hari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
4: Penemunya sebab nang tari turun menurun balau sidaki ku sebab. Kalau ditambah kaku aku si nuntut penemu ngagai orang sabah din. Mayun luar aku ukai gak ku madah ke diri mayun luar luar aku pergi gak ke utai ke tau mantu orang teh.
3: Tanya. Lagi bisa pesan?
4: Ku ngasuh kita masang lagu nang lagi pulai kesarang.
3: Pulai kesarang. Mas mentenya pulai kesarang mana kau itu nong gak?
4: Dia. Terima kasih.
3: Okay. Pawang buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang kena tak kepesan tu nama atau nita sapit kandau tu angka salah puas ke ngagarit FM kini nan ya atau kaya auto tanya kini tu translation aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jusben Jalin kelebih geno baik terima kasih yang genoan nita sapit kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal FM hari kudat Sabah minta tebak lagu dari Florence High kau antara tua ada tujuh nge semua kenglala ngarap ke teperindang nge sidak ke pulai rimnoa bejimat barantau jalai jadinya pesan dari peningat kita yang tadi rubah ganja seminanya pali tau terima kasih anggenuan bisa mendayang ke YFM lalu ke penudi tau Agustin Jenggi nama tau Aris Bujang Agustin jadi bujang sebakon cermin mata celom tari rumah Richard kilat sungai sebakon muka pemua bujang cermin mata celom tahun nang kau minum darah limbang atau Agustina minta tebah ke lagu Bungai Pinang kau ya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ kagawa bekunti ngau yang pumah batang sebakon itu harap kata perindang terima kasih yang genuan. Lebih lagi kaya kena merindam tunggai Matthew Minggat Umang Michael Limping Terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balap kita kaya okey ana meri peluang genuan maca dia seberat tua merindam balap ninga
2: ngau terima kasih apa no dimiri jadi tu kita maca live TT kita nyari Randy Sunang semua tengah hari DJ boleh minta lagu kaya lagu Makai Belalai kaya dinyata lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke nanya kebukai hari Kennedy Jubian sama ngagawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ya lalu ke situ Tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia Di Baling Cintaku. Ya, hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi deh. Cinta ada tikau-tikau. Tori DJ Freddy semari gawai ke kita sembilia DJ ngobrol tinggal kebukai ku ya. Tu si tidak hari titi itu. Hari Rasbel. Hai DJ Ana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawal. Ngau si tege. Tu hari Landi. Hai DJ aku ka minta lagu aku janda ke Tegal janda. Hari atas Swillian, okay DJ, semari gawai DJ. Pedih lagu pintak sini tu. Okay, tat kami. Tu hari Udan, Udan ngau keling kelingkang jinggau mana ke semari gawai. Ngau tu hari ni tu, hari bungai tu, bungai rose beri tu. Hari jalani semari gawai DJ minta baru mupuk pulai kendur gawak kan. Makanya mana minta lagu mupuk gawak. Kini aku ya, ya tadi hari titi, nyeri tu hari nah Facebook kita eh. Ari Ros Liao sama ngali hari DJ sama Mujur ngajak pengawal pesan dituju ke ngagai bala madek ya. Ngau Isan Adi Bayan Ulu Ana Esmilia Dimiri James Anyal Mary Ubul Martin Sunti Jessica Itan Ginda Landi Amelia Amy Richard Sojo Sema Reno Bujang Sino Ngenang Stemos Demi Selove Eric Jang Daniel pesan harap gerai selalu. Terima kasih DJ ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita enam pintu. Lalu merik sama dari gawai menuju kita berkontes serta semua bangsa daya dari kampung dan kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati dari buat rock kena merinda semua warga kampung dan kota Semarahan menyadari ia buat KMPJ Sibu nak tinggal megak menuju tua ya nambil lahom ajan Jawa buat kampung sampun baru ngarap sila gerai selalu jadi itu bisa dari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason sekarang ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo tu mega dari Shasha Manda mega bisa nyapu kita Gloria Olin sebab jalan ke pengawal DJ mesti ke happy ka, ya mesti ke happy tu dari Felicia jenis masa yang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya. Ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sebab jalan ke pengawal DJ Benuang mulai ke diri Aris Triaman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu dari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peninggal YFM Iban engkau kaban FB harap ke terperindang. Terima kasih DJ jadi nyajak dulu nah.
3: Oh bah, terima kasih jadi kita berperindang engkau dah terlagi nah. Jadi bisa enggak peninggal tua tu hari sibu benong rantau jalan mulai ke diri hari kapitnya nih nuju miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lu Sungai engka ba kapit bisa temungor Bujang Lu Sungai di kapit sebuah
2: oke
3: jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peninggal kita ke benuang Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah
2: iya sisi-sisi lagi itu benar bisa-bisa itu hari Bernardin minta Nuan nyampai ke salam ke DJ Vlog ya.
3: Nama gue dah
2: minta salam, Nuan nyampai ke salam ke
3: DJ Vlog salam lengau ke Vlog ya
2: pelabak aku lepas bisa emoji tiga leka tiga leka apa ngerin
3: Nuan tanya Nuan nyadi
2: amat
3: Nuan nyadi stem ya tengah hari tapi ya
2: cikgu nyadi tepuk nyamuk belum mau aku tuh
3: oke mah kita berperindahan dulu yang sebenarnya kita ingat kepesan dari Merina Jara dulu
5: aduh tiga Nuan bujang tubuh tegapnya.
6: Hai aku Merina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang jalan alun Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju Ana nuka frekuensi Radio Nuan, YFM Dimiri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM

0: bujang lu sungai imbrin najara nanti dipilih peluang kau hana ni pilih dua bujang lu sungai ke bujang negeri
1: asa ya orang bujang
2: amat murah bujang
1: aw
0: ngamnya
1: ngam jawapan
2: amat murah bujang
3: kasih kau ni
2: amat mau bujang
1: kasih kau nya
2: amat mau bujang
4: yes.
1: Aw ya
4: bujang selomuan
1: Okay, ngau tanya tadi macam pasangan ku kita adik ga? Ngau Chris?
5: Aku ne. Okay. Ya kaya pasal peninggal kita kedekat telefon. Kita tak telefon ke kami dengan nama tarik arus telefon 353-224. Okay, kita nyakang ngau dulu. Halo.
6: Halo, just mengenang tu kakak Iwan.
5: Okay, terus enggak pesan Bujang Sino Genang.
6: Sudah aku pesan, kamu juga dalam pintu. Selamat hari gawai sudah lepas. Selamat hari minggu. Pesan tu, tujuh orang gai. Lusi tingku sebilik. Lusi bareng, atun bareng. Nabuk semadi di betong. Seripah, Aisan Seripah di Kampung Linai, Merudi. Dekin Aji, DJB. Indendo, terus jauh di muka. Terima kasih Rohon meragu tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini berani. Semua sudah tu sebenarnya lagi jauh. Maka semua kapan dengan A dengan B. Ada kesibuk sini ngah. Kalau nanti kita lagu, soal lagu tadi aja.
5: Terima kasih aja. Okay, bye. Hanya kang opening kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedah baca makai yang
3: nyaga kediri kan pedah pesan tujuh ke Flora ke
1: pesan dari Daniel Stephen tujuh
5: oke harus telefon kami ti aku 0843-5324 agak dibuka oke kita dapat pesan dari Zila Hani selamat ngali hari selamat tujuh minggu minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ronnie Suwata kena merena rempo kuya sidak sebiliat di pintu lu biar megang nuju kita 6 pintu DJ serta semua min YFM gak semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperindang serta sama belak bau jam minggu kuya terima kasih DJ kuya oke okay, hari Flora Deli, hai DJ. Selamat jalan ke pengabu jam minggu. Nebah lagu Florence, hai bujam perurang. Dikenal merinan semua peningan YFM. Lu kan semua kaban wave band wave kaban SB semua
3: dah ujung-ujung nanti berapa
2: udah mulai sepuah nah
3: tutup kediaman
2: lu kena nah belum mulai sepuah bako
5: udah gila yang tikai
2: tikai ya udah gila
5: WhatsApp kalau ranting lalang kita 6 pintu 6 DJ 6 station thank you DJ harap gerai belama rindu selalu okay. Fiona Bunga hai DJ minta tebak lagu Ray Florence hai berjumpa orang kena merindah diri serta nuju agar semua kabar belayan megak di Sarawak tu okay, harap ku semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawak kita okay, kepenuhi hari Anna Clay selamat ngali hari DJ sama Bukonti minta tebak ke lagu Ari Florence saya bujang apa orang ada kena merindang balap ringan YFM Iban semua balam adik ya semua kabar FB dengan WhatsApp harap kita tadi bisa ni pesan

0: CCS.
1: CCS.
0: Baca dia mesti ya.
1: Ay, my bro.
2: Yang majan nanti betul sih ya.
0: Itu berapa dah sudah ya?
2: Tengah jam dah.
3: Jam
1: oke. Kamu ke orang kita tahu. Namanya hari TikTok kami Bintul FM. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak ulih pulai gawai ke di tujuh ngage kaban ya keng lala. Bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Piamaga tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah Buan ko. Ya, Wilinton Imai, pesan gawai di tujuh ngagai kaban Facebook nak tinggal si daes rumah bak tuai rumah Jarup cangkul di Lubuk Anto. Lalu Siti ada gitu hari Sicilia, hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okay, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke munyi Kristi majak salah kita mau berindang dulu mana ngau tau atau meha lagu kita ke sekali tau hari Gwen sanggup aku steady banyak.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang maya dia tau nene.
1: Ya, agak manis.
2: Ya, agak manis.
3: Kita ketawa tadi punya, kita ketawa tadi na. Nama punya ketawa dia tadi na. Wah,
0: wah. Tawa raja.
1: Namun dah hendak nangkung tay.
3: Okay.
1: Udah ditarik na. Jangan malgo, nene.
3: Nah, ni begitu.
2: Bedau ya.
1: Bedau lagi.
2: Mereka yang mana ya
1: ringan. Oh, inti ada yang kena ngekede yang dah datang minggu ini.
2: Tak wadah.
0: Nah, ikhlas
3: ni bagi itu.
1: Oh, lepas lagu ke kita ya.
3: Ni bagi nak tu?
1: Hana.
0: Hana.
3: Oh, Hana.
0: Ayo.
2: Sebut. Dara aja ketinggalan pendiang tu.
3: Mana nak gak? Nana dia nak gak? Kau itu nak gak? Yang
1: kita tanya. Ngena.
2: Sebuah orang tak ada.
3: Ngenah kayak ngenah nah kita ada kesabaya gitu. Kesabayaan ini bos kesabaya. Aku nanti nunda ke pesan itu teori bila peninggal kita itu. Nada itu juga bisa itu. Nada itu mayu agak tang bisa ke siku dua iku tu tadi.
1: Sepa baik.
3: Hari
1: raga,
3: mai semua kita ya, ala lang jam tu semua kita ya, mai ke. Bisa ke kena kita berandau nih. Enggak bisa bila peninggal kat dipuan kini kita ke bisa tali pawan cepat dah. Nombor tali pawan kita. Hari miri kini bisa tali pawan kini.
2: Buat ada, dia sebut ada nama nombor miri.
3: Aku na ingat nombor tipu orang aku tu. Yeah. Nombor tipu orang aku je ingat. Cuma siap lo.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni.
1: Gak ingat aku nyawa. Gak aku nyawa deh.
3: Sebut nombor tipu kita deh. Hari miri, berapa nombor tipu orang ini? Sibu bisa.
1: Mungkin
3: untuk. Kita ngayang kuang kami.
2: Nah,
3: sikit ya, kami kami tu orang sikit ngemaruh ke diri kami tu. Nanti ulah orang langkung
2: ni. Nada elan, nana. Naram telefon kami elan.
0: Nada, telefon sibuk.
1: Kepala Maria.
0: Kontrak.
1: Dah sibuk kamera.
2: Baca pesan dia.
3: Atau hari ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya. Tu hari Benedict terus. Thank you dah nyampai ke pesan ku tadi DJ ke ya. Au, tori semakau semun selamat ngali hari DJ Ana ke ya. Aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakau nya semun ya ko. Mau mesti hari ku ya, mau mesti hari ditanya alai semakau semun ku ya dia nyawa aku. Akai.
1: Kuap ni lah cak kelapa ni
3: nah. Kelapa. Cak kelapa. Ya, mau cak kelapa. Dari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama kali hari enggak sama hari gawai gay di darah aku minta lagu Pemindu Unda Ratai Badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mak lagu tu. Nama minta lagu muni mediahnya. Engkanya benar sih nak untuk dah jalan. Nadai ngawa enggak. Awalnya ni nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bila peninggal kita ke mesti bila kita nama media nama kita tadi. Oh, oh, siti tak, yei. Tori Richa Unup, selamat tengah hari DJ Hana, ya, selamat jalan ke pengawal. Genwan, mana gaya hari sidak ya buat jalan simpang? Namun simpan ni nak itu. Nubah lagu hari Richard Lee. Hana ketawa aku macam je. Ha? aku yang. Mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ya. Nebah lagu hari Richard Lee. Aku di tempaya kena merinan diri empu. Nggak keban FB ga kita enam pintu ga DJ. Thank you kaya. Ya. Nya tadi bisa orang tipeng kita nanti.
1: Aku tu bisa. Sawat ke kita
3: emang. Sawat ke kita emang kita magang.
1: Oh,
3: kataku. Nyamai aja. Nyamai. Sengaja.
1: Salah. Nandai, ah tu bisa nak.
3: Bisa nak. Hello. Oh, jawab Mimi tuan dari radio tuan.
4: Halo.
3: Oh, puan, jawab Mimi dari radio puan. Oh, bedau tu kak mengai gak, kau dah gawai tu. Oh, hei, hello.
4: Uji padam ke dalam radio nak?
3: Padam dulu radio kita out.
4: Halo.
3: Ini dengan nyawa kami aja. Okey, ya, baru bajiak nyawa. Okay, semari gawai, siapa tu kini?
5: Hari Samarinda.
3: Hari Samarinda. Siapa nama?
5: ini orang tu.
3: Ini orang, akai aku tu anak orang enggak?
5: Ini padahal ini ni ya.
3: Ini niya. Sama rin gawain ini niya.
5: Sama rin gawain ng kita ng binto niya.
3: Oh, terima kasih.
5: Rindu niya kita ada ketawa aduh dia pasal dia orang kirinya tadi.
3: Ketika cerita ni bagi.
5: Ini kebenar ke bisa berikat ke kaki ke bidi tadi ketawa apa tu ni.
2: Bisa bisa ngagak mainnya kita suba.
5: Aku mulai sama gawai kita semua dia oh enam pintu. Ngemerik sama gawai ngobrol kawan-kawan aku selama engkau berkulai. Beriku sama gawai yang indah kiro di Sungai Sabdian. Indah dom di Sriaman sepuluh lah. Aku beri sama gawai. Harap kita boleh bertemu sama gerai. Sama gawai bukan kami semua dia. Aku dah pulai indah kiri. Harap kembali anak aku pulai sarito. Dijaga oleh Tuhan lah, sidaya selamat menggadatai di rumah jalai sidak bekas sidak pulai jece ia sarito. Aku beri terima kasih ya kembali anak itu aku dah pulai gawai itu. Semuanya terima kasih yang kita semua boleh selesai anakku. Okay.
2: Ya,
3: sama tahu Aram sama kita
1: kan ada au ngayah kejam nah. Sabar nah.
3: Hello.
5: Hello DJ.
3: Hello tuan, siapa tu?
5: Ijau DJ.
3: Ijau. Hari ni Ijau.
5: Hari kucing.
3: Hari kucing, kucing mayo besar mak kucingnya.
5: Hari tebuan itu.
3: Oh.
5: Sama gawai.
3: Ya.
2: Bujang juga.
5: Bujang.
2: Oh, banyak punya. Okay.
5: Aku ke berpesan, aku ke berpesan kami selamat gawai ngagai kami semua belum bantu din. Selamat gawai tadi belum bantu.
2: Bisa pulai kian gawai tak coba?
5: Nadai.
2: Ya.
5: Tadi betul yang kuang tidak aje. Aku ke berpesan tidak ya ngagai. Mau dua numi ngau sambal buat laut, nak tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak, dan nyok perlu teh, bapan, mesilah jen, babertik, cuat, babintuang, ngagai nubi, badeluk, ngagai, nak tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
2: Oh, kelebih lagi
5: ngagai dari kain
2: udaranya, oh.
5: Iya. Sama ada gawai, itu ada cuti itu DJ. Udah habis gawai, baru remeri cuti.
3: Lalu rempak kita.
1: Ini lebih daim aja.
5: Iya. Ya aja DJ.
3: Terima kasih jauh.
5: Oke.
3: Tadi jauh hari tebuan kayak tadi. Selampur menua sebut. Pama meh, jenak kita ya. Anda tinggal. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya. Orang dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya. Ini kita ya. Sarito. Last ke penuhi Maya Rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai Maya Rinadai pengerami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi pembaku itu benung berdedat kereta berjalan aluan dari benung bersekut dari border kita lebih baik kita mulai kerimpu kelimbang ngomong ke lawas gitu.
2: Nanti ya last ke penuhi menyapa ya.
3: Last penuhi punya, last penuhi maya pengrami gawai tau ya. Ya pengrami bukai lah on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita, okay dua iti empat border hari Sungai Tujuh wah tadi nyonggai Kuala Lurah kia kata kia nyonggai kian nyonggai Labu adanya lalu nyonggai baru nyonggai Mengkalap kian oh jauh. Tahu ready dulu bekal atau bekal terdempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala peninggal kita ke benong ninggal kita awak dia tu. Ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah mengambil ke ndak maya kita berusaha berpelunai lagi. Tadi nanti penangguh lagi deh. Laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nauliah mungkin kita nauliah ngelimpas, nauliah mansak, nauliah mansak menolak Brunei. Mesti ke paling kurang sesuku uliah mansak. Kepala mana yang full tarik minyak tarik. Tadi anda ingat pasport kita, anda tinggal ke Singapura. Cek dulu ESE arrival kita mesti kau dah digagak dulu. Anda nanti baru menyiko jago semua kita udah baru ingat agu. Ya tarik. Nama kita nak nyawat ku deh.
1: Rindah
3: kita tinggal. Biar meh kenyangkan dia nyawat ku jago tadi.
1: Penerang dia segi namanya patut ditemu orang. Enggak nyari itu. Betul lah penerang dia. Okey, sudah bulannya.
3: Nyatari maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi nanti ngagak merasa kereta kita ngai ke Kaluangat tadi nyong tu di si jalan tadi nyap ngaso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing tak di kunci ke mana tadi ya ke bisik sudah nyo bisik accident kita tadi nah nyak ke utai bekenya ke di utai di kenangi kita ngai nyadi deh ngai nyadi laban munyi kita munyi ko jako sebama bahasa Melayu tadi malang tidak berbau
2: tadi ni pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya
3: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah problem tadi nanti kita mansak menua orang ngai nyadi ya 3 bulan tadi segi sudah diberi orang warning tadi jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sida ya. Jadi mesti ka digagak dulu punya.
1: Tinggal setahun lebih ada lagi nya pasport bana tadi entep ya.
2: Warning ya jaga tangkan mah warning antara ya.
3: Jaga tangkan tadi deh. Adanya mengharap kita semua bala ya meh semua kita gaget hati kak pulai gawai tadi deh kadangnya nak ingat kita lupa nak ingat tadi bukannya kita dah suha tadi lepas jarang kita mansok tadi nanti maya kita bisa pengalami tadi teka bisa perkara tadi teka bisa hal bisa ral tadi baru kita kak mansok menua orang tadi ya, lebih lagi pesan tadi tujuh kita ingatkan orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ya, ke merakak menua orang bukai deh. Nanti muka kita miri kata kena ada ngawak kena nada itu yang tiap kita ke nguai nanti kita ngai nemu ngai gitu nguai ke kita gitu nada kena salah kelima gitu nah
1: aman
2: engkau bulan 8 tolak ketiga bulannya tinggal 9 bulan lagi lagi oleh mangsa aja nan ya
1: au nya mah belum ban mah deh
2: au
1: aduh ke dia mah
3: bulan 1 udah gagak nanya tadi nah.
2: Ya, mainnya macam ada tadi deh. Laban yang ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bulan 8. Tulek ketiga bulan ke naule mangsanya.
3: Paling kurangnya tadi 3 bulan tadi.
2: Oh, nya tinggal 9 bulan dah ge deh. Nemu deh rete ko ko.
3: Nemu kurte ge nih rawi lah kanyang QR, QR duit janjung kon.
2: Lagi bisa pesannya dia.
3: Nah, dai. Nak kau ketua dadai?
2: Ngaji vlog macam deh dah.
3: Tapi,
0: kau ngaji aku ga nak ketua mayu mato. Panak ga pesan peningat kita itu lepas hari TikTok ni jemat.
2: Jam cukup.
0: Minta pasang sebarang lagu meko ya denya ari Harun Hamzah minta lagu ari Ricky L ko ya pengerindo. Pengerinduk tinggal bilun ku ya ne sindun semangat hari ke minta lagu gawai air mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua okeynya pesan hari bala pedinga kita hari bintulunya okey nah, kini udah tahu
2: kini pasal yang dia banten
1: siapa ke
0: budak agak sibuk juga
3: sebab ada pasal yang agak sibuk induk nangnya udah sana
2: Bedau.
3: Bedau. Okey, hari ini nak nawet sama ngalih hari serta sama pelat ngawak di J. Okay. Panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Oh, udah tebah tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merina di rempuk ya bala kawan FB ngau semua ngala. Menuju kita nang pintu serta semua peminang YFM Iban. Ngau semua peninga YFM mega ku iko kena dua kali ni. Peminat ngau peninga YFM Iban. Harap semua kita terindang. Selamat lelak hujung minggu. Terima kasih DJ Nana WFM segulai sejalai pujur-jur untuk nonton tajak apa tahu budak tek ya WFM
0: cecudur betul
3: WFM
1: ini Ben
3: okey Ben Okay, Ben.
2: Berapa minit lagu udahnya?
1: Berapa minit nah?
2: Lagu udahnya.
4: Apa minit lagu udah anak?
1: Aneh.
3: Oi, lagu ku. Ini gede. 4 minit.
6: Nu darato.
2: 4 minit. Oke. 3 minit. 3 minit dah mah udah kena kita tahu. Halo, simpom lagi nan ya.
1: Iya.
4: Ini yang rawap ya.
2: Iya.
6: Oke, kunci kasih pesan hari Dedi Mia atau Dedi Mia. Kau ya minta putar sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu wai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Bisa nak pengawal itu. Oke, nyajak pesan.
3: Ayo, tibet.
1: Ngeri dah tadi nak.
2: Nak kau berang? Oh, si tejagan ya. Atau Roy Jason to. Bisa hari ini to hari Batu Kawah Kucing. Nya 7 hari kita sudah ninggal ke gawai dan itu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence Hai kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Mega di Selampu Menua to. Ko ya. Terima kasih yang agai Roy Jackson. Selamat ujung minggu mage semua bala peningak bisa bulan kita sebuah dah. Okay ni ya.
1: Okay. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak ke lain sari tu.
2: 72 tahun
1: ni ya. 72 tahun. Genap 72 tahun. Dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 Sumba. Radio Sarawak ni.
3: 54.
1: Lama dah 72
2: tahun.
1: Bangunan asal ya dua opis Radio Ibannya Sumba mah. Udah ni tadi.
2: Asal Subang ni.
1: Awalnya bangunan asal ya. Nombor berapa engkau sempat berputih pelbagai aku gawat dia Subang. Okay. Terima kasih kepada kita semua. Dan mulai bernya Sarawak dengan menggak lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
3: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi semari gawai, gay guru geranya mai, senang tentang wan menua gay kita semua. Jadi kita ke sekali lagi merip pesan gay kita ke berjalan alun, harap kita berjimat berjalan alun. Nah, jadi terus terinduk ke pangan diri, bagi kita rinduk ke diri pun, pihak mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngah pengelurus hati. Ini aja hari kami, jadi hari aku, kuma mentas darah badas darah bagas darah baje imulikun pendiri tujuh nyingkum sampai di galau. Jadi kita tengah malam terang. Jaya kembang asuh kita merampau
2: lena.
3: Tuhan berkatkan kita semuanya. Jadi kita merindang mulut peninggal kita. Kita merindang mulut peninggal kita dengan lagu dari Remjana Pulai Kesara.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Seranyawa, Mintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat berkulang baru program 34 Seranyawa sekarang itu. Kalau buat 34 Seranyawa kita ke sekarang itu, kita dekat berkulang fotografer. Yang dia fotografer ke dekat di Kangau ke kita sekarang itu, kita berkulang dengan Mr. Marvin. Nama berita, Don? Okay.
2: Mana? Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey, selamat pagi juga dengan bala pendengar. DJ Daniel, terima kasih dah undang ku datang kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan dengan fotografer. Ya. Jadi, asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sebagai freelance, jadi fotografer. Nah,
2: ya.
1: Kebanyakan kebenar ya, nuan tu tadi minat jadi fotografer. Nama tak kengasuh nak minat jadi fotografer dok.
2: So sejaknya aku bermula dari 2015, aku hari telefon kebanyakannya. Nada si apa-apanya lah, just hobi ko, just ngambil gambar apa-apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature. Okay, gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post buat media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan buat dia.
1: Bisa orang minat,
2: kan? Bisa orang minat. Ya. Okay. Oh, mana masa itu untuk. Maka cuma nanti aku cuma ngena handphone jam nyanya. Nanti si editing papa lah, just snap post. Macam aja. So dan yang tadi dalam 2024 bekerja, aku upgrade aku pu handphone enggak yang basic kena macam macam ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya.
1: Oh, kira keterang lagi yang mana lagi lah gambar kadang bayinya nih.
2: Okay, so bila aku yang tadi aku cuba gambar gambar bini aku lah, try jadi ke model aku. So dia tadi bisa tarikan lepasnya bisa grup fotografer tu macam yang ingat talent, macam yang ingat talent. So aku cuba tadi lah. So ipai pun ada uji dengan sidak fotografer tu boleh kena ada cubalah. So aku ngasuh bini ku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa empat grup sidak ya fotografer tu. Aku jangan dia kena handphone. Kalau dia boleh kutuk pun ya. Nak boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Just suka-suka aja. So hari dia lah macam sidak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi kalau madahnya aku uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dek. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang mana? Ambil yang basic je dulu lah yang mana ni aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Berarti nya Marvin tu tadi nadai belajar baka kelas fotografi ke semua. Sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nanti aja aku belajar ngumpul lah macam dari YouTube paling kumayo belajar pada banyak baru Facebook.
1: Akhirnya ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 lah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya hari 2024-nya kak.
1: 2024. Udah 2024 ya, bisa beli kamera baru kini udah nya. Bisa upgrade.
2: Aku coba upgrade ngambil kamera CT lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh, job ke terubahnya.
1: Ke terubah nuan diambil jadi fotografer. Buat ini nya.
2: So first ku ngambilnya ba ari kawan bini kumpul. Okay. Ba kampung Maang kah mayanya. So ya bisa macam kawin ba gereja mayanya ya coba yang asok ku coba ngambil gambar lah mayanya. Ya ku ingat ke baru laban lama ke kayaknya dah.
1: Kira berapa tahun dah? 5-6 tahun ya.
2: Lepasnya aku coba tadi nyak lah bini ku mana cobalah ni nemu orang dah mayo kenal di kapal oleh orang mayo oleh kenal di kapal ke ane nak coba aku takut mianya takut kecewakan lah
1: lepas orang letak ke responsibility ke tanggung pengawal kebesaran eh.
2: Ya.
1: Kira job main ni orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ngambil gambarnya.
1: Oh. Ya tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udahnya tadi hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kahwin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3, banyak. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okay. Outdoor-nya apa di ni?
2: Outdoor-nya area pasar itu gak?
1: Bekini kah saya udah kata namanya tadi ni? Udah orang ke baka customer lah. Udah sedar yang tadi, nerima gambar yang tadi. Nama komen dia ke orang ke terubah yang tadi. Dia ke hari job ke terubahnya. Bisa komen ya kak?
2: Bisa. So far sudah ada memang memuaskan lah setakat tu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang mana aku. Ada yang awak di macam ya, macam nyanyi bisa momen ya yang mana. Saya gambarnya nak ngacau dulu. At least di belajar dulu apa semua. Hasil editing ke apa. Tapi ini awak setakat tu nyanyi bisa momen ya lah.
1: Mungkin ke Marvin letak kerja ni, buat job ke terubahnya. Sedap yang letak kerja atau ke Marvin po?
2: Aku po, nitih ke package-nya lah. Nitih ke package macam, aku beri contoh lah. Macam package couple tu dia, beri ku harga 200, unlimited gambar lah.
1: Couple?
2: Unlimited sampai sedap puas. Sampai sedap lelak.
1: Nangira indoor-outdoor-nya?
2: Nangira.
1: Nyebut berkawan dengan indoor outdoor tu. Ni ke dikerinduk ke Marvin antara indoor dengan outdoor ni yang main.
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah kan ikat cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa. Tapi lighting mid macam masa handphone kita itu. Main. Masuk aja.
1: Ya, ya. Nanti berkawal outdoor-nya. Nyamain kita.
2: Ya, nyamain.
1: Makan siang dah.
2: Betul.
1: Untuk panas, mancang dah. Ini pun bukan kau job atau bayar job yang tadi Mabin. Nuan ngetak ke lagi sama bakal mula-mula subak atau ke bisik nikit untuk ke
2: bisik nikit mimit sejak aku upgrade aku pun lensanya tadi. Lensanya tadi khas untuk aku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang si lens yang pun cuma nada detail pada dia. Nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kan ni ke di kan namanya sharp ngau nak ni. Nang di zoom nan dah ke?
2: Ah, boleh cuba zoom. Tapi aku macam dia kit lens yang maksud ya. Kit lens tu yang asal dari kameranya yang kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tu ya. Nada tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi ba area tu Wisma Sebekas tu. Aku nanya ngagai kedai tu apa land yang manah untuk aku ambil job wedding ni. So ya recommend aku land stok lah. Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 bakanya dulu. Lapan kumsi duit land dah aku upgrade mayanya. Dalam 1,300 kena. Bikir dulu kau dia boleh tok kau. Perlu kan ngumpul dulu tu dengan awak lah.
1: Sebaik dulu
2: memang. Sebaik dulu maksudnya. Nak bini kemudian ada dengan awak. Di kumpul-kumpul lah budget dulu. Diambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku. Ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Oh, kira ke bakal kira job. Ya kau boleh hanya lah. Okay, job ya ke bakal tinggi-tinggi ke pinta orangnya ni. Okay, nyebut bakal dengan editing tadi ni, Marvin. Editing tu, nama software kena nak edit video atau ke gambar ya ke diambilnya.
2: Aku kena basic ya, macam app free. Macam Snapseed ngau Lightroom mobile tu. Klasik pun macam ya free je lah, nanti si bayar apa-apa, nanti si subscribe kan. So aku paling aku mayuh kena adalah Snapseed. Ya simple je.
1: Simple je nah. Ya ke bakal basic je nah. Okay. Kita mulai nak lama. Kita berperindang. Dah terlagi dekat Nampung baru bak program 34 Seranyawa. Bergelanggau Marvin. Yang nyaksiku fotografer. Ya ke asal dari Kuching itu.

0: Terima kasih lagi bergelengau kami bawa FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelengau Marvin, psikolog fotografer ya ke misi dekat Brandau dengan aku, berkawan dengan pengawal yang ke jadi fotografer tu tadi. Okey, jadi Marvin, serius kan wan buat fotografer tu? Tahu ke tu pengawal ke sementara aja?
1: Tu cuma pengawal ke sementara dulu. So, tu sekadar hobi ya, tenitih ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak, dia ngambil sambilan dulu. Ni nemu, dia orang dah kena dia apa semua, dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So, aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekul ke dia saya mayanya di fotografer. Mayan orang ngambil job tu. Buat gereja atau ke buat dini-dini tu. Nama cabaran dia?
1: Cabarannya segi inyalah macam ni mada. Segi inyalah memang susah bukan mada. Mayuh maya rintangannya gak.
0: Cabaran dari klien kini, cabaran dari kagi gak angle ke mana kini, cabaran dari bagi aku selalu meda orang dia fotografer ya ke rasmi, dia agak fotografer ya kena rasminya tadi tu sih ke pengalaman nya
1: nya tadi boleh tahan lah susah gak ke pengalaman ku tu setakat ku ngambil fotografer tu macam-macam lah. So pasal yang dia ku ngambil gambar kan dia agak klien aku nak kisah lah sebab ni nemu sida ya kak sese ngagai bala-bala sida lah aku nak kisah lah. Cuma bagi laluan kita itu tadi sempit. Susah kita ke ngiga angle. Jadi susah ngiga angle. Tapi bagi aku ada ngawak lah ti angle tu susah. Janji momen aku fokus ke momen sida aja. Asalkan sida mesti momen ja.
0: Dan ya tadi mayuh ke orang ngacau leban maya ramai deh.
1: Betul. Tapi macam videografer memang susah lah. Memang cabaran bagi sida ya.
0: Dan Marvin tu kira ke fotografer aja nah.
1: Videografer betul kuliah belajar dia. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar ya ke namanya tadi dikerinduk ke Marvin ya tadi sekali ke orang kawin kini portrait kini atau ke bangsa gambar kebukai nature kini orang ke katin tadi orang ke ngagak pengawak ba kampung banyak. Nama bangsa ke dikerinduk ke Marvin?
1: Bangsa ke dikerinduk aku 50-50 lah. Macam kita impu bangsa atau Melayu impu. Sigi mana bagi aku kumpulan momen-momennya. Macam teratur dah. Jalai sigi teratur.
0: Tebal lagi ya ke job Marvin tu. Sigi orang kahwin lah.
1: Kebanyakan wedding. Memang job wedding.
0: Kelimpah hari kahwin, ia ke nombor dua buat list job ke dia ambil Marvin nama? Kelimpah hari kahwin?
1: Keduanya macam event-event macam
0: hari jadi?
1: Hari jadi bisik ke? Hari jadi event macam pesta-pesta macam pragawai, penutupan hari raya. Puja suka-suka je ngambilnya. Suka-suka.
0: Okey, ia ke pemandu baru? Ia ke job hari Marvin? Ia ke pemandu baru meh sebedau tu.
1: Sebedau tu job.
0: Ya ke pemandu baru. Sampai lama ke mana?
1: Dua minggu lepas tindak silap ko.
0: Buat ini?
1: Buat Sebuyau.
0: Nama pengawalnya?
1: Ambil job akan nikah. Lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kahwin Melayu ni?
1: Kahwin Melayu.
0: Ni ke pada segi dah ambil antara orang kahwin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Malay. Memang majlis Melayu yang susah. Bagi nama aku,
0: cabarannya
1: berapa? Ya lah, cabaran aku. Labanya tadi, mayu step dah.
0: Mayu tingkia.
1: Ya, mayu tingkia. Hari baca doa, sampaikan dikit ke pelamin, ke cincin. Baru macam, apa tu? Apa tu, tidak yang kah kapulnya?
0: Bapala.
1: Bapala, bajari.
0: Okay.
1: Sampai ke majlis outdoor-nya sekali, sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi. nanti bisa baka pakej outdoornya tadi. Dan lepasnya alu outdoor sih dah. Ya?
1: Alu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majlis start pukul 10.
0: Panjang ya.
1: Panjang.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti itu udah diedit semua gambar tu tadi. Udah niat tadi. Oh mana hasil job dia ke klien mana? Nama saya pengasai tim Marvin mana? Kenika saya
1: tim.
0: Orang yang udah kira ke orang dah puas hati ya mah? Enggak job namanya.
1: Aku rasa macam diri aku macam asai bangga lah laban aku ngulih macam aku ngulih happy kan sedak ya memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah at least macam aku masih kurang kurang meri layanan kapal kan memang sibuk lah tidak di kengkiak-kengkiak dia mesti kekurangan aku minta maaf lah kemanahnya sidaya hari sidaya pun madah berkenyak gak ti sidaya hari family sidaya apa kadang pun busy nak oleh layan kita dah
0: ya
1: ti makai pun macam sidaya terlepas lala sedahnya bawa kita makai
0: nggak gak kita ini nyingkau ke diri
1: ada ngawak tanya apa aku paham gitu majlisnya.
0: Bisa nak ke baka orang tu tadi udah habis habis jobnya tadi baru kumaya di atau ke dah lepas job tu tadi baru kumaya di bisa nak kalau nak kena bayar kini Marvin
1: aku rasa setiap fotografer memang bisa ya saya ko memang bisa tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sudah ya kabayan suansu uli ya gambar aku hol.
0: Okey, dah habis. Banyak baru di meri gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah edit ku mimik-mimik dulu. Dah sudah ya dah bayar habis baru ku ngedit ya sampai habis baru ku meri ni sudah.
0: Meri. Dan segi bisik kan nah.
1: Segi bisik.
0: Tapi gambarnya lagi hol.
1: Ni.
0: Ya ke orang ke bedah maya biasanya gambar lagi hol lah.
1: Takat tu dah ku beri magang lah.
0: Dah beri magang. Arti ya orang dah maya magang lah.
1: Dah bayar.
0: Minak lawan maya aja. Bekini ke Marvin letak ke orang maya ni tadi deposit dulu atau ke nadai deposit?
1: Itu salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah. Gara-gara aku nadai letak ke deposit, so customer macam client A tu tadi kira dah booking aku tadi, so datai client B tu tadi. Booking aku dalam tarikh sama macam contoh tarikh hari itu 18 Mei tu.
0: Ya.
1: Client A tadi dah booking aku. Lepasnya B tarikh yang sama. Ada single tak deposit apa-apa aku tu tadi. Tiba-tiba last minute tadi cancel. Cancel client A tu. Aku lu nanya client B tu aku lagi nyimpan nomor ya tanya aku. Makan ni dek dah bisa boleh customer dek. Banyak dah boleh photographer dek. Udah. Kira ada rugi
0: lepas lah dua-duanya
1: kira tu tadi dah kira ngacau aku dah ni aku berbincang dengan bini aku macam ni tu ne silap dia tu dengan aku di berbisnes anda sesekali dia bakat tu dia mesti ngeletak ke nyak deposit baru dia nyamai lock ya nanti ya cancel last minute kira depositnya burn lah
0: pada kenyak ya
1: ada hal ke kenyak ada hal abang dah ngacau dia punya apa yang ada aku. So dia nyalah mayanya lah aku ngetak ke depositnya baru dari RM100 lah.
0: Artinya sobat nadai deposit sobat ni. Berapa tahun dia nadai ngetak deposit mainnya?
1: Setahun.
0: Oh, kira kemaya menjob melepas mainnya. Okey, kita berperindah baru. Itu dulu buat program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu udah terlalu nampak baru lah now gelenggau Mr. Marvin fotografer kita untuk website itu.

0: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM 34 Surah Nyawa berkenaan dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer ya ke aktif berkucing ke dia tu yang tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera ya kemar ngau kamera ke murah. Bisa beda kini kualiti gambar ke diambil ngena kamera mar ngau murah yang tadi.
1: Tapi bab napa aku sigi bisi nyalah kualiti lah. Macam kamera murah to yang pu frame ya. Kamanya kita masang lens to ya si frame ya dito.
0: Oh.
1: Macam contoh ya, macam ku ngambil APFC to. APFC maksudnya crop. Crop frame maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar tadi nak terlalu tajam. Ti ya macam kamera yang mahal tadi berkata dia tadi full frame kena orang full frame, so frame dia besar dia boleh ngambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp gitu. So harga nak boleh padahlah memang atas 4,000 kenyak lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera kemar ngau ya ke murah ni. Kini ke Marvin juga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini tau ke mendak buat YouTube tau ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai tidak ya Indonesia tu. Cara tidak editing pun semua memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil gambar, kena telefon, ya ke mana? Mesti tips gini. Bukan Marvin tadi, mana ke ngepun ke ngambil gambar di telefon tadi ni. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja, basic ke mana?
1: Basic aja, kena basic aja. Tapi last saya tadi janji di macam nemu editing ni lah. Macam gambarnya macam bisa blur, mimit semua. Lepas hari app-nya pun bisa kena sharpness.

0: Dodor ke mana kini pak taman-taman ke body ni dor ya ke orang ngambil mobil jadi nya.
1: Oh maksud maksud DJ
0: lokasi
1: tadi
0: ya.
1: Maksud DJ tadi tempat yang mana lah ngambil gambar lah.
0: Ya.
1: Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Di apa ya kawasan apa nama tu tadi Dewan Undangan Negeri. Ya.
0: Kawasan Dun dia nah.
1: Yes. Suka mai orang dia mayu.
0: Oh. Kalau ngambil orang ke baka konvo ke? Kalau orang
1: setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Aku ngambil konvo ni. Aku orang konvo ni. Polis kena ngambil sida ya ke konvo ni. Ni tempoh masa yang berapa jam gini? Tempoh masa sida ya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sida ya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kote dah habis majlis sidanya. Kira kasar dalam pukul 1, pukul 2 kenyak lah. Habis-habis pun dalam pukul 4, pukul 5 kenyak. Habis gambar outdoor.
0: Dah lama lah sudah ya. Tidak banding dengan orang kahwin ni.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi, teka lucu-lucu, teka jenaka mayan. Ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu buat jenaka dengan orang. Lepas aku ngai customer aku macam rasa lelah. Rasanya nyalah aku cuba ngagak suatu yang jenaka apa dah. Awak kasih dah ya.
0: Happy,
1: busy mood.
0: Berkini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba di, ngambil gambar kata aku. Saya sen bertanda dia.
0: Bisa dah, bisa. Berkini ke namanya tadi? Nuan ngasuh sedak ya posing ni. Bisa nak segera sedak ya nanya. Berkini posing tu, berkini posing tu ke orang.
1: Macam customer yang nanya. Dia kan megai kan.
0: Ya.
1: Pasal lah, saya kata, aku gigak buat pikres, pikres kan bisa yang po cara-cara posing-posing app tu, pikres tu. Saya kata, aku ngaya dia kan menggaya kan, hati aku nak madah ngaya, aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posing lagi, medak macam tu. Dia bisa bini aku nyamai lagi, ngajar sedang.
0: Ya, kita boleh nyadi tanya kan.
1: Lepas kebanyakan, di customer aku konvo, kebanyakan induk lah. Dia bisa bini aku nyamai yang ngajar. So paling nyamai aku ngasuh sidak medak gambar lah cara posingnya.
0: Nanti baka kahwin deh, baka orang kahwin bak posing kahwinnya tadi. Orang mayah nanya, Marvin tak ke sidak empu bisi posing sidak empu?
1: Kebanyakan ngagai aku lah.
0: Banyak ngagai.
1: So mayah kahwin tak, memang bini aku sing ngau. Ya nyamai gik ngajar sidak posing.
0: Oh, kira ke Marvin madah ke ngagai bini Marvin tadi. Begitu nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Ya. Briefing dulu sudah.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okay, ni gambar yang ke pemandu di kerinduk ke Marvin dalam sepamanya Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun eh? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar yang ke pemandu mai reti ke besar.
1: Gambarnya macam macam bangsa kita kan majlis sebagai gereja, tim Melayu majlis sebagai dalam masjid. Macam akan nikahnya. Cukup manah bagi aku lah.
0: Mai momen ya kemana lah. Ketika media sosial itu atau ke media rama, mantu kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nak ada orang kelala aku yang PM aku.
0: Ada.
1: Kebanyakan stranger orang.
0: Kira orang mendak hasil kerja Marvin tu udahnya tadi sedaya PM di bawah Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin dari harga yang aku letak kan, mungkin aku ke harga yang mesra poket kan orangnya. Nggak nyadi ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramah nih.
1: Nggak nyadi ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nggak nyadi ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang betul.
0: Ya, entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke... Mimit upgrade bagi kita ya lah nah.
1: Betul.
0: Dia tu tua udah nyebut berkawan dengan AI tadi nah.
1: Betul.
0: Dunia dia tu nyo ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpari ke terbuka internet. But dunia fotografer tu segi ngacau dunia sidak fotografer. Nama penemu Marvin ba karatu.
1: Ba penemu aku segi amai ngacau.

0: Punya macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar, kan boleh nuka baju apa yeah. semua. Tapi ya bisa ya lah nada sempurna yang kita ngambil mengenai kamera lah. Lapan kamera tu ya jujur, jujur lagi dari AI yang kita, daripada AI yang menghasilkan foto tadi.
1: Bisa beda ya.
0: Bisa beda.
1: Nanti bakal lagu, lepas aku nemu lagunya tadi. Lagu tu dihasilkan dengan AI ya. Nada bunyi korang nada soul lah, nada jiwa ni. Nanti buat gambar berkenyak kini?
0: Betul.
1: Sama ke kenyak?
0: Sama kenyak. Bagi aku lah pendapat aku. Pendapat orang aku nak nemu lah. Ini pendapat aku lah.
1: Nama penemu Marvin buat nembiak ia ke jadi fotografer tu. Berkini ke karier sida ya jemaah ialah udah ke AI tu nyemajak mansang semansang. Ulih nak ke karier sida yang ramai buat fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datang.
0: Ku rasa agi relevan lah. Kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuh ya, nak sepenuhnya nyak lah.
1: Trend jak ni.
0: Trend jak. Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
1: Ya, boleh mantuk lah.
0: Boleh mantuk juga. Boleh ngagak prop lah.
1: Ya. Kira tool lah. Tool kena lah. Kita mantuk kita akan jadi fotografer tadi. Bakal sedar bahawa industri musiknya tadi. Mantuk sedar yang ngagak lagu mana lagi. Okay. Nampung baru randau kita bak 34 seran nyawa. Kita bergelai dengan Mr. Marvin Sarito, fotografer. Kena ambil kita ngagak konti YFM Sarito.
2: Aku dah mutus hati, nak tak tahu jawab.

0: Okey, ini yang ke 34 Seran Nyawa serta oleh daripada kita live via Facebook YFM Iban. Bagaimana Marvin, saya itu fotografer kita. Julu hati Marvin ba bidang fotografer tu atau ke dunia fotografer tu. Nama julu hati Marvin.
1: Julu hati aku yang fotografer tu nak semudah yang kita jangka lah. So kira tadi penjulu hati aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sikit boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Bahkan ni pun nak boleh diulang ke. So hari dia lah kita ingetan ke kenangan memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambil nuannya tadi jadi ya, fotografer ni.
1: Betul.
0: Bisa nak ke ikik ngagai bakal nama dia tadi dia coba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level punya kurang. Ia ke tertengahnya. Tau ke dia tu benar nuju ngagainya.
1: Betul. Dia tu aku menung nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru. Ngambil yang lebih kira ekstrim kan orangnya. Ekstrim maksudnya pergi jauh, macam pergi Bintulu ke Miri ke. Betul sudah tak kiak aku dah lagi main area Kuching aja. Cuba akan ambil pengalamannya. Ini nemu area Kuching, area Miri macam lain gi yang pu majlis sida ya, sambutan sida ya.
0: Yang pu kati nama ne gaya pengerami ya ni lah lain gi.
1: Macam rumah panjai pun aku bedau sih.
0: Bedau kalah.
1: Bedau kalah.
0: Ibu Jawa lah. Kira-kira gak bas ceriaman kini lah. Ni.
1: Ya.
0: Ya ke mana Jawa dia tu? Maafin buat ini.
1: Lunduk Sebuyau. Kuasa sama kot. Lunduk dengan Sebuyau.
0: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Maafin untuk ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Maafin ngambil gambar ya? Atau ke job orang yang ngaji Maafin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah. Buat Malaysia atau ke antarabangsa.
1: Oh, maksud di artis lah.
0: Artis, ya. Celebrity.
1: Ingin namanya aku. Nanti nang Siti Nohaliza yang pun tinggi main. Sigi aku fan ya ke. Siti Nohaliza tu.
0: Ya.
1: Kira. Dia bisa berpeluang kan. Nanti salah kan.
0: Ya. Nanti bakal lokal Basrawat itu. Bisa. Siapa-siapa ke? Artis ya ke ya photoshoot photoshoot baju ke indoor dekat outdoor lagi lah Basrawat.
1: Macam penyanyi kita Iban ni nama Ramles
0: mata agak nak Ramles ni dengar lah
1: ni nama
0: okay nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk pengawal fotografer tu Jaku tangkan nasihat dengan guys sedaya.
1: Okay, Jaku kata-kata aku hari itu lah. Anak muda ninga Jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi yang nak memaksud nak boleh menjadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memulai dari telefon, boleh ngangkat ke satu kamera, boleh meri seingkam mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita macam ngintip pun boleh menghasilkan sumber banyak rezeki kita macam dibolehkan tuman ke. Memang si orang akan beli lapan ikan tuman tu boleh ngubat sakit dah macam telih apa semua.
0: Badi ni kamu dah hasil kerja Marvin gambar-gambar ke diambil Marvin sekumpulan orang kan jadi fotografer tu tadi.
1: Okay, boleh meda aku melalui Facebook lah.
0: Berkenai Facebook kan?
1: Facebook aku boleh search nama Marvin tadi. Nama Marvin Dadi, MARVIN space DADIE. Boleh ngigak ku badia lah. Ngau serta tahu gak kontak aku bawa WhatsApp nomor 016-852-0123. Aku ngulang ke baru 016-852-0123. Tahu kontak aku bawa WhatsApp dia.
0: Ya, kira ke Marvin aktif Facebook, dia kamu dah hasil kerja Marvin ya kau dari gambar ya. Jadi ke Marvin tadi dia tu ya lagi entry level, lagi murah ada tu. Ada mid level dia ialah angka mesti dikit mimit kan ya. Ya. Lawan tadi kenanya kira kemar lagi lah. Okey, jadi terima kasih Vin. Udah limpang aku ba konti YFM ba 34 Seranyawa kita ikut sehari itu. Jadi lalu dekat tu aja meh 34 Seranyawa kita ke sekali itu. Terus bergelengar kami ba YFM. Dah terlagi dekat terus bergelengar pula program kami kebuka.

Okey, sempakat pengerindu Ari The Crew ngau Phyllis ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lemai. Tadi peningah kita megak baru dah ninga ke program Serah Nyawa Nemban Badan. Lalu pihak megak ke boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, abah awak rentak ngali hari kalau abah jam kedua atau peningah lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu atau kita ke benua ngau belalak jam ke dia atau lebih yang muka kita ke dalam kereta benua deriba nak ngira kini ke tuju kita ke lemai tu. Ngarap ke sama nyaga pengikut kita empu ya, lebuah ke deriba lemai tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerindang kita. Okey, jadi berau terus bergulai jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tu. Atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temukak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022 nyentuk ke Datuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, ingat lagu Ari Anggas DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang pandai berkawal dengan sejarah Radio Sarawak tadi peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke ulih didinga kita ya. Kalau hari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat bak tahun 8006 tahun 1954 Radio Iban dia tu ulih didinga kita 24 jam sehari nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi apa radio Jakui Iban. Terima kasih mari kita ke nang semampai ninga ke radio Iban lebih lagi YFM hari subak nyentuk ke dia tu bermacam program ke dikeluar pihak mega program pengeluar program ke silih berganti lalu pihak mega hari subak ke seminar ulih didinga kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program mega ulih di pedak kita live nyak meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau mega berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngakai bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih akhir ya. Okey, jadi berserimah hingga unyak mega peninggal pergilah kita oleh meda program cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ya ke ulih di pedak kita live ba TV 1 berserimai ngau genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Kalau kita ulih meda pengeluar program okay seminar ari YFM atau meka ari Sarawak FM ari YFM Bidayo ngau meka ari Red FM okay nya siti ari program meka ke di keluarga nyeroma ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai tu peninga. Untuk merindang kita ngau lagu Ari Stanley Bayang Merampau.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Okey, lagu Midang Belalai ke Dibai Alex Wan. Siti hari lagu ke Mujur masuk akhir renggat semifinal ACSJ ke 9. Lagu dia kena merindang kita ke lemai tu peningat. Angkanya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dia kena kita nurun kawak pergila. Lapan pergila pelabak aku ke mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama. Balan biak kita ipan dekat

berengkah bersekolah baru sepengudah ke pemisi hari kawai itu tadi ya. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari opis meteorologi Malaysia ke lemah itu ke berengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalau madah ke muak ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanan luar di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan megak ya, sekedar kanan luar. Ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Riput berpuput. Hari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pembesar RUPIS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Dari pelabak ke dekatnya di 12 jam berengkah dari pukul 4 lemah itu nyentuk ke Tumu pagi pergila ya. Okey, kita terus berperindang. Bedah kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur pukul 5 lemah itu lagi. Atau hari Norman Ebenezer.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih di peda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
0: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
0: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Kelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pegerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Student Koloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan kerajaan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini gagal menilai negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dalamnya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang apa, antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelaman bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Bahkan pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan Lin di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program Larian Amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami Bab YFM Galeri Y. Kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru Bab YFM. Ok, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didahkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Darren Stan, Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favourit Rossi dengan Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya man sayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemerit, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Merin. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngirabah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan. Oh.

Hi sis. Hi Bo. Aku ulat lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: baca kuya. Dai udah biha-biha.
1: Kita ada tu benda dengar ke galeri Wai Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu, Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ya, bukan

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kamri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya dan rabat dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menua.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, Ari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu, lebih lagi kita ke meluang diaran tu jalan yang kemayu. Sehari itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak, udah bakal ke kemisi nyerumbak pengerami hari gawai ya. Lalu pergi lah mengga nembiak hari satu, pergi lah nembiak dekat bengga berengkah sekolah baru. Tau ke Maca Baru dan bekau ke Kemisi ya. Jadi ngunya arah kesama ulah berjiman ada tai ngau likun ba nur ke di tujuh kita. Eh lalu pengila mengga peninga hari satu dia kita tau mendiang ke Siti program ba slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke datang buka terus ba TV 1 ba Selamat Pagi Malaysia bersama yang ke 72 tahun Radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkah pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tu pergila bersama hingga 72 tahun Radio Sarawak. Jadi ngunyak kita terus berpindahan dulu.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Ulai Sejalai 94 YFM.
1: Ya, peningau dah habis tanduk program dalam penghidup. Kita dekat natai ke pesan ke berita beran. Ke bisik dan juga kita peningau ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Tau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama mendiang ke tanduk program dalam penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tau pada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco gentan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benong ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pesia. Ko Jesus piaku ngoya, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ya. Dodirinya Jesus makai di rumah ya. Mayuah orang pengumpul cukai ngau rati berdosa datai. Lalu duduk makai bergulai ngoya. Serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu ke dekat ngangau kurang terlurus tang orang terberdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngaga sida. Dia siku pemesai rajudah datai ngaga ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya dekat hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedang murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo. Anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutama dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau ratib bertabuah, ngau ranti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawa ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak induk siku pemesai orang Judah sudah mati. Terubah aku mai kita berarti ke ayat 9 ke 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitiah ke ya serta lunyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayak-menyak nadai surat kabar tukar dia mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekak takus negar nyukai orang awak ngambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi laba orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa laba sidak suah nipu tak ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ari orang tebalat depegedi kurang. Tang tajak pihak kita medak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus te medak tekebrati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bakitai kemayanya. Tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kitai nama meda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru ninga panggil Jesus Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak tiudah dulu ritu mai penglikun ngau pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia tautai tulih ya ianya penghidup meruan ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rera tala berunding sidak ndang dak patut sekali-kali makai gulai ngepengumpul cukai tau kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat tiala Jesus makai yang berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ya tau benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew ke dikumbai bala orang Judah orang berdosa Jesus ngamat ke jakuk ya dimadah aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus tang orang ti berdosa aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus tang orang ti berdosa. Kita berarti ke menyadi Tuan Jesus ndak peduli ke kutuk bala orang Judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengau ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Orang yang sakitnya meh tiap guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawa. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ting rai ke Hindu ti sakit begetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ting angkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengarap sidak tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kuraputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang juda. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tiba balat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenak semua jalan bukai. Ni gak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong ngaga Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu ngaga Tuan Jesus, kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegali rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, sudah mati. Ia udah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu tau dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawat peminta ia serta ngidup kana induk ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia tidak tahu ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban ala tala na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi, berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjai Jesus. Pengawak ia tu tau dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputihan baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuala kerja bala orang Kristian keliau. Ting igak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak lagi ngaga superstition hari pengarap. Tak menyadi, kita mendak amat tujuh pemesai tadi tidak betul. Lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngap pengasih ya. Yang ngerja utai ke dipinta seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngaga ya dulu. Lepasnya, ya boleh ngadu ketujuh setelah nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama je jenuh. Serta lup sampai ngu aku agar lah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talo di pengering semua orang temangai ke pengharap sedok atas Nuan. Dalam pengasihan Nuan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerja utamana tindak dari tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Nuan, kami boleh memuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan latar siku ajak, dia tuk ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Dialah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

0: Ya, peringatnya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi di Tusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tu lagi peningat kita dekat latai ke pesan kau berita berat ke bisi di anjung kita peningat gagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung gagai email bawa yfmiban@gmail.com tak kanjung gagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sijalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunyak kita terus berarti ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email. Eh. Di pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengke semua bala kabar melayan ke dia di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau kabar melayan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Njan, Lai anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu si lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berumah telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peningat pesan madah ke lai anak Njan tau kindai Bermas. Udah nadai kemari 6.6.2026. Jadi semua balau kebam layan dipintak datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kita itu ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Janguang anak Banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6.6.2026 lalu niang tu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9 hari bulan 6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Janguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6 hari bulan 6 lalu niang tu dekat di sengai bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi hari 2, 9 hari bulan 6. Yang tadi peninggal

pesan ti kedua ke bisik di cemak kami. Jadi siti lagi pesan ke bisik muka di anjung peninggal kita. Jadi pesan ke sekali itu. Dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka, di Ulu Selangau, pemgak di Batu Matup Julau, Rumah Jana, kaban belawa, kaban belayan di Selawat Julau, Batang Kenawit, Batang Tabai, ngau kaban belayan bukai ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu, Runi anak semu tau ke Rimi. Udah nadai pagi tadi 7/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Bok Rumah Roslin Bunai, Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu. Lalu di anjuang pagi 9 hari bulan 6. Ya tadi peninggal Siti Gepsan madah ke Runi anak semu. Udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niatu di Sungai Bak Rumah Roslin Bunai, Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu Selangau. Lalu danjuang pagi hari 2 9 hari bulan 6. Ya tadi peninggal sekedar pesan ke bisik danjuang belah peninggal kita yang kena email ngagai UYFM. Ini dah terlagi terbati pesan bukai ke bisik di anjuang belah peninggal kena WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingat tu dah lama meliang ke lagu itu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Lata juga. Jadi, kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpadeng, pemegak ngagai Pita Ugus, Maga Sebiliak di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gwasada Sebiliak di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabam Layan Barumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gau di Kup Ibus, Batang Sebelah, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awiak Gau semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Ba SMK Kelaka Ruban, Gau kalau Bugulai berlatih Gau ya, Ba Palan bertanam tupi di Semenggok, Gau Kabam Melayan Bukai ke Semakai Lebuh Maya Rabat, Tuan Rumah Tugau Berayang di Kemuntang sebelah, Pemgak Kabam Melayan ke Bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang udah nadai lemai kemari 6/6/2026. Lalu nian tu dekat di Sengai bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban malam hari 1 nyak malam pekila 8/6. Lalu danjung pagi hari 2 9/6. Nya tadi peninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6. Lalu di Sengai malam pergila 8/6. Lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6. Yang tadi ya peninga pesan dianjung peninga kena WhatsApp ngagai UFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu diterima hari Niki Anak Joseph dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sungai Liam tiga berumah seloi satap malam bakung selepin Sungai Nipa bakas ruas di Tabin Tinjar Kuap Kelitang Temam Pemgak Kaban Belayan di Macan Kenawit Betung Penasu Sibu di Rasau Dia Ngua Kaban Belayan Bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung Blok A Lumur 14 yang tadi ya peninga pesan ke penudi ke bisi di anjung bila peninga kita ingin WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kagi pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi pergilah pukul 7 pagi bawa UFM.

Peningan lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita dekat sama buku live sembah sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selalu nanti tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngamik nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegak mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemaduk berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuk ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemaduk tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala, dalam sakramen tinggalit kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa, kebenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan kami tau semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup lalu merintah ngi Ta'ala pai dalam penyerakup roh kudus salah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ninggal letji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub ulang adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita. Udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia meri kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun, ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu, ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kala dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
3: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
4: Baca kedua. Baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuak berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang site aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitiknya aja. Jakut Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Aku Tuhan, aku turut titi hidup, kenurun ari surga. Barang sapa makai ruti itu, deka hidup belamaya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah, aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Barang siapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku, kena ngidup ke dunia, nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sidak, bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sidak, ngau benar ku madah ke kita, nanti kita nak makai tubuh anak manusia, lalu nak ngirup darah ya, kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku, lalu ngirup darah aku, bisi penghidup tu meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi, laban tubuh akunya pemakai ti bendar. Lalu darah akunya airup ti bendar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum ke aku, lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku, tumeh ruti tu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidak empat aki ini kita tang sidak mati. Tak orang kemakai ruti tu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Puji kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu ketengin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerinau ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita, ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah yakin madah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nyak di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita tukar mai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tukar mati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemerik ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemerik Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji tu ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerakup baka benih ke mayuah tang hari sitik ruti. Jadi tu ingat ke kita sitik ruti ngasuh kita nyadi sitik dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu. Dalam pengawal kita ke mayu hamad badunya tu Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita nyerah ke pemerit ngau nakak ya. Lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut atau kita dikumbai Eukaristia tu tadi ke orang bukai. Kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal melah sedat ti serantak sedat ti diau ke diri kau sedat ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundian kita. Itu kita yang durundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kudah ngayan ke diri dalam Ekaristia. Lalu kita minat nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisik nyok kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap. Aku harap kalau talau apai ti pemaduk berkuasa
3: penaga sergang galunya lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Ti dikandung ari Roh Kudus diadaka Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia nyiki ke syurga lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saum orang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita nyadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar kita ti mai kita boleh penghidup arinya kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
4: Kepop sida bishop ngau pederi ngambe kesida nyua kepiring ngau talu serta ngau basa ti pemadok tinggi. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Kesemua mensia kedia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang dekat mai penglurus ngagai semua mensia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kitai lelaki indo ngau sidak nemia sekali ke kediri tau ke Braban datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kita empu ba'alta tau ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuh kita bersawum dalam Kristus sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke orang ke udah ditupi ngau Eukaristia dalam dalam penghidup ngamik kesida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dengar ke kami.
5: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala temhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis dia terima nuan padri temeruan nengah Kristus Tuhan kami.
5: Amin.
0: Jule teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekak nyadi ruti penghidup ke kami.
5: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagin wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
5: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
5: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Berik ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemberi serakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bayak bak piring Tidak ke kami di Tok Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah ke iya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebarandur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadu kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus, Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai di penudi. Ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang. Tadi kingat ke genap maya. Lalu ya nyerah ke derimpu. Nyadi anak domba ti nadai litan. Pemerik pemaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup karaban ti taluk dengan misteria kudus tu. Nuan ngagak sidak ya kudus. Lalu tu ngambik karaban mensia. Tidak tanggam oleh dunia, tak diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalit kati tu, ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan. Kami tak datang ngagai menua surga tidak tilit ke ditu. Nyalai, bergulai ngau semua otai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat, kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keronon baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tuk calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia
1: laban ulih regang ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua agen nuan Tuhan ruti pinghidup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak muangan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala klergi. Ingat kemega bala mendiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penempek mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau bala rasul ti berberkat ngau semua orang santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak. Awak kami arwah sama engkau bempu pesaka penghidup meruan lalu tahu muji serta ngemulia kenuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau basa nginuan datai keselama lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau lejah petara kita kempang nyebut

0: Lepaskah kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantik pengandar tadi berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Nang inuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu ngau mana? Kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Dan kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meh ya tinanggung dosa dunia diberkat mesidak kedekangan datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku hendak patut nurnuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang ngambil kami tau meruan lantang dalam berkunci kaping hidup nuan pu tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat ti hidup serta merintah datai ke selama lama yo.
2: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: awak kelatala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai Datuk Pendabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Cuba tu batang berita NRDA ngau projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang degap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Bisa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang engau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayuh bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai engau perkara rama dikena nentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi kepuguk besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke jakut tu maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks jakuya dibaca sapit menteri industri pemakai komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendak mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke belanjanya disedia ke ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benar ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah diperjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Hubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar kagian belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Hubis Bomba. Ngau penyah penusah Malaysia JBPM dikena mujur ke operation ngiga ngau nyelamat SAR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agian belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyit. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12 1.3 bilion ringgit mengadik benar dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara

dijaga lalunya ukai semina tangguh pengawak pihak aja. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulih ngada kami hagi raban pengibuan ke profesional serta di aku. Opis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibuan profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu di majak nambah bahawa institusi pengintu ngau palan di berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community, tuai umur berpengerai komuniti lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Masa maiwah dilalau ngambil keseluruhan berjaga rimaya macam bangsa pengawak nipu cara online tema jaknya di serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuknya di Siti Rebatang Penanggul laban majak maiwah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngena maiwah macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mensia mayuah. Berindek rinya mensia mayuah diberi jaku tangkan anang muntang arab ke kangau telefon mesej ngau link ari orang kendak dikelala serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia maksud ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang beratai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawar rama tamaga jadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia maga kenyadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau Arab ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngagap ke pemansang munapsisir dekat terus dipercalai dikenaan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perengkap Pengangkut Sungai Kota Siak, Datuk Henry Harry Jinem, madah ke nyak lebih lagi maya perengkap guna telecommunication agi bisik takat di menua sisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikena ngenatai kependerang ngagai rakyat pengelama lebih 7 dekad ke udah. Ia megak nyadi kaban kursa negeri Adun Tasik Biru madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakanandur ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kepangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Labesai Ngau Komoditi Ngau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si madah ke pengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak raban bangsa ari mayuh pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ngabang ngagar rumah terbuka serta ngintu pengalami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kawal antara community pupu bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya nata onda diterus dijaga serta ditampung rebak dudi
kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya.

0: di Serikai. Seekor lelaki berbadan nyawa udah motosikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching Tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke Mansa ke bumi 48 tahun lebihnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya. Sebedau motosikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya Mansa tebalak bakal bawa palak ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bawa penusahnya kenyadi. Kes tu dipansik hari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jadinya ke diri dalam Operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru dari pendiang ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita tadi pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu. Berseri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai ngau Raban Sedadu Arui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Arui Agensi Perintah ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuh agi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, tuai pemegai menua ngau binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai Set Radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagi telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu udah gawai apa semua blood gerai mujo dalam semua pengawak lalu sama-sama udah mantup ke hati diri mulai dari sebilik kaban belayan lebuh maya hari gawai ke baru dah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak entelah untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Harus telefon kita yang nak berubah bukan selama 082-258-633 ngau 258-634 ya. Ya, jadi entelah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Nyalai lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku aw. Kalian telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit aja ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang uwi cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak ndak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kitai seminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertandak nemu ngungkung diri ngena sengkiluang ui segak balut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena puting geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngaurang betuis tau ke bertandak, tajak nak kalak ngaurang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jeruang, nadai dengan sung nyumbua bujang. Di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga, untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan, telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngeratai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang ui cid malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpi yang pendiang yang ngena puting geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuh beririt-irit bini apai sabit berkait kediau ditisi langit mit mesai kepit bingkai tanggi panemu ngau orang bertuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darinya ajak ke pandai bertuis tau ke bertandak nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak malut diri ngena temuku urat karak nyumpian pendiang ia ngena puting geraji temaga main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata pan nemu ngau orang betuis tau ke batanda tajak nak kala ngau orang berpekit berenggat antara menua. Jadi menua yang peningat di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang ulu lungga untung mimit untung mimit 082-258-633 enggak 082-258-634 dah bersih peningat buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang ke lama udah nganti. Nyala enang kalau tunggu telepon. Hau, kita gak kaya peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngegay kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Pada lawan tu, baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah ne? Oh,
1: iya.
0: Kira udah tutup me gawai dan giliran tikai orang pelabak aku.
1: Ni tu berdawat saya kau berdawakan esok.
0: Ngelalai kenapa tu, Robina?
1: Burung senayet asaiko.
0: Ah? Burung?
1: Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Iya, mantu-mantu angkat, mantu-mantu angkat ya, buriat ya.
0: Ukai burung senayet. Burung sigi burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengija baru ya.
0: Okay, terima kasih. Burung sigi burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau, au. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kanau burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rubina. Oke, ngelalai kah?
1: Burung anya-anya, burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Pustah. Selamat udah gawai.
3: Selamat
0: udah gawai. Okey. Burung nama tu, Gat, ngelalai ke nama?
3: Kau burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Tu kamu mengenal itu. Burung tadi ini kenyet-kenyet jalai.
0: Ukai tu. Ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu... Melandi pandai ari burung bukai. Burung nama dia nah.
3: Burung telit.
0: Ukai, ukai. Ukai. Okey, terima kasih ya. Apa motok ni halu belau temu nama burung tu. Uji kita enggak guys siko lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai.
4: Hari taman tungku wai.
0: Hari miri. Ngelalai ke nama tu kini?
4: Tu burung tiwang wainya pintar
0: deh. Burung tiwang ukai.
4: Ukai burung kukul meh.
0: Burung kukul ukai.
4: Oh. Ukai.
0: Okay, sama-sama. Okay. Pres nengi kau burung tu neh. Tu siku lagi peninga harap kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Lulunga
0: ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumat sepuluh pipit ukai, kata
0: mama. Ukai.
5: Tapi cukup kuat ya nak. Burung. Lekat apa toh? Nama atau asam bulat toh? burung sikit burung toh.
0: Sikit burung toh. Tak nama burung ni ke badau temu na?
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung toh. Toh burung lu tu kan burung tak siap toh.
0: Toh?
5: Tahu
0: lah. Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap au.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okay. Terima kasih. Dah temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi pening nanti tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Aw, hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Aw, hari sama tungko tadi.
6: Aw, ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesemunyi nyak me atau ukai jeruit?
6: Ukai telit.
0: Telit ukai.
6: Kuai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Okay. Oh ya mah okay. Pelbagai yang kaya kepenuh sekali itu aw. Nanti tidak mujur tinggal ke dulu lagi aw. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. Selamat
0: malam. Sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tuan murah kapit pelbagai.
7: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai kenapa tu eh?
7: Kue burung kuncit.
0: Burung kuncit. Ukai. Uji kumbri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak ke pandai berjahit ngagak tansang ya. Bakal burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begita ngena akal tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Tiba banyak kui banda. Burung?
7: Burung. Tidak kurang di sini.
0: Tidak kurang? Okey lah. Okey, terima kasih ya. Sudah sebut kau tadi. Uji kita ngigak dia tu. Nanti nak temu. Tak mau kau temu. Tinggal kemah. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengok ke penudih tu. Dah beri aku tadi. Hello. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni, Mai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri ke? Uji sebut. Ngelalai ke?
8: Ini burung kuncit, ya.
0: Ukai.
8: Burung siang ukai, kan?
0: Ukai.
8: Susah, Mak. Tiga burungnya.
0: Mak, susah banyak.
8: Kurang,
0: kan? Okay, terima kasih, ya. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Hari ni, Mai?
9: Hari Limbang.
0: Orang Limbang tu mesti mau aw. Okey. Ngelalai kenapa tu?
9: Kau burus malau.
0: Okey. Okey, burus malau nemu bejakuk ya. Nemu? Nemu? Okey. Okey burus malau aw. Okey.
9: Kau burus. Kau burus.
0: Polo okey.
9: Apa-apa.
0: Okey, terima kasih. Lu dah semuanya. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Tuan mau pelapak aku.
10: Nguji itu.
0: Nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
10: Okay, burung berjahit.
0: Hanya betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelan dia berjahit ngagak tansang ya. Anda bakal burung pukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang rumah-rumah entah jadi itu nemu ya bakal ke dijahit gamal tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tak ke burung jahit. Okey, terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Ya. Ke pengujung ya di temu Thomas Ari Bintangun. Thomas tu megak sikok orang ke landik angga entela selalu boleh kita ipak program tu. Terima kasih. Tadi telah kita keterubahan telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periwak tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi ndak piak simpan di bungkan buluah munti nanti maya rekap makasi ndak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempua asik baka ke ngariang reni baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi inggi sida manang raweng ndak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya rekat makai pengalan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda pengalan jala putus berkeletung baka ke duju bah ai besai. Yang menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi, nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak ketrubah, lupung manang tau ke lupung beliau. Nyuman kitai demam batuak. Panjai lu lunggak tau. Nyatari ketrubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuah tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak eh tadi au. Duiti lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari. Sigi disimpan ia di periwak tanah engkah kaya di atas tungku tinggi. Jadi inggi sidak manang jalapi ndak piak simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik ndak ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit bedak kempu asik baka ke ngaring renik bayar ngaradai. Nduk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi inggi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Bedak penganan jala putus berkeletung baka keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang dia babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kita demam batua. Lulunggak kedua sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peninga lulunggak ya bisik duitik saut yang mega bisik duitik. Alaban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah lain lagi bunyi saut ya nanti lulunggak kedua mega lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu udah bisik peninga baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Peska.
0: Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana?
11: Penduduk
0: tadi sengayu ah. Sengayu.
11: Nyimpan makai bakuyu mana?
0: Katika?
11: Kera nyimpan makai bakuyu.
0: Oh, nanti nanti tu, nah. Kera nyimpan pemakai dalam kuyu tahu ke nama gisiko?
11: Nyumbuh.
0: Betul, nyumbuh. Tahu ke kera nyimpan pemakai nyimpan dalam kuyu. Ini pengalaman nyimpan dia ni baru ya nelan. Kira kena jadi biak pemakai ya punya. Okey kan, betulnya. Okey, terima kasih ya. Ya, ada beleman lalu dia sambar ke igat, ngelalai ke. Nyumbuh tau ke kerak ku ya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung nak nemu ni penglama udah berdiri dia nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ngalulung sigi ia nyak meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar anau seduaya ngenak pendiang berlangguk ke antin mas hongkong ukai semina nyadi kasasi tutung sudah luluang balau sidak kebujang ngodara ke benuang madu pengerindu ngigak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal mes sidak ya, ulih madu pengenduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau di pemasan dunia teknologi communication pemadah ICT, dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang ke balang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngena buling mata penimpai. Ningga randau seduaya ngena pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan darah ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai ngantik gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau dari pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai nyau bakal dampak langkah umai langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram tau ke kekerus daun maram. Acuk daun maram tau ke kekerus daun maram. Ya tadi peninggalan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Ada sempat kita ngigau au nyalai berundang kita namun dok kini saut dia. Udah bisi peninga baru telepon kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
12: Selamat malam Tia.
0: Ah, selamat malam Cik, sama gawai.
12: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dek nah.
12: Sama ga? Itu sama.
0: Iya, nama lo. Lalai kenapa tu Cik?
12: Untuk telepon awam ne.
0: Acuk daun maram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun maram ko ya sama ya tadi punya
12: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okey terima kasih ya jadi peninggal dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelbagai lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peninggal hati-hati telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumo 4. Jadi telah ke Lumo 4 tu pandak tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang punya tu kumang daya empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Richard Rami pansa pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lunga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lunga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang daya empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richard Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lunga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus pula dengan kami buat program bagi kan telah kita ke baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: berita kegiatan tu jalan yang kamu mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai nyumbak pengami ri gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansok ke saut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi peningah 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai pininga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Au.
0: Oh, nama berita wai.
1: Mana?
0: Mana neh? Au, oh, sama gawai.
1: Gawai, sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu ni?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Ketika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkot tayang, angkot barang lipat nah.
0: Lumur plat
1: plat kereta trela.
0: Ukai tang tu bisi bekawang ga lumur plat ke tu tau kai lumur plat kereta uji uji giga na dulu kami ngai pesi entua ai ko ya yang sampul parit yang tadi lumur plat.
1: Awak bukai?
0: Au. Okey, terima kasih. Udah bisik pendalam mimet hari Abu Jang sedang menang au. Jadi kita peninga uji berarti ke hari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au. Jadi bisik udah disebut Abu Jang sedang menang tayang nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada yang awak tahu telefon baru lagi panjang jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kat bisik kini orang ngatur pengrami ngiliang bidai tok ke ngiliang tikai ke malam tu ya. Uji kita yang agak peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam hari ni.
2: Selamat malam DJ.
0: Oh, hari ni tu? Hari ni kucing miri.
2: Nama.
0: Oh. Nya, alu nada temu sawatnya tadi. Halo DJ ko ya. Awnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru nah. Okey Thomas.
2: Ji. Disebut.
0: Oh, lu lunggak ya. Au. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit.
2: Ke lori panjai metelo. Sama plat nomor plat.
0: Lori panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
2: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
2: Bisi sama sama nomor plat.
0: Ukai sama lumur plat. Nanti luri ke panjainya. Katika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
2: ngai siti nomor plat.
0: Katika
2: luri panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Ukai. Lumur plat ujung ya. Luri panjai bisi ujung ya lumur plat. Nuang giga tua ai dia.
2: Sama.
0: Sama mai. Ukai. Kalau meda luri ke panjai nuaka. Ba sambung-sambung ke mai luri panjai nya. Ba sambung-sambung.
2: Luri panjai. Lori panjai mai kereta.
0: Iya tu. Kumang dayang sedan ke ya ada kembar siam. Tapi bisik dua lumur kat pengelola ko ya dia. Jadi lulungga tadi kami ngai besi luri panjai besi banyak antuo ai sambol parit tu lumo plet luri panjai besi antuo ai gigiga lumo plet
2: aneh masalah jam
0: oh, oke okay, lagi orang nembok kena oh, oke okay, oke okay, terima kasih. Ya kada ngi Thomas tadi au uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Au, oke okay, lu sebut ang lalai ke nama?
2: Tentu di semua tu nama tadi.
0: Ah, katika ya kepada tu.
2: Aku dah tebu
0: tadi. Ah, tengah hai tadi. Ya terima dah kat luri panjai bisi bedanya. Lulungga entua ai lalu lumur plat.
2: Oh. Au. Lumur plat ini dah temu dah nak.
0: Lumur plat sudah temu lori panjai okay. Bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
2: Bisi
0: entua
2: merannya dan
0: entua entua ai kia dia.
2: Entuanya, entuanya okay dua.
0: Ah. Lori panjai bisi dua au ai.
2: Aiknya, ketik kita nyebut ni, nukelo aiknya apa? Dua nyata betul na?
0: Ah betul, lumur flat okay. Ku ya. Tenua kalau muda luri ke panjainya, nama tak kedua le.
2: ketik kita nyebut ni, aiknya aik, saya kudu kasih semak main sudah saya kena.
0: Tak pernah aku nanti nanti enggak yang mengenal airnya. Uli yang kata tadi kalau uli panjai besi dua lumur plat. Air tu, au.
2: Oh. Airnya ukai tai.
0: Ukai, ukai, ukai. Tak, tak, tak nak buah airnya aku aku. Luri panjai besi dua iti lumur plat. Eh kenal dah. Airnya kau iti nak kira tak sama nya munyi ya. Nya aku malah kata tak dibuah kenal. Au. Nanti kita yang bedak luri tok ke trailer ke panjai besi duiti lumur ya. Isi luri tok ke trailer ke besi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur. Nyalai lalai ke luri panjai besi dua iti lumur plat.
2: Lumur plat.
0: Ya, okey, siapa tu? Alistair. Okey, terima kasih.
2: Okey,
0: sama. Ya, malam. Ya, nanti peningah ngelalai ke luri panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur flat ya. Nyalai nyak tadi penerang pasal telah saut ya luri panjai besi dua iti lumur flat. Ya terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Terah kelima tu pandak. Ai bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini mana jara. Mandi kemayau balik. Nama ia kucing. Air besar datai dari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu air ngena takang daun api yang. Jadi menua ya.

0: bermain. Nebang kayu, ngai bermain. Ya, dah bersih peningah kita, bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, Arimir Baru.
0: Arimir Baru, tu nemu pelabak kau.
1: Okey, ngalai ke boleh tarik luri je nak. Okey, ngalai ke luri sebelahnya ya.
0: Udah temu. Anang gini ke?
1: Oh. Udah temu tarik?
0: Udah temu. Dia tahu telah kelemua lima.
1: Ngalai ke nama tu tarik?
0: Nih. Ya ke... Oh, ya kalau atau tadi lulu enggak ya nebang kayu ngai bermain.
1: Oh.
0: Sini ngal lah tadi lalai ya.
1: Nang tu ninggal, ngai kurang
0: ya. Aku kurang. Okey. Terima kasih ya. Ya kita ngagai siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, hari ini toh? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar kaya peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang. Selamat gawai Mak Jang.
3: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Lapa deh.
3: Telepon aku sitik nyai.
0: Nyeh, beli baru ni. Udah beli?
3: Pak ya.
0: Okey, lu lunggok tadi nebang kayu ngai bermain.
3: Nak nemu DJ kan ini baru ya besok.
0: Uji sebut dia. Enggak kun.
3: Ada bisa temu tanda ya ke nyum kera ke minta makai tanda tak boleh ya.
0: Abah kuyo untuk na.
3: Kata lu enggak tadi DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
3: Asai ku menyikol bina. Madah ke orang Indo ngai berkayan ukai ka?
0: Aku mimak dah orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo. Kayen ujo. Data kayen. Nasib ukai ro laki nyawat tadi rindu.
3: Ora indak data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
3: Okay, terima kasih sama.
0: Ya. Ada temu Mak Jang Ria Lambir ngelalai ke urang Indo data kayen. Yang telah kita titik kelima, terus ngagen telah kita titik keenam au. Sida Ari Upis Bitanari ngasuh veterina atau ke veterinari ngasuh orang nupi jelu kambien capi atau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu ke dasuh ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besarannya angkat nyingkang kebalang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sidak ri lembaga lada nanti ngasuh orang nanam lada sigi bisik meruan meri pawung ya. Jadi ngi aki manang lipa ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. Kita terus berarti ke baru lalain telah kita dikenam. Sida rupis veterina tengah seorang nupi jelo kambien capi tau ke babi. Sigi bisik meruan merik bantu semua anak jelo ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku seriri pedak mensia besarannya angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisik meruan meri pawung ya. Jadi ngi aki manang lipa ndak pia sebut seleka jaku ajak pedak mensia nak milih bujang gau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulungga itu ya. Kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
4: Malam baru sekali.
0: Okey, ni ni
4: buku cermin nak kan bantu brain
0: ya. Ukai. Okey. Okey. Ya nanti ya nganu orang kulup deh.
4: Nganu orang kulup

0: nan moko do lak lo
1: oke oke oke oke terima kasih ya. Tu tadi bisik berkawan kau bantu brim ko ikat tak kai bantu brim mau tang tu kira ke bisik berkawan kau bantu brim mari kita kena mak brim nombor 7 nombor guna kita engkau duitnya tu me bisik basang kau paut engkau saut antelah kita ke 6 tu au.

0: Ya, kita terus ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Dia baru puska nama dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu orang kulup.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, okay. Udahnya orang
1: orang uang. Lah kurang
0: lah puska. Kurang. Okey. Ya tadi peningat besik bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello Priska. Hari Ruban tarik.
0: Oh, okey. Out.
2: Tapi temuji jalah kunam tu nemu juga. Okey. Okey, eka dulu tadi nama yang pun lalai eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi ke terubah.
2: Oh, lulunggak salah, lulunggak. Oh,
0: nganu orang kulup.
2: Nganu nya okey mantu?
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Oh, siti eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya
0: sama ya tu, sama. Sama lah kan. Oh, nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Oh, sama.
2: Nama tu pengawal orang ke ataupun
0: kemen. Apa ngau orang?
2: Pengawal orang ke merek tulung lah kan.
0: Oh ya, oh kena nama tulung ada. Kena keletih.
2: Maka orang ke merek tulung kena kita beli barang pemakai bekenya lah.
0: Oh. Hai kone. Oh ya, tang tau kai okai. Nya lebih sejak aku bukai kena ya.
2: Oh, okey. Lagi nyambung baru ke?
0: Okey, lagi berundang ke baru ne? Okey. Okey, terima kasih.

0: kita terus ngagai piningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Sama-sama, sama gawai. Ngelai kenapa tu Rin? Tu nemu pelabaku. Nganu urang.
1: Begini kululungak.
0: Kululungak tadi ke bisi duitik lulungak Rin ke terubah nganu urang kulup. Ya kedua nuku cermin. Ya ke nuku cermin tu ujung cermin tu bisi ngena jaku urang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai.
1: Okay,
0: terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu neh. Kati kau tadi simbri utai bab penghidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di praktika nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigak telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lebak aku mana tu kena kita bubuti. Tambri prayas main ambil ke besi pengeransi yang orang kengi gau. Yang kau tahu tu lebak aku pasok buat program gawai kita ke jemahila. Lalai pergi ke entela. Beri peluang ngagi orang ke biak, ngagi orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu kena kita bubuti lebuh kita ke bugulai ngau balamaiwa. Kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu neh. Au. Okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu Brem ya kini.
0: Bantu Brem ukai.
2: Ukai. Mungkin ngapa.
0: Au ya meh. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siku lagi peningah kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Friska. Sambung baru.
0: Sambung baru?
3: Ada rubat.
0: Okay,
3: bantu sara hidup kini.
0: Sara hidup nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay.
3: Ataupun nama tu nak bantu nama tu kalau diberi perintah bantu tu nak.
0: Okay. Tu okay bantu. Okay bantu.
3: Okay lah.
0: Tang tu bisa kau ngebantu, nanti kita bisa bantu kita udah nulung nama kena kita mansang ke diri nyak RT tu deh.
3: Orang agak cerita, bakal cerita bagaimana nak?
0: Tang tu ya tu ngetai ke nyak tu tak sebut itu tadi deh nama deh. Kena nama deh tak sebut itu tadi nyak ya.
3: Kena ya berkimpian kini. Sabar kan tu. Mereka orang miskin ke mantu orang miskin lebih berkimpian. Saya tanya kini ke.
0: Okay. Okay. Jawab mal. Jawab mal. Algi dengan kau baru. Okay. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Mire Baru.
0: Mire Baru? Oh, okay.
1: Nama tu, kain lalai uraka bantu uraka si timpeng peniau tu?
0: Okay.
1: Tu bantu ura susah aja lah.
0: okay, bantu tu.
1: Oh.
0: Tak perlu ngelak orang ke? Oh, mana bersawak meh. Okay, terima kasih. Pamong juga entelah tu ne, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh giga kita. Cikgu ketawa diri, Dr. Charlie. Oji kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Ayuh,
0: baru bantu aku. Okay. Kini kita tengok baru bantu dah.
2: Baru dah bayar bantu lagi.
0: Auf ya, auf. Auf, auf perlu pelai gawai nih, aman gak? Auf, nya. Bisa dengar lalai tadi Sebastian?
2: Bisa kau nih, aku mesti berarti kita tahu.
0: Auf ya nih, auf uji nengi gak ngenak lulu gak nganu orang kulup.
2: Nama tu ngan orang kulup nama tetap nih.
0: Auf. Nak nentu mana kemunyi tu tang ya tiketai ngiro ya anang ngiro teh kena mana gitu au
2: ya ya nemu mah kuite kada
0: ya iya au au
2: tu ngana jak orang tu saya
0: pu ukai nak kurang ya ke nemu dua tu tadi baru bising nak jak orang
2: perlu aja orang maka QR scan ikut ini
0: ukai
2: ukai ne
0: ukai
2: kok mau kau boleh cermin
0: au susah lah kan.
2: Ah,
0: tu ke
2: mesin
0: yang mesin bersih tangan mesin. Aw, nelayan. Aw, ukai. Aw. Nama tu test mesin ukai kan ya? Aduh, lagi baru ni baru. Aw, lagi baru. Aw, terima kasih. Okay. Yang tadi peningau dah boleh gigak kita. Uji kita ngaji peningau tu Arab kebetul. Meow. Hello, selamat malam.
3: Halo, tiap sawak orang.
0: Ah, piak mereka. Piak cek. Ni
3: jaku perancang penghidup.
0: Ah, ya, eh, kebetul dah. Jaku perancang penghidup. Apa lah dia ucap tu? Lelak mai baiklah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri kau muntulu berdau ketemu. Aku
3: lagi kebetul nah.
0: Apa ya? Apa lagi kebetul nan? Okay, betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti bak nganu orang kulup. Nanti bak nuku cermin. Jaku tu kena jaku orang tu. Jaku motivation kuya dia nak kemana ke
3: au.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay,
0: ya au. Ya sekalian dia orang sepawah ngigak entelah au ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh ngigak 2 itik lagi entelah pelabaku terus ngigak entelah kita itik ke 7 malam tu entelah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti ke ngirup air bersih di ulu sungai Maya Merarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imbau kalau ngelalau Maya Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dekat ngirup air bersih di lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bangsa Ari Jaku, di kelala Iban Ari Penyiru. Ulu lungga tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Apa panjai? Ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya bisi basang basangkut paut ngau nama tu pemali, penti pemali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpam pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayam Berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imbo kalau ngelalau mayam ngetu merarau, bekau udah nasau temudok, nanti dia akan ngirup air bersih, dia lupa nangang sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok, ngai ke kita kena terutuk tempias hujannya lah. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lunggak, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai pinang tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru Pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang penduk. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena tempuh penduk tu malam makai kena tudung periwak.
0: Au, danya. Nadai. Nadai pedak pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Nampak pemali makai nak tudung periwak dah.
4: Ngai ketika ulu ngai ujung tadi pandai mau ujung ngai makai nak ngai nak.
0: Au ya.
4: Banyak dah.
0: Au mali makai nak tudung periwak ngai.
4: Ngai ke?
0: Au ngai ke? Banyak.
4: Nak memang ulu ngai tadi dah.
0: Pemanjai pengudah digulung pelepah pinang. Au.
4: Ngai ke kitai.
0: Au kitai au danya
4: tulah.
0: Tulah ukai, ukai. Mali makan ngono tudo priok ngai ke kitai.
4: Ngai kitai Allah.
0: Allah ukai, sepengudah digulung pelepah pinang. Okey dia.
4: Ngai ke kitai Allah
0: ke ukai ukai lah
4: pinang ujuan orang ne
0: ujuannya orang ujuan ah
4: banyak siti jadi nomor dua ujuan
0: nomor duanya ni tertarik nah pinangnya orang pelepah
4: Allah
0: panjang lagi
4: Allah
0: penyalah orang au danya nah ngai ke kitai entu deh ni tu tadi nah
4: ini danya ya kita nama yang tadi mali makai tu ngena tudung puyuh ngai ke kitai maksudnya
0: asa pengudah ke tu sa pengudah digulung ke nya ya au lulu ngak idea mali makai ngena tudung puyuh ngai ke kitai asa pengudah digulung penyalah orang
4: Pelak peluntung.
0: Ukai.
4: Penampung, okay?
0: Ketika?
4: Penampung.
0: Ukai, ukai. Pelopok, engkau kucek nemu tu.
4: Peluntung.
0: Ukai juga semak ni agak.
4: Peluntung.
0: Ukai, ukai. Kain untung.
4: Labuang.
0: Labuang ukai. Penyalah orang ujung ada. Aw. Mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kita. Penyalah orang ujung. Aw.
4: Labuang penyalah orang.
0: Ketika?
4: Labuang penyalah orang.
0: Ngelabuang?
4: Ngelabuang.
0: Nyaduang ukai. Ukai.
4: Ngelambuang. Ngelambuang
0: ke? Ngelambuang ukai.
4: Kamu
0: asli. Aw.
4: Lama, lagu elo, ya tu. Tampung kai ke?
0: Oh, pung kai ke?
4: Lama, Siti nak jawab dah tu mungkin lah.
0: Iya, dua lekat cakau.
4: Dua lah, kamu Siti tadi dah?
0: Ni kalau, sepengudah ku ya di gulung.
4: Biarlah.
0: Penyalah. Penyalah. Danya?
4: Penyalah. Untung ke? Ke? Untung?
0: Ukai, ukai, ukai.
4: Nampung ukai ke?
0: Oh ya, selalu aja ke. Okey, terima kasih. Ah, kita ngasuh peninggal ke sekali itu nembuk ke ya. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okey, Thomas. Oh, sambung. Oh, ngigat. Oh. Oh, ni tu tu. Nah.
5: Ke siti.
0: Ah, mali makan nak tudung priwak ngai ke kita. Ah, nanggung penyalah orang.
5: Oh.
0: Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulunga si Tibra orang.
0: Lulunga tadi. Nego lo. Sa pengudah kira dah. Sa pengudah di gulung. Di gulung tetek nanggung dah sebenarnya nanggung penyalah orang. Tok ya. Sa pengudah tu gigak nan.
5: Mali makai nak tudung priyo.
0: Ngai ke kita.
5: Tuleh kai gini.
0: Au. Au ngai ke kita nanggung penyalah orang nah. Au.
5: Au.
0: Mimet lagi. Asal kau jago ke? Sambung ke dia. Ukai kita ke kerja. Dia orang bukai tang nuan kena nya orang. Nyalai no lu nanggung penyalah orang. Di nama?
5: Di sere?
0: Ukai bisa jago sitik ke? Bimet tak ke? Jamnya kau cukupnya? Tinggal berapa sekian ke?
5: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne? Akhirnya kau betulnya malih makai kena tuduh periwak ngai ke kita di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih. Amin baru bertemu baru. Ya peningah ngau tu tu menaka aku le mulai ngau kita buat program ikut telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngai semua kita bertemu baru minggu baru tu lah. Lalu nak lagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
3: Ingat ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Baru Sarawak.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya

0: Tua wang muda nuyak semua maya make QR code, semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon, saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash beli matapak. Jadi ni biar nanya yang mau buat, kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu makin tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ako po so ngayon lang guya, Tuhan datay pemerintah noon, okay? Pemerintah malam hari Minggu, sarito ya 7 hari bulan 6 tahun 2026. Bermu baru, okay, lubang ribut ya, ngau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkep ya malam tu ya, okay, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkep ya sari hari tu tadi ya, udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu ninggal kami nintiang hari, nintiang jam. Terima kasih, wai. Tambah lagi bila kita ke benung belalak baru rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita bisi program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Banyi merindah kita engkau Siti Megal Lagu Enya Belulian Tincin Intan dan nyamai kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi Aku Boleh Penampak ya ungkap ya malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

Labalah menyadik dalam Kristus. Terima kasih kepada apa yang di surga laban beri kita peluang bukalah baru buat program Aku Boleh Penampak. Lalu untuk mesiti program kenyadi palan luar kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi dikumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang mari penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulingu yang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau dikumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegarian disengai baruai tau hidup baru utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia dibala ke benuang dedugau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih henti aku pun ndak meku berani henti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenar gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu megak utai kenyadi ba sebuah rumah panjai kebenuang nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi. Lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemedak utai kenyalai tu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam tejap ya seminak sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai tu tadi nanti amamai antu si mati pakai antu me pihak ko bala sidak ketuainya tadi tan laban sidak ke atuai ndak uliah nitiah ke orang bukai ke lari tadi sidak seminak ngetat ke diri ajak duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah ke orang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah bisnis kedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ia laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak mendak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pun mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuh bedak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak kudah nuduk kediri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah iya tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagai sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedi pedak ya lebuah ia ke parai nyadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ko ia nanya melikatnya sekali ke semangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat dewi ku nyamadah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya ko lelaki nyananya ngagai melikat dewi ku nya tang melikat dewi ku nyamadah kenama ya endang nadai bak serga. Engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia ia mpu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubat serga nyadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah bakal istana semua utai dia kedipedak ya digagak ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciang jadi lebuh ya ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu mayat tu ia medak Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyata belengak megak lelaki tu tadi meda utai bakanya. Kau atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenungak Jesus sebaka orang kebicara nungak magistratnya tadi. Biak de Jesus lalu berjakuk ngau lelaki.

tenda nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai besmiang lagi rumahku. Nyadi hari semautai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja sitik pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Piak deh ko jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bekanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru ko ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya, lelaki tetadik pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, hendang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat ke pesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Koh, lalu ditusi niang Reverend Richard Koh, ngagai bala kebisi datai besmiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya, lajak piak nada daripada, tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Mid Hosana maya tu, lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedik kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal ngau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu ngau biku Raja Petara nang sama baka istana serga emas ngau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kitai nyo datai bak penghujung program sebedang melengkap ke bala kita. Sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai kebisi nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai kebisi tipedak atau kedidinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita ngenak tulis atau kerikut berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak nulis surat di post ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku dikenal bersuara sedia lagu hari Pastor Deli Amira aku lantang lantang bertemu baru bari ngajam kesama minggu baru ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 sampai hari minggu lah. Datuk Yadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Lagu dandu dari Ernie Diananggau. Lagu ya Ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih Hawaii. Pukul 10 mending ke berita malam neh. Berarti ke gaya kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar endur di pagi benda Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari utara engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita engkau bala kabarnya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat dereban eh ngara ke likun datang ke falan ke dituju engkau semua peninggal kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang ngegay jam kedua pemerintang malam.

0: kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai ti berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Dia tu kena buka berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Garaban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh ngau bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkah guna atau berguna benar ukai seminak kena nyaga penglantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik yang maksud ke jakutu mayan nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Seri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemeta bendar madah berguna bendar bisi kali yang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah sah siku induk kebernama Jocelinda Saludin didiripet kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban Anambi Adi Sarawak dipinta nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET sapin menteri pengangkut bak darat ngau langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib Mansa ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang dua hari tu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Community platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhatiati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilihan menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemadu baru. Ia maksud ke jakutu maya berjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru bak pengurami nyemega ia bisa berjadi ke penyurah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 mega diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah dua ringkat bak kampung Juriah Abang Ramli batu tujuh setengah ngimbai jalai Oya Sibu
angus pagi tadi. Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madasi dan Rimak Kangau Pasal Penuh Satu pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba dari Upis Bombang Gau Penyelamat BBP Sungai Merah Gau BBP Sibu Jaya Ngesah Palan Penuh Satu. Hasil hari penyikar raban bomba dan ujung ke api mujur di Tagang hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya di Wan 19 ikut orang Gau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenuh satu lalu operasi tembuk orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penuh satunya di Gau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary, disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

OCAP 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih dipeda kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbengah hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki Kedah Mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional muda kita Go Jeffrey Ngau Nur Izzuddin Rumsani jadi champion regu lelaki. Dah sedua Mujur ngalah ke pemain tuan rumah Ari Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah baset keterubah ya, 13-21 tim menua Malaysia angkat baset kedua, engkau ketiga, engkau puan ya, 21-18 21-10 dalam timbuh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafir Engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tengujung ke Malaysia Mujur Madam ke Kemarau. Gelar champion dalam penglama ia 18 tahun eh. Terbuka hati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kena rindu pemain bul, anda ingat bedak bang stesen TV RTM dipancar ke terus. Okey. Kita sama berhati ke paket main bul Piala Dunia neh. Ya, ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga mending ke pelasar jurai nangkan kenya lagi.

0: YFM.
1: Ba, kita orang Kristian, utai ke selalu di kerja kami, yang utai teman satu. Ba, mayang rigawainya, kita kena awaknya, ngusung pengandiri atau kenemuai ngagai pengandiri, indah bersampi ke hari bilik siti, ngagai bilik siti, maka siti rumah panjai, ya. Siti rumah panjai, lalu utai selalu kerja kami, ba, mayangnya pagi hari, satu hari bulan, yang ngagai bilik siti, ngagai bilik siti, ngagai bilik siti, bersampi ke ruang biliknya. Okay, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal kejaku Tuhan.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1-2-6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Nyadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat berengkah malam 31-5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6.35, dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kau ngau pengerami gawai Dayak, ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan, kami ulih datang baru begulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak merik terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik begulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun asai aku merik selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru begulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah, bulan 6 tu asaiku maya ti engkeman alai kita berjurai ke perkara berkawal dengan pengerami gawai Dayak. Lalu hangami ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agi didinga semua bala peningah kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekau tujuh pengerami gawai Dayak tu ba araban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih Puan Penny, manah nal jako tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita tu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. Nau bejaku ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai tu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai tu gawainya inah mimpi megah uliah dipegawai ke orang na ya. Tidak disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk kok ngicak ke dalam semua utai petara oleh nolong oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak kunya tadi dah lalu ngasuh semua kerja nyak mujul magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuh maya begawai nya non nimang okey semua utai tik kerja ngenak lah kajaku ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak ko lah kajaku kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita lain lagi gak bak runang aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawal dengan gawai ke disebut kita ada pastor. Endang si amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di itu kita nyak gawai panggung tiang kurang. Hanya sitai hari pengerami gawai menyana.
1: Betul, ya.
0: Habis sih mereka nanti ke pengelantang kita, kita kalak ninga orang nyebut gawai burung bisa mereka pastor. Kayaknya di nyak tadi penghidup kita ke halamat subak. Yang menyuk aku nyak tadi bala peningah bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelabak aku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelabak aku
1: emang nang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebih sidak ini ngau tanya
1: nang amat
0: tambah orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okay. nya tadi ngelansa mimin jadi tua nikah ngagai topik tua ke sari tok pastor nuan udah ngelansa mimin tadi bekawa ngau gawai daya kelimpah rinya mega nanti kita berarti ke sejarah mega nanti pengarami gawai daya tok pastor deh nya dikena kita pengelala kebangsa kita daya yang kebenar deh ambil ke kita itu ditemu orang deh. Lalu nanti perspektif Kristian nama arti gawai daya.
1: Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat mulia ke nama Tuhan nyak ke buah jakuk Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke kita makai awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat mulia ke namanya so ba kita bekeni ke nama arti Kristian ba kita dah. Lebih kita ingin tu terbang satu. Bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau. Udah sepanjang tahunnya. Bak aku mana megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu udah ti cukup mana. Arti jaku ketau di tu jaku sama bakal orang ke bumai tang ketau kita ke negeri kita ke bekerja negeri lain lagi kena dah bakal gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mak ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awak nyak megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kolaban nyak cuti megak ngena awak nyak megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang mayuh kawian megak ya bak rumah panjai nama kebuah lah banyak nu berami agi genyak dah.
0: Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merik terima kasih ya ke asir ketau padi ke di ulih kita jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nya tadi kita merik terima kasih ya ketegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor ya, tuan gawak tuan eh
1: betul
0: jadi kita ke diketau tuan gaji tuan menyak
1: betul,
0: tadi
1: betul
0: jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyanti medak konteks
1: ya nang amat nang amat dia leban munyi ke jaka orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya jadi ngarap ke bala kita semua peningah nak saruk lagi penemu kita orang Kristian ulih ngerami ulih ngintu ari gawai tang ngena cara kita empu ne pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelapak kaku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab ko Melayu dah. Udah bisa sawut ya. Dia tu berundian kita di pelapak kaku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, kumai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kepala peninggal kita duduk jenuh lagi ke begulai ngau kita ke sari tu.

0: Terima kasih ngagai bala kita peninga semampai begulai ngau kami atau ajak pen maya kita nya tadi mayu pengawak atau ke kita nya tadi kiruh ngau pengawak kita dan kita agi tetap begulai ngau kami enti diperhati ke kita deh.
1: Mm-hmm.
0: Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak.
1: Mm-hmm.
0: Nyentuk ke dia tu adia kita berarti ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu
1: betul.
0: Ubah ko kita ada
1: nyak
0: tadi ba utai ke pedak kita ke mayar itu ba pedak mata kita ada atang ba orang Kristen bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tau ke nyambut pengerami gawai daya
1: ba kita orang Kristen utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba maya rigawainya kita ngena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah besampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti baka siti rumah panjai ya.
0: Mm-hmm.
1: Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba maya nya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti besampi ke ruang biliknya. Okay, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tu ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tu ya tu udah bekau ke besampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dikerja kena ngerami ngagai ianya semua bak rumah panjainya ya ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nah, berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang udah tembu besampi ke ruang bilik pengandiri udah nya mic pemakai magang lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai lalu banyak mega ngami awak berandau ngopangai diri lebih lagi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ti lama nak ngau bertemu lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisi mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja merik leka jako peransang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepia menyak dah tang ngena awaknya bersampi
0: bersampi seraya kita ketuk ngabang agai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti abah rumah panjai menyada.
1: Mm-hmm.
0: Udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk nya tadi
0: udah temuk bersampi
1: ke dalam sebut ngabang yo pemakai bisi di sida ruang tang urang tu nadai.
0: Mm-hmm.
1: Maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagai bilik sitik bilik sitik artinya bersampi dia nibal kelaka jako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk bersitik ngagai sitik lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nung tengah hari no tengah hari ya dah okay, lalu dah nyak baru makai begolai
0: okay, udah semua temuk pengawak kita ke ngusung bersampi ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik
1: betul
0: baru kita makai serumpuk makai diri serumah
1: betul
0: jadi, udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor
1: bisik
0: nama kini
1: utai-tik ngasuh bala rami lagi ianya udah bekaunya ngalih hari mau ngalih hari ngagak mainan.
0: Mm-hmm.
1: Ya mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo ngagai ke laki ngagai semua bala bisik mega tu ngena tekad kerja tahun tu ngena main bowling tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul Rino nak ngai. Ya.
0: Oh nya nyo nyo bakal suka neka nya ne pasal nah,
1: bak nya ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngage pangan diri ya. Lalu nak tu rina ngage dengau mai macam ti tau malu sida nya.
0: Tau ku bukainya ke mana nemu ku ti kenuannya pasal. Oh nya di nya tadi nyangka sekeda pengawak kau lihat di kerja kita. Nya di aku rekat nanya nuan mimit gemegak pasal. Kelimpah hari nyangka ada kumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka ma ala-ala suka neka.
1: Betul betul ya.
0: Uli kena kini ente bakal

0: mayanya kita itu tadi manang ke mayan asal kita baka ngajat betabuh tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita iban to.
1: Oh, nadainya nyalah laban bijakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agik ngagai orang Bia, di ajal ngagai orang Bia jako budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawut ngau pengharap kita. Okey, laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita nya utainya baku patut di di kemerat ke kita. Ya patut inah diajal ngagai nemi ya, ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sidak megat nemu main asal kita tang enti ya, bersangkut pawat ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekanya
0: tinya tadi enti baka tua tu ke ngajar tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal
1: ya.
0: Uliah menyak kini
1: nadai nya nyalah dah laban nya bejakuk pasal ajat rami kita okey rami gagal tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ketupi itu bejakuk pasal nya siti ari baka
0: identiti
1: kita ya utai ke bezanya ya lalu ba aku manah nal genya diajal ya
0: ya laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar kita meda orang manang kute kebakanya
1: di pasta ya.
0: Ngambil ke contoh baka orang ke Betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
1: tadi betul.
0: Anti nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanam ya
1: nang amat siti dak ga selalu jarang ngamai kelimpah hari Betabu dak kumai kemudian begenang
0: Begenang
1: lalu lepas sudah begenang aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya minak sidak ti landiak nemu nama tiwan genangnya ngagai pangan diri ya so tu baku mainan ti cukup balat manah lalu patut disambung lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
0: Ya, ya tadi nyangka sekedar dari bala peningah kita, hak lebih lagi bala peningah Raban Kristin. Nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nya tadi ngau orang ngajat kini ngau orang Betabuh kini maya bisa pengerami beruai. Labannya tadi siti hari cara kita mega mandang ke budaya asal kita. Kelebih lagi ngagai Raban Bangsa Bukai nyangka ya tadi bisa datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisa mega hari diperhati ke kita. Laban munyuk aku tadi jeman udah berubah. Nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini jadi ada miak ke maya hari tu lain gig ke ulah seda atau tadi deh lebih ke begini ko kita itu tadi begini aku jemputnya ni pastor.
1: Aku nyangka orang kau kau berdan siang
0: nyak ini.
1: Kau berjoget ngau pengandere semua. Ba aku lebah kita bunga ngau pengandere. Nadainya nyengala salah dah. Tang, ya ti ngasuh ya salah mimin. Ya nyak tu lebuh orang, lebuh gawai. Nemulah kita lebuh orang udah ngirup.
0: Ya.
1: Lebuh mainan kadang-kadang nuka kelanjur lagi lagi lah. Lalu nyak ke anang lebih-lebih. Laban mama mama pala udah dipalau nyak ti ngasuh pengawak, ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu, tau ngemedias ke kawal ruang bilik. Tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak utik aku dan dalam semua utai tik kerja kuno ko orang butih moderate deh artinya utai tik teratur yeah. Utai kena kita bunga ngopangan diri mainan ngopangan diri kena kita rami lah ukai rami je erti je kok rami bagi kita gagal
0: ya gagal
1: dengan suatu kita gagal ukai enggak udah ukai ngerusak deh so nama-nama utai ngerusak kita anda ngerja
0: artinya tadi entek poco-poco nada salah poco-poconya mana genyana pastor
1: ya nadanya nyalah dah
0: asal tu atau tadi munyi kenuannya anang ngerja utai kena patut entek asai nak uleh enggak orang berdiri poco-poco ni buah media
1: betul ya.
0: Okey, hanya di hantik maya gawai itu, hantik kita poco-poco, hantik kita agi steady kurang, ada salah poco-poconya. Bekerja mega, hantik kita dekat ngajat, hantik kita dekat ngaura betabu, nebah genang, nebah gerumung, semuanya ulih di kerja kita. Nadai, nadai ditagang utanya deh, lah banyak budaya bangsa kita. Tadi abah pun tadi aku bisi mega nyebut bekau ngau ngirup air pengayu dia pastor.
1: Okay.
0: Semua orang pelabak aku untuk kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu untuk nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini.
1: Oh, terima kasih ya. Tu cukup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayuah. Ya, bijakuk ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian, kita nak Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebih kita ngirupnya ngasuh kita gayu. Pihak kok pengarap kita bantu ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebih kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belaman no gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. No darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magang ya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belalak. Erti jakuknya cukup tinduk semua. Tok teti ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Tok teti selalu dikerja kami. Tau kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang. Besampi ke semua bala laban laban malanya. Dani ke pukul 12-nya. Kak genggau rekeruai malam hari. Yeah. Okey, nyambut tahun baru bak yeah. kita. Okey, so kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya manah debaik lalu diserahkan ngagai Allah Ta'ala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Ta'ala lebah kita bisik Allah Ta'ala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tingasuh kita gayu. Ertinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias, dunia ti penuh ngau penguji. Nyak kebuah dunia turkumai dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Ta'ala jakuk ya. Nyak ti merik kita penampak kena kita bertengau belalau. Lalu nyak ti ngasuh kita nak limpang kibak kanan. Lalu nyak ti ngasuh kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai menyikut jakuk sila tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebuh maya kita ingin tu gawai gawai tawan tu ingat ke nama tik ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasi kaya
0: arti kunya tadi pastor arti kita udah kita bersemiang 31 ribu bulan ya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergereja kita ngomongnya baka pot bless minyak deh. Nada salah menyanda udah kita 31 ya. Tadi kita makai lalu birup ke air
1: menyanda. Iya.
0: Ya. Utai bekenya okey menyanda.
1: Iya, iya, iya. Makai begulai nada nyala
0: makai
1: nah,
0: begulai. Ya. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
1: tiap ini mah. Au. Bisa orang kerja diri sebili ya bisanya diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai ke pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
0: ya lah bentik baru mah panjang ulih kita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebilik aja
1: betul ya. Betul nang amat.
0: Okey, bala peningan ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawa ngau erti gawai dayak buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuk kita nya tadi berhadapan ke orang dia berhadapan gau situasi ke bakanya. Jadi hal pastor laban awak kita yang ada mayu lagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu sebenarnya hari gawai itu atau ke berserimbai ngor hari gawai itu nyebut selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu sampai aku kena aku nyimpul semua utai kena sebut aku tu ingat nama arti ya gawai bak kitai kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kitai pemayak penglikuan pengerai itu sudah diberi ngagai kitai lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kitai mega nama arti ya gawai bak kitai kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita itik ngelala lah tala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita so menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai tu au tu tok simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai tu.
0: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Greyman. Hanya di bala peninga sebedau kami ngelengkak ke program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
1: Terima kasih ya. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Plaza Jurai tu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa ngemenua kami. Lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan. Awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga. Lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami. Laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan. Ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemai penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja. Nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan. Aku bersampi bala nyiliah kenyak awak ke nak ditinggang nak diikat oleh nama-nama uteti oleh ngikat oleh ninggang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ngau tok bala peringat tok nakak program Plaza Jurai 635 ke minggu tok. Terima kasih.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami, Nuri dan kita, nintiang hari bermacam lagu.

0: lagunya Bisi Naguro.
1: Aku dilengkah keluhan piaja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Lanta, Nalihari, Tadalamay, at Marilang Balad.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Terima kasih lagi kita para pendengar.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Seksa Jalan.
1: Jam ketiga kita pemerintah malam, malam hari Minggu. Okay, country and western. Untuk agak pengujung program kita dengan lagu keterubah ya Josh Turner, Yo Man. Okay, menyikir daripada tadi ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke 48 Bengkah Menua ya, kalai 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua, akhirnya di tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalai 48 Bengkah Menua tu tentu ya, city antara menuanya nyadi tim ke di Kerindu Bala kita. Nih, okay. Ini bagi tim ke di Kerindu Bala kita. NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah knockout. Okey, garap kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita Country and Western nginjau Bee Gees. I Started a Joke. Kedua lagi Wendell Jackson, Stupid, Cupid.

Ya, merindang hati dalam program Vita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita masih berhati ke berita online kita. Hingga biasa itu berkaitan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi dituntut dosah aksiden. Okey, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal. Ngujung ke Namiku sidak ia sebilik tu berbadi magang. Siku lagi balat bakau. Nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau. Siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya. Okey, dah ditaban ke berubat ngagai hospital. Kalau semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansir silik uliah di Pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Keni kok kita ini. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori berjimat berkita ke derban eh. The Wallflower, Love is a Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai semenak ba YFM.

0: Dalam setiap pis, tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai ngau kami nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sedia ke secara automasi. Okay, nyentuh ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8/6/2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur di tiang bulan. Bergulai ngau menteri besar menua kita ya. Bergulai ngau Raban Ari Upis Menteri Communication ketika diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Parukeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Opis Menteri Communication menua kita ya, diatur secara maya kita secara online. Ya kebenung duga-duga lagi dengan kami. Okey, bak rumah kini tahu ke bapalan gawak. Terima kasih wan di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerindang malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu di sana Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu di sana Rick Trevino. Ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Bone Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru tumu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi leh. Okay, bila kita ke baru dekat belalawai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi dengar kami, terima kasih ngarak ke ngerja pang kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi temu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadi kita nya nurun bersekolah leh. Okay, lagu ketiga dirintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu sada Lynn Anderson. Okay, malam tu tinduk ngau hati ke cuka lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana nih, okay? Bagi selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agai topik tua ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau leka jaku hukum kini yang te nitiah ke ajal kita meto.
1: Oh, ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita yang hukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai berkenya disiplinnya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengrosak. Kita yang mega dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengrosak mega. So nama penyadi enti udah rusak, nadai masa depan ya. Laban pengrosaknya oleh nyadi ke munyikun lekaja kau baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebedau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikir tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya eh? Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak. YFM Sibu 87.6.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, aku tahu ne. Nama tu kebisi itu si. Selalu ngirut itu le piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang
1: sama. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Semua sepana nekong kene. Okay.
5: Udah gerut pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Tu bisi-bisi ka pembetunde ka kaban kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
5: Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
4: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nih, no, pengawal. Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng, dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: 12 tengah malam.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama tete bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, nak salah henti kita uduk berjakuk. Tahu-tahu kengasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korek. Dini nak na depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Tu bisi-bisi ka pembetul ne ka ban kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
2: Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ini. Nah, no, for. Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng, dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi riwai.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama yang darat ni.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Logistik, mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, arulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertarik. Nuan tinduk tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekerja.
1: Ya, bekerja ke peninduk nuan, bekerja
2: peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk
1: bekerja. Bekerja ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ukai Yuten.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pemandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: ni dengan keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada ku ngoyama.
1: Au lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Kais mina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belok kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, tiga, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57.
1: Jadi diamnya lagi pegawai kolini lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duit itu. Section robotiah kembali kot, ngau orang bukai kalau bocor duit banyak lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja. Maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel lah. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau, why?

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Awak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

selaka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air bat telaganya. Tertinya utai timit kerja kita kesar itu. Boleh

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Madang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita ada tu
1: Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Why?

suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi,

0: bak pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu.

2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di peda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program siti ka tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminak kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Yeah. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkok mana ya? Nanti bakal data di dini dengan udal kur di dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangkoknya. Siginya utek suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Laman aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti kan sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah di

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup Nuan, engkau penyatu Nuan. Lalu ngelala tepat Nuan, sekali ke ia ti dulu, engkau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutup pengasih Nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. O Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta ari Nuan, minta kasih berkat Nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk Nuan ke dia tu. Awak ke Nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat Nuan bak ari Nuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu Nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelalap nyelai Ptara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai. Bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak. Nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantu dipedak nyadi pengawak ti beguna bendar. Pengudah ngelala penyelai Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke hati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik Nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih Nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai Nuan ngagai aku. Tu me jaku ajar engau pesan aku ngagai Nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan Nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, Nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap Nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh Nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh Nuan tu bak pemetuang penyatu Nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat Nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke Nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk Nuan. Nama benar, Nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, o nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan. Lalu meri basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat belagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung kuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawak, nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah danyuang, tu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenang pun kawak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengerap pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita dengan bala nembiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Sepengudah ke pemisi hari kawai ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lalu pihak megak ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mucur mereka ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari itu. Sekali lagi, selamat pagi lalu ke kita bergulai ngau YPM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peningan hari Andrew Bonnie James.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim ti dikerindu ke kita. Hashtag WeR26, hashtag FIFA World Cup.

0: statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Phoebe Chloe, lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninga ya. Amunnya kaku kau dah tumu muka baranto jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu. Kita ke dalam kereta. Angka pelabak aku pagi tu udah tumu jalan alun kita ke Besukun. Lapan bunyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah pun meh ke nisi calai. Yang diharapkan kita sama berjimat ya, lebuh ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bagantu ruang orang mayu. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tu. Mai topik berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyau ri 8006 tahun 1954 Subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh suba ambil ke bandiam baka siaran ba jaku iban didinga setengah jam nyentuk ke dia tau entadi didinga kita 24 jam sari lamayuh meka program ke dikeluar ke ba radio lalu bala peninga kita meka madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ngira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta tok nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang maka ninga sekedar ri berita-berita jadi nanti kita meda pemansang meka ya ba siaran radio kita.

lah peninggal kita. Okey, jadi topik 2 pagi wai kita nyerombak hari Radio Sarawak genap ke 72 tahun penubuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didengar kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi macam sekedar komen kita senentang topik 2 pagi wai kita. Okey, lalu pihak Mekah nyerombak ngintu penumbuh 72 tahun dari Radio Sarawak ke Sarito. Lagi maka ya urung pukul 9:30 pagi maka kita boleh meda live dari TV 1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Pak selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyerombak hari Radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live dari TV 1. Ya Siti hari program nyerombak hari Radio Sarawak penumbuh Radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi ko masuk dito dengan tahun 57 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya lagi pegawai koloni lah budak Malaysia dito kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duiti dito section robotia kembali kot bawa orang bukai kalau buat DDT kenyal lah jamnya kreo dari siang hari radio malam aja maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan dari siang hari orang putih Melayu ada siang hari tiga itu section semua Cina itu
0: Major Retired Edmund Abid pengawak berkawal engau radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya,
0: okay, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okay, sir.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Student Koloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Student Koloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Udah nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di sengai bala mayu, ba rumah sedampu, ianya ba rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan narabat tu kita tahu bertelipun ngagai Charles anak sanggum. Ianya ba lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Deluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Deluk Skim Tapang Pungga Skim Jelak Telawus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawilih Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke enda ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah nyangkau tapang jarau tambah lubu antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tupninga, ianya Ari Atin anak Mbuyang madah ke entua ya, benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu, inya ba rumah mulu keluar krian seratu malam apa gila 9 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu, rumah Spencer Muli yang temudu, rumah Ipo Kerangau, rumah Majid keluar baru, rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nanggam Lupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Kerango Baru, ba Empayang Kabung, ba Laso Penaso Ulu Sebetan, Beratuang Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 9 hari bulan 6 pak rumah sidampu, inya pak rumah mulu keluar krian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal, ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni, madah ke anak ya, spini mai anak kemarau, spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi ba rumah sidampu, inya ba rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke siri lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelipun ngagai kemarau anak landu umpu bak lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Pol Kibung Nanga Sidang, rumah Uya Teluk Kumpai, rumah Hacun Nanga Kelebu, rumah Leni Diana Jalai Semarakan, rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta, rumah Bili Nanga Luap, bala kaban belayan ba Teluk Batu, rumah Tiut Setulan, rumah Imi ngah rumah Rumah ba Seterus, rumah Kalit, rumah Hunci ngah rumah Buli Semanu, rumah Dali Pasir Nangka ba Binyu ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di temakang. Jadi pesan tok tadi madah ke Spini Mai anak kemarau, Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi ba rumah Sidempu inya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi ba gila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tau ke liang anak bungin tau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bawa rumah Sidempu. Ianya rumah Tugau Brayang ke Muntang sebelah Ruban lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Datuk Dr. Spencer Empading ngau sidak sebiliak di Kuching, Peter Ugu Semaga ngau sidak sebaliak di Miri, ngau sidak sebiliak di Miri, sidak tuai rumah Hendawi Maga ngau sidak sebiliak di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebiliak di Kuching, Pengiran anak Kapur ngau Tawan anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Pakan, Panti anak Ucu ngau sidak sebiliak ba Engkramut Sri Aman, Kundat anak Uju ngau sidak sebiliak ba Meradung, ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Tugau Brayang Kemuntang sebelah Roban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke buka ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Joinis atau ke Dinis anak sedu, madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di sengai Pulau Mayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, bala kapan belayan ba skim Meluku, ngau kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya, mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ya, ba rumah anak ya, inya ba lot 6379 Desa Murni Lurung 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribung Padih, rumah Kosmos Meribung Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, kaban belayan Bak Kerun Nanga Jau, Gensurai Nanga Buai Pematu, Sengkabang Patu Lintang Layar, Malang Bakung Bakas Sebuti Canda atau ke Indai Tinggi ba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau ba Lawang Bakuang. Ngau kapan belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kau ba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya ba lot 6379 Desa Murni Lurung 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit niang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Bak Lumur Kusung 111-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Bak Belungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Skuau Tamin Angau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ni yang Ruslin Simbut anak Indang tahu ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 bak Fusiau Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel. Nangal lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan kail umur 013-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak nangal lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Sung di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai Ana Injan ya. Lai Ana Injan tahu ke Indai Bermas udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sedampu inya pak rumah Jonikal Nanga Lipus asal Kenawian lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi nya tadi pesan maka ke bisik diterima dari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, hakik merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Truth, Bulego Kami, Bulego Kami, Sumina, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di Sadang Tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat Merik Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga, isi berita.

Projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedak pengawak ke penudi agik dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Yang Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agik jemahilak. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah engau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena mata mayu hagi orang meranak ke pokok ari menua tu engau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Yang madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tu nya ngayan ke komitmen engau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Yang mansut ke Jakutu buat sebengkah pengerami di lawas. Yang madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas engau kandang menua adab utara Sarawak megak nyadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang ti besar lagi buat kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk buat pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang buat Long Loyang ngga Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya gena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napik penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang mansut ke Jakutu maya dirandau pengeram berita pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun sitik tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungka pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang mansut ke Jakutu maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemerintah bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rindu ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadangnya di dalam kampung. Yang nyematak bendar madah berguna bendar bisik kaling sama ngonikit bukit ngambil bisik orang mantu lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Yang mansuk ke Jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin ti diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Bawai FM.

Sarawak benua Mansiak gaya pengrusak ketegar penusah tanah Bernyang kenyadi buat kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak benua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 ngau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diperjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa Majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau Hari Gawai 2026 ke diatur buat Dewan Dr. Jonikel Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Buat pengeraminya ia nyerah ke bantu RM50,000 ngagai gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukuang ngagai pengawak gemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti buat peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawul serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Hari Gawai Dayak ukai seminat pengerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawul antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke penglantang ti udah lama nyadi pengeri yang menua Sarawak. Ia mansut ke jakutu maya nyambut Hari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna Hari Baruah Upis Pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombok ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tolak berita pagi dari YFM Sari tu beritanya tadi ditusun Monica Gerry lalu disalin Alina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedis isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyo ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak ranggoy. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka selaka jakut sehari itu ianya rang.

0: kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di

0: interview ba Radio Sarawak inya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu jadi ketua bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke Bok Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setenan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggas kedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022 nyentuk ke Diatu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau dah kau nya bisi guna ke jaku pesan yo nya nadai lah ni kau nadai
1: semua tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis telefon nganjuang kito ke main tulis anjuang ke tulis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, apa kau kau kau tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Tiap-tiap gawai nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kau main nyok, ya. Nak telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya,
1: okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okey, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Click. Anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita.